0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Sadat Udara yang melaporkan selengkapnya.
1: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu mematikan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya, kemudian dari Kementerian Kehutanan ada Manggala Agni, dan juga dari Dinas Kesehatan, termasuk dorongan dukungan dari Menteri Kesehatan, semua bekerja satu iring, ya.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran hebat. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi, kementerian, dan lembaga berjalan dengan baik. Hasilnya, Menteri Jumhur mengatakan pada hari ke-6 dari 70% kebakaran TPA Jatiwaringin yang apinya membara, sekarang tersisa tinggal 3,6% saja.
1: Bahwa api itu betul-betul mati. Tadinya sekitar 70% daerah ini membara, ya. Kemudian secara bertahap kerja keras dimatikan di air dari bawah, suntik ke bawah, dari atas helikopter jalan terus pemadam kebakaran dan sebagainya. Maka sekarang tinggal 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa, dan 3,6% ini insya Allah mungkin mudah-mudahan sore malam ini atau besok itu bisa betul-betul tuntas. Jadi kita berharap sambil bekerja keras, sambil berdoa, mudah-mudahan juga akan ada hujan.
2: Sementara Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan proses pemadaman baru mencapai 40%, maka pihak-pihak terkait masih terus memadamkan kebakaran yang melanda TPA Jatiwaringin, dan sejauh ini sebanyak 232 warga sekitar mengungsi. Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4, serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau Smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima Smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Jamal meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
8: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
8: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
9: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
8: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
9: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
10: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
11: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
10: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
12: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
10: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, PERSAGI, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
13: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
15: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
14: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Ikede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan tekan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
13: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar-benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
14: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
16: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
17: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya.
16: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
18: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada teman-teman terbantu dengan transport ini gitu.
16: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
19: Pak, kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
20: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
21: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
22: Yeah.
21: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digabari dewe dengan skemanya masing-masing. Nah,
1: Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
20: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
2: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
20: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Melutisan melaporkan.
0: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan... Ya, kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Roger Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor di menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat
1: Indonesia menyapa pagi.
3: Es abadi di Puncak Jaya Papua saat ini berada di titik paling kritis dalam sejarah. Berbagai data ilmiah menunjukkan bahwa tutupan es di satu-satunya puncak bersalju Indonesia ini terus menyusut drastis dan terancam hilang total pada akhir tahun 2026 akibat pemanasan global dan fenomena El Nino. Dan kehilangan ini menjadi alarm keras bagi perubahan iklim di wilayah. Bagaimana kondisi real di lapangan saat ini? Kami akan berbincang bersama dengan Deputi.

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Sampai ke pedalamannya itu ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 08

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus temani pagi Anda pendengar dengan ragam lagu dan informasi sembari kita menantikan saatnya pelaksanaan pertandingan Piala Dunia pagi ini antara Meksiko lawan Inggris. Kita tunggu nanti karena belum terlaksana sepertinya. Yang jelas untuk Anda yang setia menyimak RRI Jember Program 1, kami ucap selamat pagi, selamat beraktivitas, yakinkan diri Anda punya semangat untuk berkarya yang terbaik hari ini. Di awal pekan, lembar ke-6 bulan Juli 2026.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia, Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang kita ikuti pertandingan keren pagi ini, Meksiko lawan Inggris, Piala Dunia 2026. Jelang itu segera kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Selamat pagi, selamat menyimak.
1: Dan melihat skema permainan akan seperti apakah jalannya pertandingan kedua tim yang memang memiliki penyerang-penyerang yang cukup tajam ini, Bung Hesto.
2: Sebelum masuk ke teknis, saya mau ngomongin di luar teknis dulu nih, yang seru-seru sebenarnya.
1: Ini saya sukanya Bung Hesto itu ada fun fact-nya yang menarik ini.
2: Jadi apa ini fun fact-nya? Jadi yang menarik adalah yang pasti Inggris mepet datang ke Mexico City ya. Ya. Mereka hanya punya memfokuskan waktu hanya 45 jam untuk di datang ke Mexico City dengan banyak alasan, diintip lah latihannya, yeah. Terus soal ketinggian kan ada 2200 di atas permukaan laut
1: dan lembab lagi.
2: Jadi ini dianggap kalau analisa kesehatan adalah kalau untuk menghilangkan semacam sindrom seperti itu, yeah. Jangan terlalu lama di situ, jadi mepet aja, jadi masih ke bawah suasana tempat lama gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi itu yang dilakukan 48 jam, mereka baru nyampe di hotel, tapi
1: hotelnya ketahuan.
2: Hotelnya ketahuannya, terus ada yang kebang api gitu. Yeah. Tapi yang menarik adalah waktu konferensi pers, Thomas Tuchel dan juga Jordan Henderson mengatakan bahwa dia menolak menggunakan Viagra, katanya ada gosip Viagra.
1: Oh begitu.
2: Obat orang dewasa ini, pria dewasa. Gitu. Katanya memang kalau di kondisi di ketinggian seperti ini, Viagra itu membuat mengurangi daya analisanya, banyak daya jantung segala macam lah gitu, tapi langsung ditolak dengan bercanda di konfes. Iya, kita nggak pakai Viagra, walaupun kita dengar kok Viagra itu bisa seperti ini seperti itu,
1: meningkatkan stamina di kondisi iklim yang berbeda ini ya,
2: membantu jantung segala macam, perampasan segala macam, tapi itu ditolak oleh Jordan Henderson. Nah, tapi ini menarik.
1: Tapi menarik ya, artinya kalau Meksiko sendiri kan memang sudah sangat akrab dengan stadion ini, dengan cuaca, dengan ketinggian 2200, dengan kelembapan yang sangat tinggi ini, tentu bagi Inggris juga menjadi tantangan. Itu faktor yang bisa, faktor kelebihan Meksiko untuk beradaptasi lebih mudah di tempat pertandingan pagi hari ini.
2: Iya, yang pasti ini stadion ini bukan hanya sekedar stadion markas timnas Meksiko ya, tapi ini adalah semacam kuil ya. Kalau orang-orang sana mengatakan ini kuilnya timnas Meksiko, kuilnya L3 gitu.
1: Ya.
2: Ini sebuah kenyataan yang pasti tidak akan dipungkiri bahwa di luar, kita ngomong ke Inggris, di luar Inggris pernah menang sekali 3-0 lawan Paraguay 8-6, lalu kalah dengan gol tangan Tuhan dan gocekannya Maradona 2-1 di perempat final. Mereka juga punya catatan yang menarik, di Meksiko sendiri adalah negara yang bisa dikatakan timnas ini tidak kaleng-kaleng di stadion ini. 80 kali bermain mereka hanya kalah 2 kali.
1: 80 kali bermain.
2: 80 kali di Azteca ya, 80 kali bermain dan mereka hanya kalah kalah 2 kali, seri hanya 17 kali, sisanya menang. Artinya
1: sakral banget ini tempat buat mereka
2: ini,
1: ya.
2: Ini sebuah catatan yang luar biasa ya. Even memang itu ini di negaranya ya, memang ini di negaranya, tapi tidak seperti

0: disiplin. Dan ini menurut saya modal berharga mereka untuk melaju ke babak perempat final. Yang pasti Inggris dengan banyak kritikan di awal turnamen ini membuktikan mereka bermain sangat bagus, terutama pemain-pemain yang ditekan dengan tanpa Alexander Arnold, Trent Arnold atau beberapa pemain yang tidak dipanggil. Tetapi Thomas Tuchel sejauh ini bermain memiliki pemain yang sangat bagus, dan ketika mereka harus bertahan total memasukkan Dunburn, memasukkan Jed Spencer, pemain-pemain ini bermain sangat bagus, terutama saya acu menjepol untuk Eji Kunca dan Mark Wehin, dua back ini. Walaupun sempat tadi tidak ada sapuan yang tidak klinis, tapi di babak kedua terutama 11 menit waktu tambahan, para pemain Inggris bermain sangat disiplin, dan ini menurut saya modal bagus bagi mereka.
1: Apakah ini juga memperlihatkan bahwa kedalaman skuad Inggris begitu mumpuni? Mereka 10 pemain mengganti pemain, beberapa pemain ditarik, pemain utama mereka diganti pemain-pemain baru. Ini pun juga sangat menyulitkan bagi Meksiko tetap untuk bisa menembus dengan berbagai skema serangan yang dibangun oleh Meksiko ini, Bu.
0: Dengan pilihan banyak pemain belakang yang menurut saya masih banyak dipertanyakan, tapi ternyata Tuchel sebagai pelatih dia punya intuisi yang bagus ya. Kenapa mereka tidak memanggil beberapa pemain yang seharusnya bahkan oleh Wayne Rooney dan Alan Shearer, kita tunggu pilihannya seperti apa ini, kalimat itu keluar dari dua legend itu. Tetapi dia tidak Thomas Tuchel sepertinya memberikan pilihan yang baik tanpa ada Harry Maguire, tanpa Alexander Arnold. Ini banyak kritikan yang masuk, tapi ternyata pilihan-pilihan dengan memainkan pemain seperti Dunburn, walaupun Dunburn tidak menjadi starter, tapi di kondisi yang dibutuhkan seperti tadi dia bermain cukup bagus. Lalu ada di situ ada Jerrel Kwanzaa, even dia juga karena kartu merah, tapi Jerrel Kwanzaa bermain cukup baik. Tadi ada sedikit perdebatan sebenarnya di pelanggan yang dia lakukan. Lalu ada Mark Guehi, ada John Stone yang sempat mendapatkan kritikan di pertandingan pertama. Yeah. Dan ternyata bermain cukup rapat sekali di pertandingan ini. Dan ini menurut saya pilihan-pilihan pemain bertahan dari Thomas Tuchel ini sesuai dengan apa yang diinginkan dia sebagai seorang pelatih. Jadi intervensi dari luar mungkin hanya dilihat jadi pengamatan, tapi yang bertanggung jawab atas pilihan dia adalah Thomas Tuchel ini. Dan sejauh ini Meksiko yang menyerang total dipatahkan dengan baik. Meksiko sebenarnya sejak kehilangan Jorge Sanchez, mengganti Jorge Sanchez, dari sisi kanan tidak terlalu hidup, hanya sisinya Jesus Gallardo. Tetapi Jesus Gallardo seperti kelelahan dan beberapa kali crossingnya baru dimatikan. Sedangkan dari sisi kanan Roberto Alvarado sebenarnya juga punya
1: peluang banyak.
0: Yeah. Tetapi kemampuan dia untuk crossing selalu ditutupi oleh Anthony Gordon yang turun sampai ke belakang dengan sangat disiplin.
1: Ya, ini pemain Barcelona baru nih sampai bantu di barisan pertahanan ini. Oke, nanti Inggris akan bertemu dengan Norwegia. Kira-kira akankah seseru ini juga pertandingan yang tersaji di 8 besar nanti nih, Bung?
0: Iya, menarik. Norwegia bermain dengan sangat bagus tadi lawan Brazil dengan kembali Haaland jadi pahlawannya. Ya. Tetapi Inggris juga bisa bermain dengan penuh daya juang, walaupun mereka pasti kehilangan Jerrel Kwanzaa karena kartu merah, tapi Richie James kemungkinan akan segar. Yang pasti lawan Norwegia akan menarik karena setelah pertandingan ini kan tidak ada pertandingan lagi di luar Amerika, dan semua di Amerika, artinya banyak non teknis seperti cuaca dan segala macam tidak akan berpengaruh pada tim-tim yang sama, karena sudah semua rata-rata tim kan bermarkas di Amerika. Jadi pertemuan Norwegia Inggris akan menarik. Yang pasti pertemuan prediksi saya tidak akan lebih dari hanya 90 menit ya. Artinya itu normal, tidak akan ada tambahan
1: karena seperti ini berarti ya.
0: Seperti ini, tetapi intensitas permainan sama. Mungkin akan ball position akan berimbang karena kedua tim memang meragakan gaya sepak bola Eropa. Tetapi yang menarik adalah pertemuan antara Harry Kane dan juga Haaland ini akan menarik, lalu Jude Bellingham dan juga Martin Odegaard akan menarik. Iya. Jadi dua-duanya Kak Martin maupun Jude adalah pemilih orkestrasi permainan kedua tim. Bagaimana dia mengolah timnya akan menjadi pemenang, dan itu kuncinya di dua pemain ini menurut saya.
1: Oke. Baik, Bung Estu, sampai jumpa nanti di 8 besar dan juga pertandingan lainnya yang masih tersisa di babak 16 besar ini. Terima kasih banyak, Bung Estu, untuk perbincangannya, untuk analisisnya pertandingan Meksiko menghadapi Inggris, di mana Meksiko harus sebagai tuan rumah mengakui keunggulan Inggris 2-3 dan melaju ke babak perempat final, nanti akan menghadapi Norwegia di babak 8 besar.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Inggris. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Masih di program Satu Hari Jember, pendengar di mana-mana berada di menit ke-38 dari jam 10 pagi jelang siang, pendengar. Bagaimana kabar Anda? Semoga saja dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat ya pendengar ya. Di kota Jember kali ini cukup cerah tapi suasananya cukup dingin ya. Jadi gak ada salahnya untuk Anda yang mungkin sekarang sedang ada di luar, bisa mengenakan jaket atau mungkin membuat tubuh Anda sendiri bisa lebih hangat, agar nanti Anda pun juga bisa lebih nyaman dalam beraktivitas. Masih bersama kami di program Satu RD Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Nah, pendengar, siapa yang tadi sudah menonton pertandingan antara Inggris ya melawan Meksiko yang akhirnya harus tunduk ya, Meksiko di hadapan Inggris ya 3-2 di Stadion Azteca tadi pagi nih pendengar. Wow, banyak yang berspekulasi juga, apalagi yang beberapa udah kecewa ya setelah menonton pertandingan antara Norwegia dengan Brazil. Tapi itulah pertandingan ya, namanya juga pertandingan, ada yang menang, ada yang kalah gitu ya. Kalaupun seri, lah akhirnya nggak tahu siapa yang harus melanjutkan ke babak berikutnya pendengar. Dan akhirnya juga pemain muda Inggris ya, Jude Bellingham ini menyamai rekor legenda Argentina Diego Maradona yang berusia 40 tahun ya. Dan ini terjadi saat Three Lions mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Stadion Azteca Senin tadi, pagi tadi pendengar. Dan pada laga ini, penggawa dari klub Real Madrid ini menyumbangkan 2 dari 3 gol Inggris. Dan ini berarti menyamai catatan ya dari Diego Armando Maradona yang mencetak 2 gol di Stadion Azteca pada semifinal Piala Dunia 1986 melawan Belgia. Selain menyamai rekor Maradona, Bellingham juga mencatat prestasi lainnya saat mengalahkan pasukan Three Colors. Dan menurut akun statistik Mr. Seps, pemain berusia 23 tahun ini sukses menciptakan 2 gol hanya dalam rentang 98 detik. Dan torehan ini merupakan tercepat ketiga ya dalam sejarah putaran final Piala Dunia. Dan rekor tercepat dipegang oleh Toni Kroos dari Jerman saat 2 kali membobol gawang Brazil dalam waktu 70 detik di tahun 2014. Dan posisi kedua ditempati oleh Mbappe ya, yang mencetak 2 gol dalam waktu 95 detik pada final Piala Dunia 2022. Dan performa gemilang Bellingham ini juga membuat koleksi golnya di ajang Piala Dunia bertambah menjadi 5. Wow, gak sabar ya, kita masih ingin menyaksikan laga-laga yang lainnya. Banyak sekali hal-hal yang istimewa dan juga bikin kejutan ya. Siapapun itu, yang pasti semoga Indonesia besok-besok ya, gak tahu kapan ya. Semoga ntar bisa mewakili Asia di sana.

Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan mendengar inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Avandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah Perdana Menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Yang pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 39 untuk Indonesia.

0: Dengar kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang.

datang dari Brasil. Namun dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak

dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

petenis mancanegara lainnya Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Pendaki Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8, serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: Kabar dari Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Fenisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Dari arena futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya

0: belajar apa. Intinya alhamdulillah rabbil alamin, kalian Angels juara.
1: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
2: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
1: RN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak. Iya, 7 orang. 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Mulyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah, wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame semua.
2: Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam dua event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di dua event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, dua event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas. Mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini. Cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan. Jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double woman-nya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Di balik selembar kain bernama jilbab, bukan hanya sekedar sebagai penutup kepala wanita muslim, tapi juga cerminan budaya dari tiap negara. Di Indonesia, modelnya beragam dari segi empat, pasmina sampai hijab instan dengan warna dan motif yang kreatif. Berbeda lagi dengan Turki, gayanya lebih klasik dan modern. Sering dipadupadankan outfit ala Eropa. Di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, modelnya cenderung panjang, longgar, dan berwarna netral atau gelap. Sementara di Malaysia, gayanya hampir mirip dengan Indonesia, tapi lebih soft dan lebih elegan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selasa 7 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

Para sederek Perpani Jember menika sampun angsal setunggal medali perak lan gangsal medali perunggu wonten ing kejur prof panahan Jawa Timur. Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kabupaten Jember kasil mbekto wangsul setunggal medali perak lan gangsal medali perunggu saking kejuaraan provinsi lan ingkang kalampahan wonten ing Stadion Lumbung Pandaan. Wonten 16 atlet Perpani Kabupaten Jember ingkang dipunturunaken wonten ing kejuaraan menika lan para atlet nderek tetandingan wonten ing maneka nomor wiwit divisi U13, divisi nasional kakung lan putri dumugi divisi kompon U18. Ketua Perpani Kabupaten Jember Mega Mustika Sari paring apresiasi dumateng sedoyo perjuangan para atlet saat lebeting lampai kejur prop menika. Miturut panjenenganipun senadyan asilipun dereng saged gayuh target ingkang dipun ajeng-ajeng, prasasti menika nedahaken mbok bilih para atlet panahan Jember nggadhah potensi ingkang sae kagem tansah ngrembaka. Mega ugi ngandharaken mbok bilih saat lebeting tetandingan tim saged ngadepi sawetawis kendala mliginipun wonten ing divisi kompon. Sawetawis atlet ngalami kerusakan piranti panahan awet tali busuk ingkang pedhot, kawontenan menika malah sempat mempengaruhi konsentrasi para atlet nalika tetandingan lumampah. Lan Pramila Perpani Kabupaten Jember badhe nindakaken evaluasi kanthi jangkep wiwit saking kesiapan piranti, pemeriksaan perlengkapan sadèrèngipun tetandingan, dumugi penguatan mental para atlet supados langkung siap ngadepi kawontenan ingkang boten kinira. Mega nggih ngajeng nggadhah pangarep-arep supados tigang atlet menika saged migunakaken kalodhangan kagem nambah pengalaman. Miturut panjenenganipun kanthi persiapan ingkang langkung mateng saha evaluasi saking kejur prop, para atlet panahan Jember nggadhah kalodhangan kagem tampil kanthi langkung mantep lan pitados wonten ing kejurnas junior. Para sederek, Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kemenko Pangan menika sampun mesthekaken mbok bilih kasedian beras wonten ing Kabupaten Banyuwangi wonten ing kawontenan aman. Sasampunipun nindakaken pemantauan regi saha pasokan bahan kebutuhan pokok wonten ing pasar Rogo Jambi dinten Minggu. Saksanesipun stok beras ingkang cekap, asil pemantauan ugi nedahaken mbok bilih regi sawetawis komoditas strategi kados to beras, tigan, daging sapi saha daging pitik menika tasih saged dipun kendhalekaken. Pemantauan dipun pandegani dening staf ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Maritim Sugeng Santoso sesarengan kalian asisten deputi stabilisasi regi pangan Sirat Prawito. Rombongan ugi dipun sarengi dening asisten perekonomian lan pembangunan pemerintah Kabupaten Banyuwangi Suratno soho kepala dinas pertanian lan pangan Kabupaten Banyuwangi Danang Hartanto. Hasil deputi stabilisasi regi pangan Sirat Prawito ngandaraken mbok bilih pihakipun mriksa kanthi langsung regi sawetawis komoditas strategis wonten ing pasar Rogo Jambi. Ada dasar hasil pemantauan kawontenan regi tasih kalebet stabil. Panjenenganipun ugi ngandharaken mobil regi daging sapi tasih wonten ing kisaran ingkang lumrah. Asisten Perekonomian lan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Suratno ngandharaken mobil produksi pantun wonten ing Banyuwangi sak lebeting Januari dumugi Juni 2016 ngancik 377.950 kalih ton gabah garing giling saking jembaripun panen 57.000 gangsal was hektar. Produksi menika sami kalian 250.000 ton beras kanthi rata-rata produktivitas 6,63 ton saben hektare.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12.

warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Kok ucuk-ucuk cekuan iki terus pundi to nggih? Sugeng siang para sedherek sedaya, sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita paring wekdal saged sareng-sareng midhangetaken lelakon-lelakon campur sari laras-laris.

0: Nggih ta, mugi-mugi para sederek menika sehat sentosa, selamat. Amin amin ya robbal alamin. Campur sari laras laris.
1: Legine terpaling laris.
0: Legine terpaling laris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bapak.
1: Alhamdulillah, barakallahu wa syukurillah. Gusti pawarto sebarku. Kin kualitaken.
0: Inggih. Alhamdulillah, sehat sedaya. Mugi-mugi sematan ugi panjenengan lho, Pak.
1: Iye, sami-sami,
0: diparingi
1: sehat.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, ngaten.
1: Alhamdulillah kok saged mlebet kawitan-kawitan iki.
0: Nggih, kawitan saestu menika.
1: Alhamdulillah. Lagu ingkang pertama niku wau lagu napa?
0: Kopi Lampung, Dek.
1: Nggih, pun kula nyuwun Kopi Tresno.
0: Kopi Tresno. Ngaten
1: nggih. Kopi Tresno. Baca terbab Pak Bagio Mbak Rekno.
0: Inggih, inggih.
1: Kagem panjenenganipun. Mas Gandu, Pak Sukati, Mas Bro. Kalian Mbak Diana. Kalih Mbak Endang Sahara ingkang wonten Sumbero, Mbak Mimin.
0: Siap.
1: Kalian Bu Ponira. Mbak Mutia. Kagem Kang Bul tukang ingkang wonten Wuhan. Ugi Hajah Bisri. Mugi-mugi sehat lan midhangetaken campur sari ing siang niku. Kagem Pak Pak Adi Blangkon kalian Pak Manan.
0: Pak Manan wonten pundi?
1: Nggih, anu Bondowoso. Pak Manan. Kagem sinten malih nggih? Apa Teguh? Mas Joni, Bu Yahya. Kagem Ibu Supina, ini kita ngomotan lebar ini. Kalian Mbak Lili Suryani. Sedaya ini pun Mbak Rekno. Spesial pun kagem panjangan pun Mariana Putri ingkang wonten Ampel Gadi. Kagem Mbak Rekno, mugi-mugi sehat angin pun ngayai kecibahan. Simpal Amireng, mugi-mugi sehat kanti rutin midhangetaken campur sari menika. Campur sari campur lari laras lari.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakon ingkang dipun kersakaken inggih menika Kopi Tresno, Dek. Kopi Tres. Masya Allah, Masya Allah. Geng. Mangga katuran campur sari laras laris.
2: Lagi terlari.
0: Lagi terlari. Sinten menika?
2: Di saking Bantarsari.
0: Oh, Pak Abimanyu.
2: Laras, sikil tidak salah.
0: Pak Abimanyu sugeng siang lho kok nggih dangu mboten pinarak panjenengan menika.
2: Waduh, sampai wonten anu menika. Bapak ingkang kedah kula lampahi. Sehingga napa masalah. Tampun cari nggih napa nggih terus saged kontak. Wiwit kula nggih apa wiwit Januari ngantos Juli ini lagi rampung ayam kula. Nggih. Kula sampun ya dateng panjenengan Pak. Oh, sinten Pak Teguh Banyuwangi kalau wingi. Nggih, kula sempat lho sempat di Pak Idung.
0: Kenging menapa lho?
2: Lah duka paling mboten Lapa mboten kocak teng sambut sari. Sami-sami nggih anu bareng lho nggih. Halo?
0: Dalam.
2: Wah, menawa sampeyan niki kados sanes mbarep mboten?
0: Lho, kok saged to, Pak? Kula niki Pak Abimanyu kula. Kula saestu kula.
2: Oh, saestu nggih.
0: Nggih.
2: Yen ing tawang ana lintang.
0: Yen ing tawang ana lintang. Ngaten nggih. Siap.
2: Mari saged ingkang wonten napa dawanipun. Mari saged.
0: Oh nggih nggih dipun pados ingkang wonten bawanipun. Ngaten.
2: Nggih, salam-salam nggih. Panjenengan Pak Teguh wating Banyuwangi iki wonten sinten niku? Kula supe niku. Mas Doni nggih. Nggih, sing siang Mas Doni kalian bali Surabaya. Sinten malih niki ingkang wonten Lumajang. Seperti yang tak, ini kan diantur di sini siang sing lapor ngasih sarira, ini kan selamat ngasih sarira. Kangge Mbak Rekno.
0: Nggih, Pak.
2: Rinteng ngampai di bahan ngantos maknya jangan tinggal. Ngantos naon Mbak Rekno, nggih.
0: Nggih, nek nggih mata naon lho Pak Abimanyu.
2: Nggih, sambut kami, anggur tadi lari.
0: Legi terlaris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: menikah.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engge lagi tur laris.
1: Wonten kula menika jeng.
0: Alhamdulillah nek no.
1: Asline kula wau nganggo kang pertama menika. Dipun tendang kula kali bapak sinten menika kang pertama wau.
0: Pak Maskur.
1: Oh, Bapak Maskur, matur sembah nuwun Pak Maskur. Sadangipun kalian tendanganipun Pak Maskur. Boten menapa-menapa Pak Maskur. Biasa, Bun.
0: Nggih.
1: Pintune namung tunggal.
0: Dalam?
1: Pintune namung tunggal. Kamu lepet kata. Nggih. Kan ambe anu nggih. Sinten? Mesan sinten kang nembe mandat niku?
0: Pak Abimanyu.
1: Nggih, Angko Wijaya menika.
0: Pak Abimanyu.
1: Inje Pak Abimanyu kan Angko Wijaya.
0: Nggih.
1: Cukup pengalasan niki menika, namine pun kata kok. Wonten pembayangan niku. Nggih. Sesuk wonten sekaranipun.
0: Monggo menapa?
1: Ana kemawon menapa kan cendek-cendek kemawon. Coba enggak bagus adine kemawon.
0: Bagus adine.
1: Yang ketahuan sepon tunggal sing ketemu apa menapa. Nggih, sami pun kagem Bapak Maskur, Bapak Abimanyu, lajeng wonten Putra Makenda, Putra Madura, Bapak Adi Blangkon. Sehat, Pak. Nggih, wonten Mas Gandu Lumajang nggih, kalian Bapak sinten? Pak Sukati. Nggih, lan ekang wonten Banyuwangi yoga kula Putut Sugiyarto. Inje wonten apa luwes tak salami Bang, kok aku ditelepon dhe sampean ba. Bapak Paijo. Wonten Banyuwangi janten wonten Ibu-ibu. Inje kagung janten. Oh yang ampu ya yang mlebu yang digoleki pamane lho yang. Mansurawi kalian pokok gerak sak keluarga. Betul sebab tunggal foto tunggal anu sak napa sak keluargane Pak Punirah niku. Ibu Jailani si Mbak Lili Suryani kalian Ibu Mutia. Betul sebab kan kering kesebat yo ngapun tering kan kata kan sampunya dalam si Yaya sampun kendur si Ibu Yaya. Betul pilingan sisi yang ngaji sisi ngaji sisi bar ngatas tadi pun ane pun ati jaro niku mangki.
0: Sami-sami.
1: Betul satu mangki yang kendur.
0: Tinggi. Matur sembah nuwun.
1: Gagem Bapak ajeng.
0: Nggih.
1: Mugi-mugi tambah sehat Pak panjenengan Pak. Ampun anu kata-kata anu Pak pikir Pak. Nggih sampun. Kare sinten sak menika jeng?
0: Kale Mbak April.
1: Oh, Mbak April. Terus apa Mbak April make yang konter Mbak April.
0: Sudah
1: Mbak April nggih. Nggih sampun matur sembah nuwun telepon kula rantas sekarang iki pun mangke.
0: Siap.
1: Nggih. Cina kula laras lari.
0: Lagi tur laris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

mengenal budaya unik Indonesia. Tamu pahlawanan di suku Tengger. Suku Tengger tersebar di lereng Gunung Bromo. Dinginnya suhu di daerah bermukim suku Tengger muncul kearifan lokal pada penerimaan tamu. Setiap tamu yang singgah ke rumah warga suku Tengger tidak masuk lewat pintu depan, melainkan lewat pintu samping atau belakang yang langsung menuju ke dapur. Tamu dipersilakan duduk di sekitar pawonan atau tungku untuk menghangatkan badan. Dengan ini menunjukkan sifat suku Tengger yang andap asor atau menghargai, keterbukaan, dan ingin lebih mengakrabkan diri dengan seseorang walaupun orang tersebut berasal dari luar suku mereka.

0: Dipun midhangetaken sarang-sarang menika wau lelakonipun nggih ta sampun Kopi Tresno yen ing tawang ana lintang menapa ingkang dereng kaputer bagus adine cukup napa mboten nggih monggo pinara campur sari laras laris nggih kula Pak Sukati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pundi pamarsa njenengan iki sehat iki?
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat iki. Matur nuwun iki. Ajengipun sekarang gak wonten iki jenenge.
0: Menapa?
1: Putri Madiun ceng.
0: Menapa?
1: Putri Madiun.
0: Putri Madiun. Wonten-wonten kemawon panjenengan menika, Putri Madiun.
1: Lan ngirengaken kok niku tentang anu campur sari.
0: Kagem sinten
1: Putri Madiun. Salam lewat Mas Sandi. Dina punten sing senang sing kendang dua sinten. Wis ngertos Mbak ngapunten ge Mbak ye menawi iki. Menawi sare ngapunten Mas. Kepun salam Mbak Sandi, Mbak Mustofa. Terus Bunda Dailani. Alam yang empu, Bunda Yaya. Mbak Mutia, mesti sehat Mbak Mutia namanya.
0: Mbak Mutia.
1: Nggih. Iki ketingal meeting iki sinten kula sebut kapunten. Iki kanan iki dipun kita ndelpran jaman kula niki menan. Heeh. Ya sampun sae lagi.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih katuran menawi mekaten kita midhangetaken ingkang kapundhut dening Bu Yaya.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini Senin 6 Juli 2026. Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember distribusikan air bersih ke desa Sumber Pinang. Hingga akhir pekan, sejumlah tempat wisata mengalami lonjakan pengunjung. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita harga cabai rawit di Kabupaten Jember mengalami kenaikan. Dari Studio Pro 1 Legend Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Aprilia Perbasari. Dengar informasi pertama, kuota siswa sekolah rakyat terintegrasi 6 Jember hingga kini belum terpenuhi. Dari target 90 siswa hingga saat ini baru 37 calon siswa yang telah terdata. Namun untuk jenjang SMP dan SMA telah memenuhi kuota jumlah siswa dengan proses seleksi. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, menjelang dimulainya tahun ajaran baru, Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember masih kekurangan calon peserta didik jenjang sekolah dasar atau SD. Dari target 90 siswa, hingga saat ini baru 37 calon siswa yang sudah terdata. Berbeda dengan jenjang SMP dan SMA yang masing-masing telah memenuhi kuota, bahkan jumlah pendaftarnya melebihi kapasitas sehingga harus melalui proses seleksi. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember, Kartika Seri Dewi mengatakan, belum terpenuhinya kuota jenjang SD dipengaruhi kekhawatiran orang tua yang masih belum siap melepas anaknya tinggal di asrama.
2: Kuota tahun ini SD 90 siswa, SMP 90, SMA 90. Dan alhamdulillah peminat untuk jenjang SMP dan SMA itu sudah membludak. Dua kali lipatnya bahkan lebih. Sehingga untuk tingkat SMP dan SMA kita harus melakukan seleksi. Untuk tingkat SD sampai saat ini masih belum memenuhi kuota. Dikarenakan ada kekhawatiran dari orang tua, anak-anaknya tidak bisa mandiri di asrama karena usianya masih belia.
1: Kartika menjelaskan Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara umum. Seluruh calon peserta didik merupakan hasil penjangkauan yang dilakukan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH dan pendamping rehabilitasi sosial di 31 kecamatan di Kabupaten Jember. Sesuai ketentuan Kementerian Sosial, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 serta anak terlantar sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.

0: Pendengar, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember mendistribusikan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. Desa Sumbar Pinang, Kecamatan Pakusari, menjadi salah satu lokasi yang menerima bantuan dengan sekitar 100 kepala keluarga terdampak. Distribusi dilakukan dengan truk tangki berkapasitas 5.000 liter. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Satu unit mobil tangki berkapasitas 5.000 liter dikerahkan PMI Kabupaten Jember untuk mendistribusikan air bersih kepada warga Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Bantuan ini diberikan menyusul krisis air bersih yang dialami warga akibat musim kemarau. Hasil asesmen menunjukkan sekitar 100 kepala keluarga mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Meski sebagian sumur warga masih menyimpan air, kondisinya sudah keruh, berwarna kecoklatan dan tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Akibatnya warga harus mengambil air dari sumber yang lokasinya cukup jauh, bahkan sebagian terpaksa membeli air bersih. Kondisi tersebut juga dirasakan Nurul Hayati, warga Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang.
2: Kalau sekarang ini, yang kemarau sekarang ini yang pertama kali sekarang.
3: Baru pertama kali?
2: Iya.
3: Kalau minum, dapat air dari mana, Bu? Minum.
2: Ngambil di itu, numpang di masjid, ambil di masjid.
3: Enggak.
2: Kalau di masjid kan sumur bor di sana ada airnya.
3: Pernah nggak beli kemasan galon gitu?
2: Iya, beli. Kalau sudah ada air, ya beli. Daripada ada minum.
3: Berapa harganya?
2: 6.000 yang itu, yang 6.000.
1: Sementara itu, Sekretaris PMI Kabupaten Jember, Gufron Evian Effendi, mengatakan distribusi air dilakukan sebagai respon atas permintaan masyarakat yang mulai terdampak kekeringan.
4: Kita mendistribusikan setiap 2 hari sekali. Hasil asesmen, air kedalaman sumur 16 meter dan itu sudah keruh di memasuki musim kemarau. Dan warga biasanya mengambil di daerah tambang bata, kemudian ambil di daerah TPA sana agak jauh dan bau kondisinya.
1: PMI mengimbau masyarakat menggunakan air secara hemat serta segera melapor apabila mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih agar bantuan dapat segera disalurkan. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Pendengar, harga cabai rawit di salah satu pasar tradisional di Kabupaten Jember mengalami kenaikan. Harga cabai rawit yang sebelumnya berada pada harga Rp30.000 kini naik hingga menyentuh angka Rp45.000. Sementara untuk komoditas lain seperti bawang merah dan bawang putih telah mengalami kenaikan harga sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Gea Debora.
5: Harga cabai rawit di pasar Kepatihan Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga ini dirasakan oleh para pedagang maupun konsumen yang berbelanja untuk kebutuhan dapur. Salah seorang pedagang sayur dan bumbu pasar di pasar Kepatihan, Mutimah, mengatakan harga cabai rawit yang sebelumnya dijual sekitar Rp30.000 per kilogram kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Menurutnya kenaikan tersebut terjadi dalam waktu singkat sehingga mempengaruhi harga jual di tingkat pedagang.
6: Apa namanya, Bu? Iya, Bu, ini untuk harga-harga cabai naik apa turun, Bu?
7: Naik.
6: Dari harga berapa cabai, Bu?
7: Kapan hari ya sempat 30, sekarang pulangin 45. Kapan kemarin malam 49.
6: Kalau untuk bawang merah, bawang putih, bumbu lain?
7: Putih naik, agak lama sudah.
6: Kalau bawang merah?
7: Kalau bawang merah mudun. Dari Swedia ya, saiki ada 35, 40, mulai rodok kecil.
5: Kenaikan harga cabai rawit ini juga berdampak pada biaya belanja rumah tangga, terutama bagi konsumen yang menggunakan cabai dalam jumlah cukup banyak. Para pedagang berharap harga kembali stabil agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas jual beli di pasar tradisional dapat berjalan normal. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Pangan atau Kemenko Pangan memastikan ketersediaan beras di Kabupaten Banyuwangi dalam kondisi aman setelah melakukan pemantauan harga dan pasokan bahan kebutuhan pokok di Pasar Rogo Jambi. Selain stok beras mencukupi, hasil pemantauan menunjukkan harga sejumlah komoditas strategis seperti beras, telur, daging, sapi, dan ayam masih terkendali. Asisten Deputi Stabilisasi Harga Pangan, Siraj Parwito, mengatakan pihaknya memantau langsung harga sejumlah komoditas strategis di Pasar Rogo Jambi. Berdasarkan hasil pemantauan, kondisi harga masih relatif stabil. Ia menjelaskan harga daging sapi juga masih berada dalam kisaran wajar, yakni Rp140.000 per kilogram untuk daging campuran dan Rp150.000 per kilogram untuk kualitas premium. Sementara harga ayam potong berada di kisaran Rp28.000 per kilogram. Meski saat permintaan meningkat seperti pada pelaksanaan program makan bergizi gratis, harganya dapat mencapai Rp34.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang angkat bicara dan tidak membenarkan adanya isu tentang erupsi Gunung Semeru beberapa hari terakhir yang beredar di sejumlah media sosial. Hingga saat ini, pendengar, status Gunung Semeru tidak menunjukkan adanya peningkatan aktivitas vulkanologi. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur membantah adanya informasi yang beredar di media sosial terkait erupsi Gunung Semeru. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang, Isnu Nugroho, menegaskan bahwa kabar mengenai Gunung Semeru telah meletus yang viral di sejumlah akun media sosial tidaklah benar. Ia meminta agar warga lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan aktivitas Gunung Semeru. Menurutnya, informasi Gunung Semeru atau kebencanaan harus bersumber dari lembaga yang berkompeten agar tidak menimbulkan kepanikan. BPBD Kabupaten Lumajang juga mengingatkan agar masyarakat hanya merujuk pada sumber resmi untuk mengetahui perkembangan aktivitas Gunung Semeru. Hingga saat ini, status dan aktivitas Gunung Semeru tetap mengacu pada data dari PVMBG dan Pos Pengamatan Gunung Api Semeru. Untuk itu, warga dihimbau agar tetap tenang namun waspada serta mengikuti arahan dari pemerintah dan para petugas di lapangan. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pendengar, PT SDP Indonesia Ferry Persero bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan pengembangan pelabuhan Ketapang sebagai tindak lanjut evaluasi atas lonjakan arus kendaraan yang kerap memicu kemacetan di lintasan Ketapang Gilimanuk. Penguatan infrastruktur dan tata kelola pelabuhan dibahas dalam audiensi jajaran direksi SDP dengan Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa di Surabaya beberapa hari kemarin. Pertemuan tersebut dihadiri Komisaris Utama SDP Ahmad Baidowi, Direktur Utama SDP Heru Widodo, beserta jajaran pemerintah Provinsi Jawa Timur. Direktur Utama SDP Heru Widodo mengatakan pengalaman menghadapi lonjakan kendaraan saat angkutan lebaran maupun libur sekolah menjadi bahan evaluasi penting. Menurutnya, peningkatan layanan tidak lagi cukup mengandalkan optimalisasi operasional, tetapi harus diikuti penguatan kapasitas pelabuhan dan penataan kawasan secara menyeluruh. Pendengar, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, tingkat kunjungan tempat wisata di sejumlah titik Kabupaten Jember menunjukkan angka peningkatan hingga akhir pekan masa libur sekolah. Lonjakan paling tinggi disandang oleh destinasi wisata Pantai Watu Ulo dan Papuma. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
9: Pendengar, lonjakan kunjungan paling mencolok terjadi di kawasan wisata Pantai Watu Ulo dan Tanjung Papuma. Berdasarkan data Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jember, jumlah wisatawan terus meningkat selama libur sekolah. Pada Rabu lalu tercatat 678 pengunjung. Angka tersebut naik menjadi 827 wisatawan pada hari Kamis, kemudian melonjak menjadi 2.000 orang pada hari Jumat, hingga mencapai 4.200 wisatawan pada akhir pekan. Kepala UPT Destinasi Wisata Terpadu, Dinas Pariwisata Jember, Farah Asmi mengatakan, peningkatan kunjungan dipengaruhi masa libur sekolah serta penerapan tiket terintegrasi Watu Ulo dan Papuma yang mendorong wisatawan mengunjungi kedua destinasi sekaligus.
10: Memang untuk Watu Ulo Papuma ini, Kak, memang biasanya ramainya setelah duhur. Jadi ketika matahari terbenam ya, sore gitu baru akan ramai biasanya. Dengan adanya integrasi tiket masuk yang menjadi satu, data kunjungan di Watu Ulo Papuma amat sangat meningkat, naik 150%.
9: Tidak hanya di kawasan pantai, peningkatan kunjungan juga terjadi di kawasan wisata Puncak Rembangan Jember. Selama periode 20 hingga 28 Juni, jumlah wisatawan yang datang mencapai 1.800 orang. Koordinator Wisata UPTD Rembangan Jember, Budianto mengatakan, lonjakan kunjungan paling tinggi terjadi pada akhir pekan. Mayoritas wisatawan merupakan keluarga dari daerah Jember, Bondowoso, dan Lumajang yang memanfaatkan libur sekolah bersama anak-anak.
11: Rata-rata kunjungan harian akhir pekan menyentuh angka 86 sampai 430 orang per hari. Kolam renang menjadi daya tarik utama bagi pengunjung, anak-anak, dan keluarga selama liburan sekolah ini. Hotel dan villa di Rembangan mencapai 60% selama weekend. Alhamdulillah sudah naik sementara ini.
9: Pengelola kedua destinasi mengimbau wisatawan tetap mematuhi aturan keselamatan dan menjaga kebersihan kawasan wisata agar momen libur sekolah berlangsung aman dan nyaman. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Jember Muhammad Fawait menyebut dua penghargaan yang diterimanya menjadi motivasi untuk terus menghadirkan terobosan di bidang pendidikan dan ekonomi kreatif. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kabar Terdepan dan Lingkar Daerah Belajar, masing-masing sebagai pelopor penggerak ekonomi kreatif mendunia dan tata kelola pemberdayaan agraris terbaik. Kedua, yaitu penghargaan sebagai daerah yang menumbuhkan benih kepedulian dan keberanian membuka ruang belajar bersama demi kemajuan pendidikan. Meski demikian, Fawait menegaskan penghargaan bukan menjadi tujuan utama pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu fokus utama karena dinilai sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengentaskan kemiskinan. Pendengar, lembaga pendidikan di Kabupaten Bondowoso hingga saat ini masih terus mendorong upaya pemerataan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dalam lingkup lembaga pendidikan formal. Sebagai bentuk upaya percepatan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso melibatkan tenaga pendidik khusus. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
12: Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso terus mendorong sekolah-sekolah umum untuk menerapkan sistem pendidikan inklusi dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sesuai kemampuan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso Taufan Restuanto mengatakan, saat ini sekolah yang secara spesifik menangani pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di tingkat dasar adalah Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB dan SDN Badian 4. Namun sekolah-sekolah lainnya juga didorong untuk menjadi sekolah inklusi. Menurutnya, para guru di sekolah inklusi telah mendapatkan pemahaman dan pelatihan untuk menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Meski begitu, proses pembelajaran di kelas inklusi punya tantangan yang lebih besar dibandingkan kelas reguler. Ia menjelaskan, guru harus menghadapi kondisi kelas yang heterogen dengan tingkat kemampuan siswa yang beragam. Situasi itu membuat guru harus menyesuaikan metode pembelajaran agar seluruh siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik.
13: Kita sudah disampaikan dan guru-guru sudah paham dengan itu untuk menangani. Okay. Walaupun itu juga menjadi masalah juga. Ya. Bagi guru, ya, mengajar kelas heterogen dan homogen itu jauh lebih gampang mengajar kelas mungkin ya, yang kemampuannya dempet-dempet gitu ya, ya. Itu enak. Okay. Nah, tapi ketika ada murid yang skill yang kemampuan di bawah, ini kan kadang-kadang memang bagi guru mengganggu.
12: Taufan menambahkan, keberhasilan pendidikan inklusi membutuhkan kesabaran, ketelatenan, serta metode dengan teknik pembelajaran yang tepat dari para pendidik. Untuk itu, meskipun secara teori pendidikan inklusi dapat diterapkan, pelaksananya di lapangan memerlukan upaya yang tidak mudah. Terkait penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, Taufan menegaskan bahwa sekolah akan terlebih dahulu menilai kemampuan adaptasi calon siswa. Jika kebutuhan khusus yang dimiliki masih dapat ditangani oleh sekolah inklusi, maka siswa dapat diterima dan mengikuti pembelajaran bersama siswa lainnya. Namun apabila kondisi anak memerlukan layanan pendidikan yang lebih khusus dan tidak memungkinkan untuk beradaptasi di sekolah umum, maka penanganannya akan diarahkan ke sekolah luar biasa. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
14: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Baik pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kabupaten Jember membawa pulang 1 medali perak dan 5 medali perunggu dalam kejuaraan provinsi atau Kejurprov Panahan Jawa Timur di Stadion Lumbung Pandaan. Sebanyak 16 atlet diturunkan pada kejuaraan tersebut bertanding di sejumlah nomor, mulai divisi U13 Putra, divisi Nasional Putra dan Putri, hingga divisi Compound U18 Putri. Ketua Perpani Kabupaten Jember, Mega Puspitasari, mengapresiasi perjuangan para atlet selama mengikuti Kejurprov. Menurutnya, meski belum mencapai target yang diharapkan, hasil tersebut menunjukkan potensi atlet Panahan Jember untuk terus berkembang. Beberapa atlet mengalami kerusakan peralatan karena tali busur putus. Bahkan gangguan tersebut sempat mempengaruhi konsentrasi atlet saat bertanding. Karena itu, Perpani Jember akan melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari kesiapan peralatan, pemeriksaan perlengkapan sebelum pertandingan, hingga penguatan mental atlet agar lebih siap menghadapi situasi yang tidak terduga. Pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan dalam buletin berita siang, kita ikuti komentar RRI dengan topik membidik komunal pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang yang disusun dan dibacakan Hidayat.
15: Selamat pagi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2026 layak diapresiasi. Pada triwulan pertama, ekonomi nasional mampu tumbuh hingga 5,61% jika dibanding dengan periode yang sama, yakni pada tahun sebelumnya. Capaian ini menjadi pertumbuhan kuartal pertama tertinggi dalam lebih dari satu dekade dan menunjukkan bahwa daya tahan ekonomi Indonesia masih cukup kuat di tengah ketidakpastian global. Konsumsi rumah tangga tetap bergerak, investasi masih tumbuh, serta belanja pemerintah mampu menjadi penopang aktivitas ekonomi. Namun pemikiran jernih tidak boleh berhenti pada tepuk tangan saja serta memandang secara parsial. Sebab pertumbuhan ekonomi bukan sekedar soal besaran angka, melainkan tentang kualitas dan manfaatnya bagi masyarakat luas. Pertanyaan mendasarnya cukup sederhana. Yang pertama, apakah pertumbuhan di atas 5% itu benar-benar bisa dirasakan oleh rakyat? Kemudian, apakah daya beli masyarakat kalangan bawah cukup meningkat? Apakah lapangan pekerjaan berkualitas semakin terbuka? Ataukah pertumbuhan tersebut hanya terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu yang belum sepenuhnya memberikan efek berganda bagi kesejahteraan masyarakat? Saudara pendengar dan pemirsa RRI Jember, di lapangan masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Mulai harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah masih fluktuatif. Sektor informal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja. Kemudian kelas menengah menghadapi tekanan biaya hidup yang meningkat, sementara pelaku UMKM masih bergelut dengan akses pembiayaan, pasar, dan digitalisasi. Di sisi lain, ketimpangan pembangunan antar daerah juga belum sepenuhnya teratasi. Inilah yang menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi harus dibaca lebih dalam daripada sekedar melihat angka statistik. Pemerintah tentu patut mendapat apresiasi karena mampu menjaga stabilitas ekonomi ketika dunia masih dibayangi perlambatan perdagangan, konflik geopolitik, dan tekanan harga energi. Kebijakan fiskal dan moneter yang relatif terjaga berhasil mempertahankan optimisme pasar serta mendorong konsumsi domestik sebagai mesin utama pertumbuhan. Namun, keberhasilan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berpuas diri. Justru, ketika ekonomi sedang tumbuh, momentum reformasi harus dipercepat pula. Penyederhanaan birokrasi investasi, penguatan industri manufaktur, hilirisasi yang memberi nilai tambah di dalam negeri, peningkatan produktivitas pertanian, hingga pembangunan sumber daya manusia harus benar-benar berjalan lebih cepat. Indonesia juga perlu waspada terhadap berbagai risiko eksternal. Sejumlah lembaga internasional mengingatkan bahwa tekanan fiskal, kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar, hingga perlambatan ekonomi global masih dapat membatasi laju pertumbuhan pada sisa tahun ini. Artinya, fondasi ekonomi nasional harus diperkuat agar tidak hanya bergantung pada konsumsi pemerintah atau stimulus jangka pendek. Pertumbuhan yang sehat adalah pertumbuhan yang mampu menciptakan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, memperluas investasi berkualitas, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Angka pertumbuhan yang tinggi akan kehilangan makna apabila pengangguran masih cukup tinggi, petani belum merasakan keuntungan yang cukup layak, nelayan masih hidup dalam ketidakpastian, dan pelaku usaha kecil tetap sulit untuk berkembang. Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan ke depan tidak semata-mata mengejar target pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan bahwa hasil pertumbuhan tersebut dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ekonomi Indonesia memang sedang bergerak ke arah yang positif, tetapi perjalanan menuju Indonesia yang benar-benar maju masih membutuhkan konsistensi, keberanian mengambil keputusan strategis, dan kebijakan yang berpihak pada produktivitas serta pemerataan. Dan pada akhirnya, rakyat tidak hanya hidup dari persentase pertumbuhan saja. Mereka hidup dari pekerjaan yang tersedia, harga kebutuhan yang terjangkau, pendapatan yang meningkat, hingga harapan bahwa masa depan akan lebih baik daripada hari ini. Disitulah sesungguhnya keberhasilan ekonomi diuji, bukan hanya di ruang statistik, tetapi di dapur, di sawah, di pasar, di pabrik, terlebih dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkup masyarakat luas. Sekian komentar, selamat pagi.

Baik pendengar tuntas, sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Berlia Perbasari bersama rekan operator Risman serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut, setiap hari jam 1:30 siang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kembali saya Lita Arsita menyapa Anda untuk edisi hari Senin. Lita tanggal berapa sih? Kamu kok udah lupa? Oh bukan, edisi hari Senin 6 Juli 2026. Saya temani Anda pendengar. Apa kabar untuk hari ini? Kabar baik, sehat semuanya. Yang pastinya jangan pernah capek, jangan pernah merasa lelah di saat kita berusaha dan berdoa untuk memimpikan apa? Untuk mewujudkan mimpi kita, pendengar ji, mimpi kita. Di Prodana Data kita kenal Pak Jos. Yuk, yang mau gabung Anda bisa di line telepon kami di 336652. Jangan lupa ya. 336652, jangan lupa Anda bisa langsung passwordnya apa? Prodangdut, dangdut adalah kita, genta-genta joss gitu. Mbak Lita, kenapa kok gak pernah live TikTok? Kangen ya? Nanti deh. Ya. Jangan lupa untuk kasih ini ya, kasih kabar aja. Saya lagi ada di titik-titik frekuensinya, begitu frekuensinya kan lagi ada di 91,6 atau 95,4 atau yang lagi dengerin di RRI Digital. Silahkan aja gabungan. Tadi api asmara yang kopi. Kayaknya saya butuh namanya kopi deh ya. Di Prodang betul-betul lagi tangan rata Jos. Halo Prodang tuh. Prodang tuh
1: adalah kita sedang Jos.
0: Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Katuh. Iya Bun.
1: Gimana sehat saya?
0: Alhamdulillah sehat Bun. Apa kabar Bun?
1: Ketinggian yo Bunda. Yo tak kerja kangen nih aku.
0: Kangen banget ya?
1: Iya banget. Kangen nih setengah mati. Kangen anakku Kak Siaran.
0: Ya, oke.
1: Keliling Kak sayang. Kok kanang bunda nih keliling. Kenapa Banyuwangi tadi apa?
0: Belum Bun. Kemarin saya masih belum ke Banyuwangi. Saya sajane pengen ke Banyuwangi Bun.
1: Oh gitu. Ya pokoknya selamat Siaran mana yo. Aku kepikiran nanti anakku itu yo. Iya, ini aku.
0: Oke. Okay. Enggak kemana-mana kok Bun, ada kok.
1: Oh, ada. Tapi ambil cuti ya, istirahat.
0: Belum
1: ya.
0: Bun, saya belum ambil cuti.
1: Oh belum, oh alah.
0: Belum ambil cuti saya Bun.
1: Ya kan ambil cuti, main-main ke Bunda. Sekeluarga, tapi cuti kapan dong ya aku, temen nih Ki. Gak usah menempel pokoknya.
0: Iya bun.
1: Aku mau minta lagu. Apa Senin kayak gitu ya? Apa lagunya yang enak? Terlambat aja ya.
0: Oh terlambat bun.
1: Terlambat 5 tahun aku.
0: Aduh.
1: Terlambat 5 tahun. Itu 5 bulan deh ya. Aku yang pertama ini ya.
0: Iya Bun.
1: Alhamdulillah. Ya salam-salam ya kanggo Putra Magenta, Putra Madura, Putra Wijaya yang ada di Jalan Lumba-Lumba itu ya. Untuk semua-muanya yang di sana, iya, anak-anakku Bun. Yang di sana ya. Putra

0: Terus siapa angkang tu? Oh, ada siapa cening itu? Pak Belangkon, Pak Adi Belangkon.
1: Pak Adi Belangkon, Bun.
0: Iya, dia Bibi yang ada di Sudu Kondo ke semua-muahnya ada. Dan satu persatu yang wis nyalami Bu Yaya dalam balik dari Bu Yaya. Ada apa lagi ya? Masuk, Pak, salam hormat, Pak. Bagi sama Pak Sapa itu satunya itu. Ya, wis hati-hati nanti kalau pulang ya, sayang ya.
1: Iya, Bun. Makasih ya, Bun.
0: Iya, semoga lancar rezekinya, diberi rezeki yang barokah, yang melimpah. Amin. Biar buat sanggup ibadah ke Mekah Madinah sekeluarga.
1: Oke, okay, Bun.
0: Jaga kesehatan ya, sayang ya.
1: Lagunya tadi terlambat ya, Bun?
0: Iya, terlambat. Untuk dari siapapun. Sama siapa sekarang, Nak?
1: Saya

0: adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda yang lagi ada di Kalisa, terima kasih Bunda Yaya yang udah gabung di 336652. Di belakang Bunda Yaya, halo Pradangdut.
2: Pradangdut.
0: Gentak-gentak jos. Assalamualaikum Situ Bunda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana punya kabar ya Cing Lita sing cantik?
0: Kabar saya baik-baik aja.
2: Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Situ Bondo bagaimana Situ Bondo?
2: Kenapa ya Cing?
0: Situ Bondo bagaimana Situ Bondo? Aman Situ Bondo?
2: Alhamdulillah kalau Situ Bondo panas-panas.
0: Panas lagi dengerin di frekuensi berapa nih?
2: Aman.
0: Lagi dengerin
2: di
0: frekuensi berapa dulu nontonnya?
2: Dengerinnya 97,8.
0: Oh, 97,8.
2: Iya. Bagus lagu dia, Ceng.
0: Lagunya apa?
2: Kok kecil-kecil suaranya.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Meraih Bintang.
0: Meraih Bintang?
2: Ya. Untuk Manhurawi, tenang Manhurawi. Iki lagi ngomong-ngomong be adikku iki.
0: Iya.
2: Tanya, ada?
0: Ada, Meraih Bintang.
2: Meraih Bintang dari Via Valen. Oke.
0: Meraih Bintang. Di bawah siapa dulu nih Meraih Bintangnya nih?
2: Oke, mau jalan-jalan udah Ceng ya.
0: Yuk, jalan-jalan ke siapa?
2: Selamat datang Ceng Lita yang lagi mandu. Selamat siang menjelang sore. Mudah-mudahan sekeluarga diberi kesehatan oleh Allah, ditambah rezeki yang barokah, umur yang barokah, juga dijauhi dari musibah sekeluarga. Amin, Allahumma amin. Juga ada Putra Madura, Putra Magenda, ada Yomelong, ada Manhurawi, ada Pak Teguh, juga ada Pak Gandu, ada Pak Dili Suryani, di Trenggalek ada Bunda Mutia, ada Pak Yul.
0: Ada Pak Yul ya.
2: Iya, juga ada Pak Alo, ada Pak Ahmad di Sumberlana sana. Juga ada Cak Rendi. Ada Melepuja. Juga ada Pak Adi Blangkon, ada Pak Yanto. Yanto siapa nih ya?
0: Pak Rianto.
2: Pak Rianto ya. Oke, Pak Rianto, selamat siang menjelang sore. Mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga. Oke, Dani, biacing ya ke semuanya ya. Untuk Manhurawi, kita tunggu masuknya Manhurawi.
0: Oke,
2: pedo menyol-menyol letok.
0: Terima kasih ya, Situ Bondo.
2: Menyoleng, yuk, bro, dangdut.
0: Menurut adalah kita.
2: Kita getak jos.
0: Yuk, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Lagu Terlambat Sudah dari Rana Rani, pendengar dan juga pemirsa di akun live TikTok Pro 1 RRI Jember. Apa kabar? Ada Palesan Kopral yang lagi nonton di akun Pro 1 RRI Jember. Hai, ini dia lagi ada di Aceh dari yang lagi di Aceh ya. Bagaimana kabarnya Aceh untuk Bang Sony ya di siang hari ini? Ada Bang Rahmadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Selamat datang di Pro Dangdut RRI Jember, di Pro 1 RRI Jember. Yang mau gabung Anda bisa di line telepon kami di 336652. Tapi rasanya mau kasih lagu dulu aja ya. Ada Aji Rangga. Hai, assalamualaikum. Se, aku kok tahu nang Meksiko ndelok bal-balan. Wah. Iya, lagi nonton bola ya. Ada juga Aji Rangga, ada Mbah Dit, ada hai Kak, hai juga, selamat datang di akun live TikTok Pro 1 RRI Jember, tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, kita tajos. Ada lagunya dari Via Valen yang udah di request sama yang lagi di situ Bondo ya. Salam dari Surakarta, Aji Rangga. Wah, makasih Bang Aji Rangga dari Surakarta di Pro Dangdut meraih bintang. Kita punya mimpi, ada di Via Valen mendengar.

0: Saya yakin semua punya mimpi, mimpi yang sudah direncanakan. Saya yakin semua juga punya udah ada angan-angan untuk bisa meraih mimpi yang layak untuk diperjuangkan, pendengar. Kata-kata hari ini dong, ada mimpi yang layak kita perjuangkan tentunya ya. Iya pastinya. Di Prodanus saya mau menyapa dulu yang udah gabungan di akun live TikTok Pro 1R Jember. Salam dari Sibolga, Sumut ya. Iya, ada penikmat bujang juga ya. Ada Widi Made, selamat sore Pro Dangdut, salam kenal dari Tokyo. Oh my God, apa kabar Tokyo? Kabar baik-baik ya semuanya, iya. Ada Rohmat Mas Yudi, salam kenal dari Kota Malang. Ada Ramadi Helho, salam kenal dari Kalimantan Selatan. Oh, luar biasa sekali. Di sini juga dari Tokyo sudah aku bacakan tadi ya. Yang dari Aceh, halo Aceh, apa kabar? Request lagu dari Fedi Nur dong, nggak ada angin, nggak ada hujan, terus kenapa gitu ya? Iya deh aku puterin ya, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tapi sebelum saya puterin lagu dari Widi Made yang request lagu dari Fedi Nur, mau saya terima telepon dulu 336652. Halo Pro Dangdut. Adalah kita Genta Jas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, apa kabar?
1: Sehat. Dan kabarnya Mbak Lita gimana?
0: Alhamdulillah baik.
1: Sehat dan selalu bahagia bersama keluarga ya. Alhamdulillah. Semuanya, seluruh elemen bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke sehat semuanya, tetap jaga keamanan, kenyamanan dan menjaga keutuhan NKRI. Salam NKRI harga mati.
0: Oke, salam NKRI harga mati.
1: Oh iya, itulah warga negara Indonesia yang baik dan benar gitu. Amin, amin. Mohon doa restunya ya.
0: Ya.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Sehat semuanya. Ingin request lagu itu.
0: Lagunya bulan, apa?
1: Bulan Bintang.
0: Bulan gitu ya. Ya di manakah kini kau berada, apa di mana kau kini?
1: Iya. Terserah Mbak Lita. Yang penting diriku dan panjenengan sehat semuanya, bahagia semuanya, happy aja lah
0: shalalalalalala. Yuk lagi dengerin di frekuensi berapa ini, yuk?
1: Apa? 95,2 apa itu ya? Jelas kalau 91 nih di sini agak gerusak-gerusuk,
0: double 95,4. Oke.
1: 95,4 kalau 91 tuh agak gerusak-gerusuk. Kurang kurang enak gitu. Alhamdulillah bahagia di siang ini. Amin, amin. Ada ya salamnya buat Manfurawi. Oh itu getol sama Mbak Lita itu ya, candu berat. Manfurawi semoga bahagia. Pak Cokoli bersama-sama masyarakat Sumber Kalong Kalisat yang empuk juga. Bunda Yeye gitu ya. Pak Rahman juga ada, Bunda Mutia di Pecong. Mbak Bunga, halo Mbak Bunga, ayo gabungan. Mbak Lili Suryani juga, Bapak Mariono ya di Palembang. Di Palembang ada Mbak Yeni ya, Yeni ya di Palembang. Salam hormat, salam sehat semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Putra Madura, Putra Magenda itu sehat semuanya ya, bahagia semuanya. Terus meramaikan acara Pro Dangdut Pro 1 RRI Jember, juga acara bolanya itu harus diikuti terus sampai

0: piala final. Amin. RRI Batkok sekarang. Amin. Mbak Lita.
1: Ya.
0: Semoga Mbak Lita sama Allah SWT senantiasa selalu dilindungi dan diberi kelancaran rezeki yang barokah.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Hati-hati di jalan ya Mbak Lita. Ya. Terima kasih Mbak Lita. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Jember Baru, Jember Maju dan Indonesia khususnya. Amin, amin umumnya. Indonesia Raya. Salam Indonesia Raya. Buat RRI-nya semoga tambah jaya di udara. Amin. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Iya. Dan udah ada lagi kita.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye. Terima kasih Yumulang yang lagi ada di Arjasa. Yang telepon sabar dulu ya, saat lagi buat semuanya.
2: Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi. Dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dicek fakta untuk edisi Senin 6 Juli 2026, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Sebuah unggahan di Facebook menawarkan program bantuan gas LPG gratis dari pemerintah disertai klaim bantuan dana sebesar 10 juta rupiah. Dalam unggahan tersebut, masyarakat diminta segera menghubungi nomor WhatsApp yang disediakan dan mendaftar melalui Telegram dengan janji mendapatkan tabung gas LPG secara gratis serta pengiriman tanpa biaya ke seluruh Indonesia. Pemeriksaan menunjukkan bahwa akun Facebook dan nomor WhatsApp digunakan dalam unggahan tersebut tidak terkait dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebagai instansi yang berwenang mengelola kebijakan LPG, penelusuran juga tidak menemukan informasi resmi maupun sumber kredibel yang mengumumkan adanya program bantuan gas LPG gratis dengan mekanisme seperti yang diklaim. Kesimpulannya, unggahan yang dimenawarkan bantuan gas LPG gratis beserta bantuan dana melalui akun dan nomor tersebut merupakan konten palsu yang berpotensi menyesatkan masyarakat. Dicek fakta untuk edisi Senin 6 Juli 2026.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ada lagunya dari Feni Nur, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba, weh, kenapa ini? Oke, ada Uliati Dalesa, request lagunya Jen Audi dong, Kalita. Jadinya di mana perasaanmu? Salam untuk Pak Widi yang ada di Tokyo. Woi, ada juga Ghostbuster, selamat sih untuk Ghostbuster. Ada Rahman Amana, ada Zainu. Ada juga Santoso Mukhli, apa kabar? Ada juga Alam udah gabungan di akun live TikTok Pro 1 dari Jember. Ada lagunya dari Bang Haji Roma Irama yang Bulan Bintang, pendengar ya. Pengen taputer aja deh biar suasananya di kota Jember ya sekarang lagi mendung jadi tambah adem gitu ya.

0: Di Predang dan adalah kita genta-genta Joss pendengar bulan. Di manakah kini? Janganlah sembunyi, tampaklah diri lah gitu ya. Iya deh. Halo, Prodangdut. Eh, mana?
1: Dangdut.
0: Loh, aku ki guyu. Kok sok gak oleh ya piye?
1: Ndarek ro. Ini aliane gak guyu.
0: Soalnya aku sekarang lagi
1: Dangdut adalah kita.
0: Genta-genta Joss.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Non Lita.
0: Yuh, selamat siang. Apa, kenapa?
1: Lucu. Bisa ayu lucu.
0: Lu ya? Siapa yang bilang saya cantik? Iji ya.
1: Jadi Pak Rahman ya apa nih manggil. Lalu dia jeng Assalamualaikum. Nih Bu Yaya mang. Lalu anakku sayang. Nih yuk melong mang. Lalu cantik wanita.
0: Lek Carendi ayo.
1: Nih Carendi. Halo cantik. Request lagu aku.
0: Lagunya apa tuh?
1: Terlalu Rindu Rita Sugiarto.
0: Beginilah rasanya. Bukan ya?
1: Bukan.
0: Oh itu Selalu Rindu ya.
1: Terlalu Rindu. Ngomong dulu.
0: Saki gantian sampe senyanyi. Apa sih lagunya itu ya apa?
1: Gak iso aku, ya, yang wet. Bisa itu adalah Nonita yang pandai.
0: Gak iso aku, gak iso, gak bisa aku.
1: Kita Sugiarto, Pak tahu dinyanyi no kondisi. Ini maling ini saya kena tak kongkon.
0: Enggak lah, mau aku.
1: Padahal aku selalu memanjakan dirimu.
0: Alah. Ini spesial buat siapa lagunya?
1: Langsung dipotong aku.
0: Lagunya buat siapa nih?
1: Iya. Ada Mbak Mutia yang ku juga ada Pak Teguh ya. Terus ada Mbak Mutia Lili Suryani. Wis kesemuanya ya.
0: Udah kesemuanya aja.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya Terlalu Rindu.
1: Album itu kosong apa ibu?
0: Lelah apa?
1: Tita Sugiarto.
0: Iya.
1: Iku syairi ya apa?
0: Tak tahu.
1: Prodangdut.
0: Denut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh, Denut adalah kita. Kenal tak Joss, mendengar dimanapun Anda berada. Halo Prodangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Yuh, Waalaikumsalam.
2: Halo nak. Halo.
0: Halo, apa kabar? Iya di JSG ya.
2: Iya mbak.
0: Iya mbah, gimana kabar ya, di JSG?
2: Ya, panas sekarang pol.
0: Oh iya? Ya. Panas pol tambah?
2: Ya, dingin juga banter. Panas di dingin campur.
0: Anginnya ya. Banter gitu ya mbah ya?
2: Enggak angin tapi dingin.
0: Oh dingin.
2: Hawanya ikut dingin.
0: Oh hawanya ikut dingin.
2: Barusan itu Pak Purawi ya?
0: Iya, Man Purawi.
2: Oh ya, mungkin sehat Pak Purawi ya. Juga Abah Mohit, Umi Noval, juga Taufik di Makam Merengki, mungkin sehat semuanya. Lagunya, Berangkatlah Saya.
0: Loh, hati, itu hati. Lainnya itu apa Mbah? Lainnya itu apa?
2: Soima.
0: Ya, Soima yang apa Mbah?
2: Kurang seksi.
0: Apa aku Niki, aku kurang seksi, gitu ya.
2: Iya, tapi ini cari aku nih, sampai enggak gak kurang. Soima yang kalau kurang, ya wis tak tunggu lagu ini ya.
0: Halo.
2: Halo, Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter adalah kita ketentak Joss buat semuanya. Aduh, sebelum saya terima telepon lagi 3366, jangan tunggu lama-lama ya. Oke.

rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duh, lagunya dari Bunda Rita Sugiarto, Terlalu Rindu. Lagi rindu dengan seseorang yang kita sayang, kita cintai. Aduh. Lagi rindu sama keluarga kita ya. Tadi berangkat kantor, aduh pada masih tidur karena memang pada liburan ya. Pada masih pada liburan, putra-putri Anda semuanya. Terus nanti sore udah balik ke rumah ketemu deh. Alhamdulillah, syukurlah kita diberikan sehat panjang umur, bisa ketemu sama semuanya. Halo, Pro Dangdut. Loh, kurang tak pencet. Udah. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Gentak-gentak, Jos. Assalamualaikum. Halo, Mbak Lili Suryani. Apa kabar?
1: Halo, Mbak Lita cantik.
0: Hai.
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Lita.
0: Sehat semuanya.
1: Iya, Mbak Lita juga sehat.
0: Alhamdulillah sehat aku, Mbak Lili. Mbak Lili lagi di mana sekarang?
1: Di Trenggalek.
0: Di mana?
1: Di Trenggalek.
0: Di Trenggalek, di Trenggalek. Apa kabar Trenggalek hari ini, Mbak?
1: Sini mendung, Mbak Lita.
0: Oh, mendung. Berarti Mbak lagi dengerin di RRI Digital kah?
1: Iya.
0: Oh, untuk penangkapan di RRI Digital bagaimana Mbak suaranya, Mbak?
1: Bagus banget kok, Mbak Lita.
0: Oh, bagus. Mau request lagu apa, Mbak Lili?
1: Suaranya Mbak Lita selalu ceria deh ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Mudah-mudahan Mbak Lita selalu bahagia deh. Mbak Lita minta lagu ya.
0: Lagunya apa tuh, Mbak Li?
1: Sejawan Madu.
0: Secawan madu,
1: iya,
0: yang kau berikan.
1: Coba Mbak Lita nyanyi.
0: Jangan-jangan dulu.
1: Saya suka banget loh Mbak. Kalau Mbak Lita lagi nyanyi.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Bisa aja Mbak Lili deh.
1: Habis suaranya Mbak Lita tuh merdu dan selalu nyanyi nih.
0: Yo, udah. Aku jadi apa denger suaranya Mbak jadi ngantuk ya. Aduh, lembut banget suaranya.
1: Saya dapat salam dari Bule TV.
0: Ya, Bule. Makasih ya Bule. Salam sehat ya Bule.
1: Amin. Ini lagi nyambel ya, Mbak.
0: Wih, enak. Masak apa, Mbak?
1: Sayur tewel lah.
0: Tuh enak sayur tewel itu.
1: Ngomong-ngomong, kapan
0: Mbak Lita main ke Trenggalek? Kapan ya Mbak? Aku main Trenggalek ya Mbak. Diduain aja deh.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan aku undang tulin-tulin keliling Indonesia, keliling dunia. Tapi aku itu pengennya sih ini. Ada sih, ada keinginan. Tapi bisa pengennya tuh bareng sama keluarga.
1: Mudah-mudahan tercapai Mbak Lita.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin.
1: Ya wes, salamnya ikut Bapak Rahman dan juga semuanya deh. Selamat sore dan salam kompakan. Untuk Mbak Ritanya, sangat cantik Mbak Rita. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya mau kasih lagu yang rancak banana buat semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, gentak-gentak jos.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdut, dan itu adalah kita Kentata Joss. Terima kasih juga ya sudah nonton di akun live TikTok Pro 1 Air Jember. Insya Allah nanti kita besok ketemu lagi di acara yang sama dan di jam sama. Tetap semangat untuk menjalankan segala aktivitas Anda pendengar. Tidak harusnya kita memang harus mengejar mimpi kita yang kita perjuangkan pastinya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Genta, genta, joss. Assalamualaikum.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih di Pro 1 ada Rejuber Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pada Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama dengan saya Sandy Wira yang sekarang temani Anda di perjalanan Jember sore ini. Masih di edisi hari Senin 6 Juli 2026. Cuaca terpantau cukup cerah di wilayah Lejen Panjaitan. Bagaimana kalau di daerah Anda, apakah juga cerah juga di sore hari ini? Yang pasti pendengar, beragam informasi dan juga program telah kami siapkan temani Anda di sore hari ini hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami.

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Hai, aku Putu.
2: Aku Christine, sahabatnya Putu.
1: Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
2: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
2: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Ya, mendengar Kabupaten Pamekasan ditunjuk sebagai tuan rumah peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Timur. Berarti Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan, Muhammad Alwi, mengatakan rangkaian kegiatan peringatan Harkopnas dijadwalkan mulai 20 hingga 26 Juli. Menurutnya, salah satu kegiatan yang akan digelar yaitu Pasar Rakyat dengan melibatkan para pelaku UMKM dan koperasi di kawasan Monumen Arek Lancor. Ia berharap melalui kegiatan tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta menjadi wadah bagi pertumbuhan UMKM di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Pamekasan.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Lama banget angkotnya. Aduh, terlambat lagi nih.
2: Eh, mas, sambian dari tadi kok lihat jam terus? Kenapa sambian?
1: Iya, mas. Saya takut terlambat absen nih.
2: Alah, mas, kalau saya nih nyuantai kalau saya, mas. Benar. Lah, bosku saja datangnya juga siang. Jadi, ya santai. Yang penting kita masuk kerja, mas.
1: Mas, hari gini masih ada ya bos kasih contoh gak bagus. Itu kan namanya korupsi waktu.
2: Lah. Loh, korupsi waktu? Ada, mas. Biasa saja.
3: Dunia kerja mengedepankan unsur time is money. Membuang waktu sama saja membuang uang. Setiap detik waktu yang terus berputar mengandung banyak nominal uang yang berharga. Mulai dari sekarang, jangan korupsi waktu.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Indonesia Barat dari Jalan Lejet Panjang nomor 61 Kabupaten Jember. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Hari berita, PMI Jember distribusikan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Pakusari. Jembatan Perintis Garuda di Ambonten resmi difungsikan. Dinsos Sidoarjo catat lebih dari 7.300 ODGJ, layanan rehabilitasi terus diperkuat. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Sandy Wira. PERA Indonesia Kabupaten Jember

0: terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di wilayah yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Laporan Anggi Widya.
1: Satu unit mobil tangki berkapasitas 5 liter dikerahkan PMI Kabupaten Jember untuk mendistribusikan air bersih kepada warga Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. Bantuan ini diberikan menyusul krisis air bersih yang dialami warga akibat musim kemarau. Hasil asesmen menunjukkan sekitar 100 kepala keluarga mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Meski sebagian sumur warga masih menyimpan air, kondisinya sudah keruh, berwarna kecoklatan dan tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Akibatnya warga mengambil air dari sumber yang lokasinya cukup jauh, bahkan sebagian terpaksa membeli air bersih. Kondisi tersebut juga dirasakan Nurul Hayati, warga Dusun Bundar, Desa Sumber Pinang.
2: Kalau sekarang ini, yang kemarau sekarang ini yang pertama kali sekarang.
3: Baru pertama kali?
2: Iya.
4: Kalau minum, dapat air dari mana?
2: Ngambil di itu, numpang di masjid, ambil di masjid. Kalau di masjid kan sumur bor di sana ada itu.
4: Pernah nggak beli masang galon?
2: Iya beli. Kalau sudah ada beli. Daripada ada minum.
4: Berapa harganya?
2: 6.000 yang itu, yang 6.000.
1: Sementara itu, Sekretaris PMI Kabupaten Jember, Gufron Evian Effendi mengatakan, distribusi air dilakukan sebagai respon atas permintaan masyarakat yang mulai terdampak kekeringan.
5: Kita mendistribusikan setiap 2 hari sekali. Hasil asesmen, air kedalaman sumur 16 meter dan itu sudah keruh di memasuki musim kemarau. Dan warga biasanya mengambil di daerah tambang bata. Kemudian ambil di daerah TPA sana agak jauh dan bau kondisinya.
1: PMI mengimbau masyarakat menggunakan air secara hemat serta segera melapor apabila mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih agar bantuan dapat segera disalurkan. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Harga cabai rawit di pasar Kepatihan mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir, sehingga mulai berdampak pada pedagang dan daya beli masyarakat. Laporan Gia Dibura.
6: Harga cabai rawit di pasar Kepatihan Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga ini dirasakan oleh para pedagang maupun konsumen yang berbelanja untuk kebutuhan dapur. Salah seorang pedagang sayur dan bumbu pasar di pasar Kepatihan, Mutimah, mengatakan harga cabai rawit yang sebelumnya dijual sekitar Rp30.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan tersebut terjadi dalam waktu singkat sehingga mempengaruhi harga jual di tingkat pedagang.
7: Apa namanya?
6: Ya Bu, ini untuk harga-harga cabai naik apa turun?
7: Naik.
6: Dari harga berapa cabai?
7: Kapan hari ya sempat 30, sekarang pulangin 45. Kapan kemarin malam? 49.
6: Kalau untuk bawang merah, bawang putih, bumbu lain?
7: Putih naik, agak lama sudah.
6: Kalau bawang merah?
7: Kalau bawang merah mudun. Dari Swiss ya, saiki ada 35, 40,
6: mulai. Kenaikan harga cabai rawit ini juga berdampak pada biaya belanja rumah tangga, terutama bagi konsumen yang menggunakan cabai dalam jumlah cukup banyak. Para pedagang berharap harga kembali stabil agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas jual beli di pasar tradisional dapat berjalan normal. Kia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Menjelang tahun ajaran baru, Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember masih berupaya memenuhi kuota peserta didik jenjang sekolah dasar. Laporan Anggi Widya.
1: Pendengar, menjelang dimulainya tahun ajaran baru, Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember masih kekurangan calon peserta didik jenjang sekolah dasar atau SD. Dari target 90 siswa, hingga saat ini baru 37 calon siswa yang sudah terdata. Berbeda dengan jenjang SMP dan SMA yang masing-masing telah memenuhi kuota, bahkan jumlah pendaftarnya melebihi kapasitas sehingga harus melalui proses seleksi. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember, Kartika Seri Dewi mengatakan, belum terpenuhinya kuota jenjang SD dipengaruhi kekhawatiran orang tua yang masih belum siap melepas anaknya tinggal di asrama.
8: Kita tahun ini SD 90 siswa, SMP 90, SMA 90. Dan alhamdulillah peminat untuk jenjang SMP dan SMA itu sudah membludak. dua kali lipatnya bahkan lebih, sehingga untuk tingkat SMP dan SMA kita harus melakukan seleksi. Untuk tingkat SD sampai saat ini masih belum memenuhi kuota, dikarenakan ada kekhawatiran dari orang tua anak-anaknya tidak bisa mandiri di asrama karena usianya masih belia.
1: Kartika menjelaskan sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran secara umum. Seluruh calon peserta didik merupakan hasil penjangkauan yang dilakukan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH dan pendamping rehabilitasi sosial di 31 kecamatan di Kabupaten Jember. Sesuai ketentuan Kementerian Sosial, sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 serta anak terlantar sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
3: Baik, terima kasih Sandy. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi terus berupaya meningkatkan akses air bersih melalui program pipanisasi di wilayah non-cekungan air tanah. Berikut laporan Imam Malik.
9: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disprasim Kabupaten Ngawi berkomitmen dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, khususnya yang berada di kawasan sekitar Waduk Pondok. Langkah ini diambil mengingat wilayah sekitar Waduk Pondok masuk dalam kategori wilayah non-cekungan air tanah, non-CAT, yang membuat masyarakat kesulitan mendapat air bersih. Selain itu, kondisi geografis berkapur sehingga pengeboran sumur sulit mendapatkan air bersih. Kabid Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi Pipit Dwi Herlina menjelaskan Disperkim telah melakukan monitoring langsung terhadap kegiatan intervensi penggunaan air bersih warga. Sebagai solusi atas sulitnya pengeboran untuk mendapat air bersih, Disperkim menerapkan sistem pipanisasi untuk mendistribusikan air dari sumbernya ke permukiman.
10: Ini daerah kategorinya non-CAT agak kesulitan dalam pengeboran, akhirnya dilakukan pipanisasi atau distribusi pipa dari sumbernya berada di sebelah selatan dari waduk, kemudian dibawa dengan sifon masuk ke daerah utara dari waduk, sehingga optimalisasi dari air sumber bisa dimaksimalkan oleh masyarakat di utara waduk. Total sambungan rumah yang tak intervensi hampir 40 rumah.
9: Bibit melanjutkan melalui metode ini, pipa disalurkan dengan memanfaatkan aliran waduk untuk menyeberangkan air dari selatan waduk ke utara waduk. Perbedaan ketinggian geografis yang cukup signifikan antara lokasi sumber air dengan permukiman warga sangat menguntungkan secara hidrolika. Melalui intervensi ini, sedikitnya ada 40 rumah warga di bagian utara waduk yang kini sudah terhubung langsung dengan jaringan pipa air bersih. Pipit mengungkapkan, sebelum adanya program dari Disperkim ini, warga setempat harus mengandalkan sumur resapan dengan kedalaman sekitar 14 meter. Namun air yang dihasilkan dari sumur mandiri cenderung mengandung kapur tinggi karena kondisi geografis wilayah didominasi perbukitan. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Pemerintah Kota Madiun berencana memindahkan kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ke Gedung Pramuka di Jalan Serayu. Laporan Aristika.
11: Pemerintah Kota Madiun berencana memindahkan kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PP dan KB). Jika saat ini kantor organisasi perangkat daerah OPD tersebut masih menumpang di Wisma Haji, Jalan Ring Road Barat, rencananya akan dipindah ke kantor Kuarcap, Kuartir Cabang Pramuka Kota Madiun. Rencana pemindahan kantor Dinkes PP dan KB tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat goes dan melakukan peninjauan pelayanan publik dan fasilitas umum Fasum belum lama ini. Bagus dan rombongan melakukan pengecekan di kantor Pramuka yang berlokasi di Jalan Serayu nomor 7A, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman. Bagus mengatakan sebelumnya rencana pembangunan kantor Dinas Kesehatan akan dilakukan di Jalan Tirta Raya, Kelurahan Ambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo. Namun lokasi kantor Pramuka dinilai lebih representatif, sementara untuk kantor Pramuka sendiri nantinya akan dipindah di kawasan Stadion Wilis.
12: Rencananya kebetulan Dinkes ini kan belum punya kantor. Kemarin di Tirta Raya, tapi saya lihat lokasi lebih bagus Dinkes di tempatnya Pramuka. Jadi di gedungnya Pramuka, nanti Pramuka mendekat di stadion. Karena kawasan stadion sekarang itu jadi tempat ngumpulnya masyarakat, dan besok itu akan dilakukan pembangunan. Jadi stadion rame, Pramuka itu bisa eksplor nanti kemampuannya juga di situ. Wilayahnya luas, dekat kelurahan, terus tengah kota, sehingga pelayanan kesehatan nanti lebih mudah daripada di Tirta Raya. Saya terlalu jauh masyarakat kalau ingin ini ya, ke Dinkes.
11: Bagus mengatakan untuk rencana pemindahan kantor Dinkes PP dan KB tersebut diperkirakan akan dilakukan pada 2027. Dia mengaku rencana tersebut akan dimatangkan bersama OPD terkait dan menanti kepastian dari plotting anggaran. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep, sudah ada Revka Kaki. Silakan Revka.
13: Baik, terima kasih Nindi. Akses masyarakat di Kecamatan Nambunton, Kabupaten Sumenep kini semakin mudah setelah jembatan Perintis Garuda resmi difungsikan. Selengkapnya dilaporkan Supriyadi.
14: Jembatan Perintis Garuda di Desa Ampunten Tengah, Kecamatan Ampunten, Kabupaten Sumenep resmi dioperasikan. Jembatan gantung sepanjang 40 meter itu menjadi akses baru yang menghubungkan Desa Ampunten Tengah dan Desa Ampunten Timur yang selama ini dipisahkan aliran sungai. Komandan Korem 84 Baskara Jaya, Brigjen TNI Kohir mengatakan, kehadiran jembatan tersebut diharapkan memberi dampak luas bagi masyarakat, mulai dari percepatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan hingga mendukung aktivitas perekonomian warga. Menurutnya, pelajar yang sebelumnya harus memutar perjalanan selama 15 hingga 20 menit, kini dapat menyeberang dalam waktu kurang dari 1 menit.
15: Jembatan ini menjadi simbol pemersatu dua desa yang selama ini memang terpisah oleh sungai, Desa Ampunten Tengah dengan Ampunten Timur. Dengan dibangunnya jembatan ini, diharapkan kita semua bisa menerima manfaat lebih besar, bukan hanya sekedar menyeberang, tapi perekonomian dua desa bisa lebih meningkat.
14: Keberadaan jembatan itu langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama para pelajar. Zahratul Sahdia, siswa kelas 5 SDN Ampunten Tengah 2 mengaku, sekarang dapat berangkat ke sekolah dengan lebih mudah tanpa harus menyeberangi sungai seperti sebelumnya. Saat debit air meningkat, pakaian dan sepatunya sentasa sehingga mengganggu aktivitas belajar.
16: Kalau mau lewat sini ya agak susah, kalau ketika udah air agak besar gitu. Sangat senang karena kalau saya mau sekolah bisa lewat di sini. Lebih mempersingkat waktu dan juga lebih enak gitu.
14: Dengan akses yang lebih aman, Zahratul berharap jembatan tersebut dapat dimanfaatkan dan dijaga bersama oleh seluruh warga. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan TNI yang telah membangun jembatan Perintis Garuda, sehingga perjalanan menuju sekolah menjadi lebih aman, nyaman, dan efisien.
13: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Dio, silakan.
17: Terima kasih, Revka. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terus berupaya meningkatkan layanan rehabilitasi sosial bagi orang dengan gangguan jiwa seiring tingginya jumlah ODGJ di wilayah tersebut. Laporan Januar Fahmi.
18: Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menyebut jumlah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Sidoarjo mencapai sekitar 7.000 lebih orang. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya kebutuhan layanan rehabilitasi sosial, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi para penghuni lingkungan pondok sosial atau liponsos. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Diana Amburukmi, mengatakan salah satu kebutuhan yang paling mendesak di Diponsos adalah pakaian layak untuk penghuni dewasa, sebab pakaian yang digunakan para penghuni harus rutin diganti sehingga persediaannya cepat habis.
19: Dan anggaran yang menempel di Dinsos, DPA, sangat terbatas, khususnya sandang, karena kami tidak ada anggaran untuk laundry, tidak ada tenaga untuk mencuci baju, bahkan teman-teman yang di Dinsos ini kalau makan pakai kertas minyak. Karena kalau pakai mangkok memang keterbatasannya adalah mereka seringkali mangkok itu tidak digunakan untuk makan, malah dipakai untuk BAP dan sebagainya. Jadi itu harapannya semua hadir dari seluruh stakeholder saling berkomunikasi, berkoordinasi. Kami nanti juga akan mengajukan ke Dinas Kesehatan terkait dengan piket. Piket dari teman-teman di puskesmas bisa bergantian untuk memeriksa kesehatan di orang-orang di Ponsos, penghuni di Ponsos, selain sudah ada jarak.
18: Karena itu Dinas Sosial mengajak masyarakat yang memiliki pakaian bekas namun masih layak digunakan untuk menyalurkan ke Ponsos Sidoarjo. Jenis pakaian yang dibutuhkan antara lain kaos, celana pendek dan sarung agar dapat dimanfaatkan oleh para penghuni sesuai kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Dinas Sosial juga terus melakukan penanganan terhadap penghuni Liponsos melalui rujukan ke sejumlah fasilitas kesehatan. ODGJ yang memerlukan penanganan lanjutan akan dirujuk ke rumah sakit Menur atau fasilitas rehabilitasi lain. Menurutnya hal itu sangat penting untuk memantau kesehatan para ODGJ di Liponsos Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
17: KAI Daop 8 Surabaya mencatat kenaikan jumlah penumpang selama semester pertama tahun 2026 seiring meningkatnya mobilitas masyarakat. Laporan Ermina Jen.
20: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya menutup semester 1 tahun 2026 dengan kinerja yang positif. Selama periode Januari hingga Juni 2026, KAI Daop 8 Surabaya melayani 6,4 juta pelanggan. Jumlah ini meningkat 8% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencatat 5,9 juta pengguna kereta api. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono, mengatakan pertumbuhan tersebut mencerminkan semakin tingginya mobilitas masyarakat sekaligus meningkatnya kepercayaan terhadap moda transportasi kereta api.
21: Nah, peningkatan ini salah satunya dipicu faktor adanya beberapa libur panjang di semester 1. Seperti kita ketahui bahwa ada lebaran juga, lalu beberapa kali ada komunikasi. Selain itu juga pemerintah menerapkan beberapa kali ya ada stimulus besar potongan harga buat tiket kereta api ekonomi komersial 8-3 kali ya kalau sepanjang semester 1.
20: Mahendro menambahkan bahwa peningkatan jumlah pelanggan juga tidak terlepas dari menguatnya aktivitas perekonomian di Jawa Timur yang mendorong tingginya pergerakan masyarakat. Perkembangan kawasan metropolitan Gerbang Kertasusila sebagai pusat ekonomi, industri, perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata turut memperbesar kebutuhan masyarakat akan transportasi massal yang mampu menghubungkan berbagai daerah secara cepat dan berkelanjutan. Ermina melaporkan.
17: Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya membuka layanan pengobatan tradisional gratis sekaligus menjadi sarana praktik klinik bagi mahasiswa. Laporan Faiz Putra.
22: Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya membuka layanan praktik klinik mahasiswa pengobatan tradisional 2026 berupa layanan kesehatan secara gratis. Layanan pengobatan yang diberikan yaitu terapi akupuntur dan pijat. Kegiatan praktik klinik pengobatan tradisional tersebut merupakan wujud program pengabdian masyarakat yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa semester 6 program studi D4 pengobatan tradisional yang didampingi oleh dosen pembimbing. Melalui Dr. Apoteker Liv Hanifah Nur Rosyidah selaku ketua pelaksana kegiatan Pengmas Mandiri Pelayanan Kesehatan Tradisional mengatakan melalui kegiatan tersebut diharapkan bisa meningkatkan keterampilan bagi mahasiswa agar dapat memahami keseluruhan secara teori maupun praktik. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga sebagai implementasi dari bentuk pelayanan kesehatan tradisional komplementer terhadap masyarakat dengan kompetensi akupuntur, pijat, dan spa tradisional serta herbal.
23: Kegiatan ini dilaksanakan untuk program pengabdian kepada masyarakat secara mandiri.
2: sekaligus sebagai bentuk tugas akhir dari gabungan beberapa mata kuliah di semester 4, sehingga mampu meningkatkan soft skill atau kemampuan dari mahasiswa pengobat tradisional, terutama di bidang akupunktur dan pijat. Selain itu, kegiatan ini dilakukan juga sebagai implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat.
22: Dirinya juga mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap layanan tersebut cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pendaftar di minggu awal pembukaan, serta berulangnya pasien datang ke klinik Batra. Untuk jam operasional klinik, yaitu hari Senin pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat, dan hari Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 11 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran dengan langsung datang ke Sekretariat Batra, Gedung C, Vokasi, ex Fakultas Hukum, Lantai 1, Kampus Dharmawangsa B, UNER Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
17: Memanfaatkan momen libur sekolah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan menggelar jalan santai bersama hewan peliharaan dan satwa eksotis, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Laporan Farin Regi.
4: Momentum libur sekolah dimanfaatkan masyarakat untuk mengajak anak-anak mengikuti kegiatan edukatif. Salah satunya dengan mengunjungi pameran sensasi satwa eksotis yang digelar di alun-alun Lamongan. Pameran yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Kabupaten Lamongan tersebut menghadirkan beragam koleksi hewan yang jarang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari musang, kura-kura, iguana, hingga ular berukuran besar menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Kepala Disnakeswan Kabupaten Lamongan, Sofia Nurayati mengatakan, pameran tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga wadah bagi komunitas pencinta satwa untuk berbagi pengetahuan sekaligus mempererat silaturahmi.
5: Karena dengan adanya kegiatan ini memberikan edukasi pada masyarakat bahwa hewan kesayangan ini juga perlu diperhatikan kesehatan hewannya, cara pemeliharaannya, dan bagaimana untuk menangani hewan kesayangan kita agar tidak kesehatannya tidak terganggu seperti itu. Jadi tetap untuk kita memberikan pelayanan kesehatan ini yang terpenting, sehingga mereka dari para peternak atau pemelihara hewan kesayangan ini merasa bahwa pemerintah ini hadir di tengah-tengah mereka.
4: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, menuturkan bahwa saat ini minat masyarakat dalam memelihara hewan kesayangan terus meningkat. Hal ini terbukti dengan antusias tinggi masyarakat bersama hewan kesayangannya mengikuti dalam kegiatan jalan santai.
23: Dan ini pertama kalinya di Lamongan kita jalan sehat di Minggu Ceria bersama hewan peliharaan. Sekaligus ada pameran hewan eksotis, produk peternakan, UMKM, semuanya lengkap di sini. Karena apa? Sektor peternakan di kita terus tumbuh setiap tahunnya, baik secara kualitas, baik secara produktivitas, serta menumbuhkan ekonomi juga di Lamongan.
4: PMK Lamongan berharap libur sekolah dapat diisi dengan aktivitas yang tidaknya menghibur, tetapi juga memberikan nilai edukasi, sehingga menumbuhkan kepedulian terhadap kelestarian serta kesejahteraan satwa. Farin Reki melaporkan.
17: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring dengan RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
24: Info Olahraga.
17: Gelaran Indonesia Fun Football Legends di Stadion Gelora Delta Sidoarjo menjadi ajang silaturahmi dan nostalgia yang mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dengan sejumlah selebriti. Laporan Agustin Irdiani.
25: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa publik figur seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
0: saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya, tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
25: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
1: Ini adalah sebenarnya bukan pertandingan buat kita. Saya sendiri sebenarnya bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Amnal, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
25: Baik Haji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain, sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan, serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.
17: Selanjutnya kita beralih ke RRI Malang, sudah ada Arga Saputra. Arga, silakan.
6: Terima kasih banyak, Dio. Haji Santoso Football Academy menggelar kompetisi sepak bola usia 12 hingga 13 tahun sebagai upaya mendorong pembinaan talenta muda sepak bola Indonesia. Laporan Rio Perdana.
7: Haji Santoso Football Academy atau ASIFA menggelar kompetisi usia 12 hingga 13 tahun. Kompetisi ini dilaksanakan dalam waktu 2 hari di Akademi ASIFA. Direktur Operasional ASIFA Nuzul Kifli mengatakan bahwa kompetisi ini merupakan perayaan 13 tahun Akademi Sepak Bola ini berdiri. Zul, sapaan akrabnya, menjelaskan jika kompetisi ini juga menjadi momen tersendiri bagi pengembangan sepak bola di Indonesia karena bertepatan dengan gelaran Piala Dunia.
8: Jadi kita bikin turnamen untuk anak usia 12-13, kemudian ada pemain jokernya, dua pemain untuk usia 14. Piala Dunia ini kan menjadikan hidup ikut semua orang jadi senang sepak bola. Jadi harapan kita, anak-anak kita, khususnya yang di Malang, termotivasi dan terus berjuang. Karena untuk menjadi pemain sepak bola profesional, prosesnya pasti jangka panjang dan butuh kerja keras.
7: Sebanyak 15 tim bertanding dalam kompetisi ini. Dalam pantauan RRI di lapangan, nampak tim dari luar Malang Raya ikut tampil di kompetisi usia muda ini. Mulai dari Bojonegoro, Pulau Madura, hingga Bali. Zul berharap bahwa kompetisi ini menjadi bagian kegiatan yang konsisten dilakukan untuk memberi kesempatan bagi pemain muda sepak bola Indonesia tampil secara berkelanjutan, sehingga bisa melahirkan pemain sepak bola yang profesional serta mampu membawa sepak bola Indonesia ke arah yang lebih tinggi. Rio Perdana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
10: Terima kasih Arga. Kejuaraan wilayah tenis junior wilayah 5 Jawa Timur resmi bergulir di Jember dengan melibatkan ratusan atlet muda dari berbagai daerah. Laporan Gia Deborah.
26: Kejuaraan wilayah atau Kejurwil tenis junior wilayah 5 Jawa Timur resmi digelar dengan diikuti 107 atlet junior dari 7 kabupaten dan kota, yaitu Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo. Tingginya antusiasme peserta menjadikan penyelenggaraan Kejurwil tahun ini sebagai salah satu yang terbesar di wilayah 5 Jawa Timur. Pengurus Provinsi PLT Jawa Timur yang diwakili Sutriono mengingatkan bahwa prestasi hanya dapat diraih melalui kerja keras, latihan yang konsisten dan tekad yang kuat.
27: Banyak daerah, Pak Heri ini luar biasa, beliaunya selalu hadir di pertenasan. Tepuk tangan untuk beliaunya. Yang saya perkenalkan dari Kodi, Bapak Sekretaris dan jajarannya, dan dari Disdora, ini masih muda, yang bisa nanti mendampingi adik-adik sekalian.
26: Mewakili Bupati Jember, Hari Agustriono menyampaikan apresiasi kepada Pemprov PLT Jawa Timur, PLT Kabupaten Jember, panitia pelatih, orang tua, serta seluruh atlet yang menyukseskan penyelenggaraan kejuaraan ini. Pemerintah Kabupaten Jember juga menegaskan komitmennya dalam mendukung pembinaan olahraga.
27: Pemprov PLT Jawa Timur Prof Tri ini luar biasa.
26: Kejuaraan wilayah tenis junior wilayah 5 Jawa Timur menjadi bukti bahwa pembinaan atlet usia dini terus berjalan sekaligus menjadi langkah nyata mencetak generasi petenis masa depan yang tangguh, berkarakter, dan berprestasi. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
24: Demikian info olahraga.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Sandi Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
24: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tentu saja pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih di Pro 1 RRJM kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Sandy Wira yang teman-teman ada di perjalanan Jember sore ini pendengar. Dan juga tentunya masih akan ada beragam informasi dan program yang akan kami hadirkan untuk temani Anda yang sedang beraktivitas ataupun bagi Anda yang sedang di perjalanan, kami ucapkan tetap berhati-hati di jalan dan kami hadirkan beberapa lagu untuk temani Anda semuanya.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Bak sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya, penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram, terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.

Survei yang dilakukan pihaknya. Merujuk survei itu, 3 dari 5 anak diketahui memalsukan data usia saat membuat akun medsos. Nah, pendengar, pemalsuan data usia itu untuk menghindari pembatasan akses medsos terhadap anak di bawah usia 16 tahun. Hal ini sebagaimana dalam ketentuan PP Tunas yang mewajibkan seluruh platform medsos menerapkan batasan akses akun terhadap anak-anak.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta, sebuah gambar berada di Facebook menampilkan Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pejabat dengan judul artikel yang menyebut Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan Direktur Utama PLN telah dipecat dari jabatannya. Unggahan tersebut menggunakan logo Koran Bali Express sehingga terkesan berasal dari pemberitaan media yang resmi. Penerusan membuktikan pendengar bahwa hal tersebut telah dimanipulasi. Judul artikel asli yang diterbitkan Koran Bali Express berbunyi, dipanggil langsung ke istana, Bahlil dan Dirut PLN mendapat peringatan keras dari Prabowo. Kemudian pertemuan tersebut juga berkaitan dengan arahan Presiden Prabowo kepada Menteri SDM dan Dirut PLN untuk memastikan kelayanan kelistrikan tetap optimal setelah insiden pemadaman listrik bergilir.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tiga persatu dimanapun Anda berada, kami kali ini akan hadirkan untuk Anda tausiah sore dengan tema Akal adalah kendaraan menuju surga bersama dengan Ustadz Abdullah. Selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah menciptakan alam semesta dengan segala keteraturannya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan makhluknya dengan segala manfaatnya. Marilah kita syukuri nikmat Allah yang begitu luas ini dengan ketakwaan. Karena bekal terbaik yang dapat mendapatkan kita di dunia dan di akhirat hanyalah ketakwaan pada Allah Azza wa Jal. Allah berfirman, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى. Berbekallah, dan sungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Tak lupa, salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Para pendengar radio Pro 1 RRI Jemaah Rahimani wa Rahimakumullah. Akal adalah kesempurnaan penciptaan manusia. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah menjadikan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Dalam firman-Nya, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yaitu bahwasannya di antara makhluk Allah di atas permukaan bumi ini, manusialah yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, baik bentuk lahir maupun batin. Akal yang sehat akan mencintai kebaikan. Allah Azza wa Jal jadikan akal dalam fitrahnya adalah menyukai kebaikan dan kebenaran. Allah berfirman, فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلْدِّينِ حَنِيفًا. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Fitrah yang Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah itu. La tabdila li khalqillah. Tak ada perubahan pada fitrah Allah. Dalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Syekh Abu Rahman Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya berkata, Allah Azza wa Jal menjadikan pada akal manusia cenderung menganggap baik suatu kebenaran dan menilai buruk segala yang batil. Karena sesungguhnya semua hukum dalam syariat Islam, baik yang lahir maupun batin, Allah Azza wa Jal telah menjadikan pada hati semua makhluknya kecenderungan untuk menerimanya. Maka Allah Azza wa Jal menjadikan di hati mereka rasa cinta kepada kebenaran. Inilah hakikat fitrah yang Allah maksudkan. Maka keutamaan akal telah dapat membedakan antara jalan bahagia dengan yang hina. Yakin akan kebenaran. Ia yakin berpegang teguh pada kebenaran yang benar dan tahu akan kesalahan dan akan menjauhinya. Semua hal tersebut didapat dengan otak yang cerdas, bukan karena turut-turutan, bukan karena hawa nafsu, bukan karena taklid buta kepada pendapat orang lain saja. Para pendengar radio Pro 1 RRI Jember rahimani wa rahimakumullah, akal adalah kendaraan menuju surga. Akal ini adalah kendaraan menuju surga. Ia salah satu perangkat penting agar kita sampai menuju surga Allah Azza wa Jal. Bukankah syariat ini hanya dibebankan kepada orang yang berakal serta matang akalnya? Bukankah orang gila yang tidak dibebankan syariat? Betapa banyak keadaan terangkatnya syariat karena akal seorang telah hilang. Namun, sebagai contoh, kendaraan kita butuh diservis, butuh dipoles, bahkan terus ditingkatkan. Sama halnya dengan akal, hendaklah terus dipoles agar senantiasa hidup di atas fitrah kebaikannya. Oleh karena itu, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka berbagai ilmu berkualitas itu yang ada di dalam firman Allah dan sabda Nabi-Nya alaihi salatu wassalam sangat sayang sekali jika dilewatkan begitu saja. Karena apa? Karena kita tidak mampu mengolahnya. Karena sumber ilmu ada pada Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Para pendengar radio Pro 1 RRI Jember rahimani wa rahimakumullah, sehebat-hebatnya akal pasti ada batasnya. Sebagaimana mata tak mampu melihat tanpa cahaya, sebagaimana penciuman yang tak mampu membedakan jutaan rasa, maka akal pun demikian. Ada banyak hal yang sekiranya masuk akal di sebagian orang, tetapi tidak masuk akal di sebagian yang lainnya. Maka akal itu sangat terpengaruh dengan apa yang ia dikonsumsi, dan ia tidak bisa menjadi acuan mutlak suatu kebenaran. Maka latihlah akal kita dengan kebaikan. Ambillah kebenaran dari Al-Quran, ambillah kebenaran dari As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah adalah ibarat bensin yang berkualitas tinggi untuk semua kendaraan. Dan kendaraan kita adalah akal kita. Para pendengar radio Pro 1 RRI Jember rahimani wa rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Dan sungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Semoga kita termasuk orang-orang yang mengambil pelajaran, menggunakan akal sehat kita untuk terus belajar, untuk melatih akal kita. Kita mengambil sumber ilmu yang benar, Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga akal kita dapat mengolahnya dengan baik dan menjadi kendaraan kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشرب ودرج الدنيا الدرقية وبعد

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Sejak hanya untuk makanan saja tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah, melainkan juga sebagai pemandangan yang indah yang berguna bagi manusia sekelilingnya, dan juga sebagai sumber daya alam. Pernahkah terpikir bagaimana suatu jenis tumbuhan menutup gunung-gunung dan lereng-lerengnya yang menjadikannya pemandangan yang indah? Atau hamparan tetumbuhan yang berwarna-warni di bumi ini dulu tercipta? Bumi, tempat manusia hidup, dilengkapi dengan gunung-gunung dan sungai-sungai. Ketika sampai ke muara dan bertemu dengan laut, air sungai yang tawar pun berubah menjadi payau sebelum ke laut. Dan beberapa jenis ikan hidup di situ sebagai sumber daya alam yang diperlukan manusia. Betapa maha pengasih lagi maha penyayang Allah terhadap hambanya. Dalam surat Fushilat ayat 12 dikatakan, maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ya Nabi Allah, curahkan cinta selalu untukmu. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 10, 11, 12, dan 13 dikatakan, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon korma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Halo? Ya Bu, ada apa?
3: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
2: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
3: Gus, aduh.
4: Halo Bu, iya ada apa Bu?
3: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
4: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
5: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat.

Masih di Persatu Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Persatu dimanapun Anda berada, di pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Early Warning System yang akan membahas tentang masa depan olahraga di era perubahan iklim bersama dengan rekan Kia Debora.

0: Aduh, lagi bakar apa sih?
1: Ini aku lagi bakar sampah. Abisnya numpuk banget. Ya udah, biar cepet bersih, bakar aja deh.
2: Cepet sih cepet, cepet juga kita matinya. Nih ya, aku kasih tahu, bakar sampah itu bahaya banget. Apalagi sampah plastik kayak gini. Saat membakar sampah itu ada banyak zat beracun yang dapat memicu gangguan pernafasan. Dan kalau hal ini dilakukan secara terus-menerus, bisa mengakibatkan infeksi paru, pneumonia, bronkitis. Ih, ngeri banget. Bakar sampah dalam maut gak tuh?
1: Iya sih, maut banget ya. Ya udah, ayo bantuin padamkan apinya.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
3: Baik, selamat malam mendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruangan Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, malam hari ini kami akan mengetengahkan topik terkait masa depan olahraga di era perubahan iklim. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube, perubahan iklim kini menjadi tantangan global yang dampaknya semakin nyata dirasakan di berbagai sektor termasuk dunia olahraga. Gelombang panas yang semakin ekstrim, kualitas udara yang memburuk, curah hujan tinggi hingga cuaca yang sulit diprediksi telah mempengaruhi penyelenggaraan berbagai kompetisi olahraga di berbagai negara. Bahkan sejumlah pertandingan harus ditunda, dipindahkan atau menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan yang lebih ketat untuk melindungi atlet, official, serta para penonton. Dan di sisi lain, olahraga memiliki kekuatan besar sebagai sarana edukasi dan kampanye untuk mendorong gaya hidup yang lebih berkelanjutan, di mana penyelenggaraan event yang ramah lingkungan, kemudian pengelolaan stadion yang rendah emisi, serta keterlibatan atlet dan komunitas supporter dapat menjadi bagian penting dalam upaya menghadapi krisis iklim. Lalu bagaimana masa depan olahraga di tengah ancaman perubahan iklim dan seberapa siap Indonesia menghadapi tantangan tersebut? Dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, penyelenggara, komunitas olahraga hingga masyarakat agar olahraga tetap aman, nyaman dan juga berkelanjutan? Malam hari ini saya sudah bersama tiga narasumber pendengar, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Baik, yang pertama saya sudah bersama dengan Dr. Yusuf Suparman SHLLM. Beliau adalah praktisi hukum olahraga Universitas Sains Indonesia. Selamat malam, Bung Yusuf.
4: Selamat malam, Gia.
3: Iya. Ya,
4: selamat malam.
3: Selamat malam, salam olahraga, Bung.
4: Selamat olahraga, jaya.
3: Jaya, baik. Berikutnya saya juga sudah bersama Bung Fajri Fadila dari Greenpeace Southeast Asia. Selamat malam, Bung Fajri.
5: Selamat malam, Mbak Gia.
3: Iya, salam olahraga, Bung.
5: Salam dan olahraga.
3: Berikutnya saya juga sudah bersama Bung Unggul Indra, Presiden La Grande Indonesia. Selamat malam, Bung Unggul.
6: Selamat malam, Kak Gia.
3: Iya, baik. Salam olahraga. Terima kasih malam untuk ketiga narasumber kami yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik, langsung saja kami akan membahas topik yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Untuk yang pertama, saya akan berbincang dengan Bung Yusuf dulu. Nah, Bung Yusuf sebagai praktisi hukum olahraga, apa yang Bung lihat dari perubahan iklim yang saat ini mulai mempengaruhi penyelenggaraan berbagai event olahraga? Dari perspektif hukum olahraga, bagaimana Bung Yusuf melihat ini? Beberapa waktu yang lalu juga sempat terjadi ya di pertandingan Piala Dunia 2026. Silakan.
4: Baik, Mbak Gia dan tentunya para pendengar Pro 3 FM di seluruh Indonesia. Terima kasih, ini kesempatan yang luar biasa diskusi di sore hari ini. Tentu ini sangat strategik dan fundamental membicarakan mengenai early warning ya, bagaimana aspek dampak perubahan global terhadap penyelenggaraan event olahraga, tentu dari perspektif sport law atau penyelenggaraan olahraga atau olahraga. Kalau kita melihat dari tatanan global, ini kita mengenal yang namanya sekarang itu ada disebut dengan planetary crisis ya, global crisis. Jadi ada tiga krisis yang sangat berdampak di bumi ini, terutama adalah yang pertama climate change ya, perubahan iklim, polusi, dan yang ketiga hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, tiga permasalahan besar ini menjadi concern dari PBB Salah satunya tentu adalah kita bicara konteks sore ini adalah perubahan iklim yang terus juga menjadi satu pembicaraan dalam rapat besar di PBB, terutama concern berkaitan dengan dampak olahraga. Akhir-akhir ini tentu pemerintah juga sudah mengeluarkan concern kebijakan, tentunya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang penyelenggaraan keolahragaan, di mana saat ini olahraga berbasis green ya, green policy atau kebijakan olahraga memperhatikan kelangsungan kelestarian lingkungan, ini menjadi salah satu barometer yang terus digaungkan. Ini bisa dilihat di dalam seperti salah satunya penyiapan venue, prasarana dan sarana. Jadi bahagia ketika kita menjalankan sebuah event, sarana dan prasarana itu ada konstruksi yang dinamakan jadi green ya. Jadi prasarana, ruang dan tempat berolahraga termasuk peralatannya yang di dalamnya harus memperhatikan juga penataan kawasan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kalau kita melihat kebijakan negara di dalam Undang-Undang 459 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional sampai 2045 Indonesia Emas, ternyata salah satunya dari 5 target negara itu, selain mengurangi kemiskinan, ketimpangan, kepengaruhan pemimpin di internasional, salah satunya juga adalah mengurangi gas emisi rumah kaca. Jadi bagaimana seluruh aktivitas yang dilakukan sampai dengan 2040 mengurangi gas emisi rumah kaca ini sampai di titik nol di 2060. Harapannya 2030 ini sektor olahraga memerankan peranan sangat penting. Dari mulai penyiapan venue-nya, kebijakan dari mulai juga tata kelolanya, termasuk juga kalau lihat di Piala Dunia ini menarik bagaimana. Jadi di Piala Dunia Meksiko, yang kedua Amerika Serikat dan Kanada, bagaimana FIFA itu ketika menghadapi bagai suhu ekstrim ya di tiga negara ini yang memang puncaknya itu juga ada di bulan Juni dan Juli ini. Bahkan ini sampai menyangkut ke 32 sampai bisa jadi ekstrim di 40 derajat. Tapi kalau kita lihat FIFA dengan LOG, Local Organized Organisasinya, ini sangat antisipasi sekali teori approach adaptasi. Jadi pendekatan mengadaptasi dengan cara mengubah kalender yang biasa memang Amerika dengan kita perbedaannya 12 jam sehingga dipindahkan pertandingan ke pagi atau juga malam, dan ada beberapa kalender yang menyesuaikan. Yang kedua juga ada yang namanya digital ya, digital teknologi. Bagaimana peran teknologi ini menanggapi agar iklim, adaptasi terhadap iklim tetap bisa disiasati. Nah ini sudah kita lakukan. Kemarin juga di Qatar yang begitu panas Piala Dunia 2022, Qatar membuat semacam pendingin di seluruh area venue stadion yang tetap dengan ramah lingkungan. Yang terakhir, kalau Mbak Gia lihat, semua transformasi di Piala Dunia Hyundai ini menggunakan ramah lingkungan. Jadi semua yang digunakan untuk supporting Piala Dunia misalnya menggunakan sumber daya elektrik ya, tidak lagi misalnya berbahan bakar yang ini bisa mempengaruhi polusi panas ya. Nah ini juga satu kebijakan negara hadir di dalam sport policy, kebijakan olahraga, tentu dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022. Ini menarik. Kalau kita lihat sedikit di dalam pasal 61 Undang-Undang 11 tahun 2022, salah satu hak olahragawan dan salah satu kewajiban olahragawan itu selain melakukan pembinaan untuk kalender event kompetisi juga adalah salah satunya tentu melakukan menjaga melestarikan lingkungan. Nah ini menarik sekali nih, beban olahragawan yang tetap harus peduli melakukan lingkungan selain ada SDGs, Sustainable Development Goal, pembangunan berkelanjutan. Jadi isu green green policy, green economic, green sport, ini sebetulnya isu yang sudah cukup lama di dalam sektor olahraga. Jadi kita perlu melakukan sebuah kekuatan untuk menghadapi sehingga krisis ini menjadi sebuah adaptasi untuk merespon supaya kita lebih agile, lebih lincah di dalam menghadapi dan meningkatkan prestasi. Jadi seperti itu, Mbak Gia, kelihatan.
3: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, Bung Yusuf, sebelum saya beralih ke narasumber yang lain. Nah, Bung Yusuf, apakah saat ini untuk regulasi olahraga di Indonesia, menurut Bung Yusuf pribadi, ini sudah mengatur aspek keselamatan atlet, official, dan juga penonton ketika terjadi cuaca ekstrim?
4: Ini menarik sekali ya. Jadi karena memang di dalam konstruksi Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, yang selanjutnya juga sudah ditetapkan PP 46, tahun 2024 tentang penyelenggaraan olahragaan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 11, pemerintah tentunya sudah sangat tanggap, bahkan ini disebutnya ini ramah terhadap lingkungan, karena setiap pembangunan venue untuk memperhatikan aspek-aspek lingkungan, termasuk untuk ramah lingkungan dalam konteks untuk penyandang disabilitas juga. Dari mulai kelengkapan penataan kawasan, memperhatikan ruang ventilasi, Ujo. Dan ini tentu mengacu kepada standar internasional federasi dari masing-masing kecabangan. Jadi ada dua di dalam sport law itu, di dalam hukum olahraga. Ada standar teknis yang memang dikeluarkan dari induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan federasi internasional, tentu seperti FIFA ya, yang namanya green football, terus juga apa namanya tanggap terhadap apa namanya disebutnya kampanye terhadap bagaimana menanggapi perubahan, adaptasi terhadap perubahan iklim. Ini sudah lama FIFA menggaungkan itu. Kenapa? Tetapi yang menjadi problem ketika hukum positif mengadop ini justru menjadi menarik bagaimana pemerintah mensupport. Nah, pemerintah mensupport melalui kebijakan regulasi bahwa setiap penyelenggaraan olahraga justru harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Contoh, pelindungan terhadap keselamatan tadi ya, supporter, spectator, ada istilah penonton, ada juga istilah supporter di dalam Undang-Undang 11. Nah, di situ ada hak mendapatkan perlindungan dari sisi hukum, mendapatkan perlindungan dari kenyamanan penyelenggaraan, termasuk dari polusi. Makanya sekarang ketika membangun sebuah venue, diharapkan accessibility, kondisi zona lingkungannya, kondisi dokumen lingkungan AMDAL dan lainnya, semua harus terbebas, harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 23/2009 tentang dokumen lingkungan. Dan dokumen lingkungan ini tentu menjadi barometer ketika olahraga merupakan dan mengusung tematik green sport ya. Jadi olahraga harus berwawasan lingkungan. Jadi kalau kita kenal hari ini green investasi, green economic maupun istilah-istilah lainnya, justru olahraga sudah merupakan lebih dulu kampanye itu. Dan saya yakin kebijakan pemerintah ini sangat aware sekali olahraga memperhatikan kondisi lingkungan sehingga tanggap. Nah, bagaimana keamanan dan keselamatannya? Ini kita juga melibatkan biasanya dalam event internasional, Mbak Gea, kita melibatkan ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada Badan SAR, ada dari Dinas Lingkungan, Kementerian Kehutanan. Semua entitas ini berkolaborasi supaya ketika ada posmeyer istilahnya ya, ada keadaan darurat, ada suasana ekstrim, maka mitigasi resikonya bisa dilakukan. Jadi ada dua hal, satu melakukan mitigasi, yang kedua melakukan adaptasi. Ketika mitigasi seperti apa tadi, penyesuaian kalender event. Ketika kemarin Palembang, SEA Games cuaca kondisi panas, maka kalender event di dalam technical handbooknya disesuaikan tuh, bagaimana atlet tetap terlindungi, tetap bisa menampilkan perform terbaiknya. Nah, ini juga menjadi sebuah strategi. Yang kedua adaptasi. Nah, adaptasi ini juga memperhatikan beberapa sektor. Ketika polusi udara tinggi yang membuat performnya napas sehingga nanti mungkin cepat lelah, tingkat semua kebugarannya, maka semua treatment-treatment ini kita diskusikan dengan Kementerian Kesehatan, tenaga medisnya semua, dan itu merupakan standar keamanan keselamatan dalam penyelenggaraan event. Itu sudah mengadop dari beberapa regulasi internasional federasi, sekaligus di dalam hukum positif kita, di dalam Undang-Undang 11 maupun PP46 sudah diadop dengan baik, Mbak. Ya.
3: Baik. Saya beralih ke Bung Fajri dari Greenpeace Southeast Asia. Baik, Bung Fajri, saat ini seberapa besar sebenarnya untuk perubahan iklim telah mempengaruhi dunia olahraga baik secara global maupun khususnya di Indonesia sendiri?
5: Ya, terima kasih banyak, Mbak Gia. Pertama-tama, pertanyaan soal dampak perubahan iklim untuk kegiatan olahraga di level global maupun di level Indonesia, dampaknya sangat signifikan. Bahkan sebenarnya di level yang lebih umum, di kehidupan manusia gitu secara umumnya, krisis iklim ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan signifikan, karena standar-standar kehidupan yang paling mendasar gitu, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas makanan yang layak juga, itu sangat terpengaruh atas dampak perubahan iklim yang terjadi di level global dan maupun di level Indonesia gitu ya. Dan untuk kegiatan olahraga sendiri gitu ya, jadi untuk kehidupan pada umumnya saja dampaknya sangat signifikan, apalagi kegiatan olahraga yang merupakan kegiatan berat, tentu tidak lepas dari pengaruh dari krisis iklim ini gitu. Salah satu contoh yang paling jelas tentu adalah bentuk dampak perubahan iklim dalam bentuk gelombang panas ya, atau heat wave, yang kini terjadi di banyak titik di bumi ini. Kita dalam satu dekade kebelakang sudah menemui tahun-tahun terpanas gitu ya di dalam sejarah bumi kita ada gitu. Dan seperti Pak Yusuf tadi sampaikan juga, dalam kegiatan-kegiatan olahraga di dalam momen sekarang, suhu lingkungan bisa mencapai 40 derajat Celcius gitu ya. Tentu bukan suhu yang aman gitu bagi kegiatan olahraga yang berat. Dan kita bisa melihat presidennya, misalnya beberapa hari lalu saya melihat kegiatan olahraga berat seperti high rocks di Prancis sampai mengakibatkan timbulnya korban nyawa gitu ya. Begitu juga kegiatan maraton di Jakarta karena cuaca yang panas juga tidak terlepas dari banyaknya peserta yang cedera dan juga bahkan sampai meninggal gitu. Nah, menurut saya dari sisi lain gitu, tadi disebutkan juga di pengantar bahwa perubahan iklim juga sangat erat kaitannya dengan krisis lain, salah satunya krisis pencemaran lingkungan. Dalam konteks musim kemarau di Indonesia gitu ya, yang terjadi di tahun ini, kita akan menghadapi seperti yang disampaikan oleh BMKG, Super El Nino atau El Nino Godzilla ya. Jadi musim kemarau yang tidak umum seperti biasanya. Suhu panas di Indonesia kini di beberapa titik di Indonesia akan lebih panas daripada biasanya gitu. Dan kita sudah melihat presiden-presiden yang terjadi gitu ya di banyak titik. Salah satunya suhu panas ini menimbulkan resiko lebih mudahnya terjadi kebakaran, seperti kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir sampah di Jatiwaringin, di Tangerang. Saya dengar pun terjadi di titik lain di Jawa termasuk di Jember. Dan tentu ini akan berpengaruh pada kualitas udara di sekitar kegiatan gitu ya, yang kegiatan sehari-hari akan tidak aman bagi orang gitu ya, termasuk kegiatan olahraga di luar ruangan gitu. Jadi krisis iklim ini sangat erat kaitannya dengan masa depan, bukan masa depan, tapi masa kini dan juga masa depan olahraga yang ada di muka bumi dan juga di Indonesia, Mbak. Begitu.
3: Baik, kalau saat ini melihat organisasi olahraga, klub dan juga penyelenggara kompetisi, Bung Fajri, bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon?
5: Ya, yang pertama menurut saya ini perlu saya kedepankan juga dalam perbincangan ini adalah pentingnya bagi aktor-aktor di dunia olahraga gitu ya, terutama pihak penyelenggara, regulator gitu ya, seperti FIFA kalau kita bicara soal Piala Dunia gitu ya, untuk tidak memberikan ruang bagi korporasi bahan bakar fosil ya untuk melakukan sport washing gitu di dalam event-event olahraga ini. Karena cukup jelas gitu, di event-event seperti Piala Dunia kita melihat bahwa korporasi yang memang bergerak di bidang bahan bakar fosil, batu bara, minyak, dan gas, mereka menjadi sponsor utama gitu, termasuk plastik yang memang terbentuk dari bahan bakar fosil, mereka menjadi sponsor utama dan secara tidak langsung melakukan sport washing ya, memberikan citra apa peluang bagi korporasi ini untuk memoles citranya sebagai perusahaan yang hijau atau ramah lingkungan gitu ya. Sedangkan di sisi lain kita jelas-jelas tahu ilmu pengetahuan sudah menjawab dengan jelas bahwa bumi kita sudah hampir mencapai suhu 1,5 derajat Celcius. Itu adalah titik di mana kejadian-kejadian bencana seperti yang kita bicarakan, gelombang panas, banjir, akan semakin umum terjadi gitu. Dan salah satu jawaban untuk memitigasi bencana tersebut terjadi, mencegah bencana tersebut terjadi adalah untuk menghentikan secara transisional ya, secara berhati-hati, secara adil pembakaran bahan bakar fosil gitu. Jadi kalau kita ingin menyelenggarakan event olahraga yang memang benar-benar genuine, benar-benar nyata, ingin menyampaikan pesan yang penting terhadap isu lingkungan hidup termasuk krisis iklim, kita seharusnya tidak memberikan ruang bagi korporasi tersebut memberikan citra-citra yang keliru ya kepada publik gitu. Dan kita juga masih bisa melihat di dalam event yang sama ya, di dalam Piala Dunia, sangat menarik penyelenggaraan dilaksanakan di dalam tiga negara. 2030 pun akan dilakukan dengan cara yang sama. Tapi di 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, kita melihat sendiri seperti Presiden FIFA ya, Gianni Infantino, selama kurang lebih hampir sebulan sudah melakukan perjalanan dengan pesawat jet pribadi yang sangat panjang, setara dengan emisi karbon 78 orang setara setahun gitu ya, hanya dalam waktu yang tidak sampai sebulan gitu. Tentu ini adalah sinyal buruk gitu ya yang disampaikan oleh Presiden FIFA yang ingin menunjukkan bahwa sepak bola itu bisa netral karbon pada 2040, tapi di tahun 2026 ini dia tidak bisa mencegah jejak karbon dia sendiri seminimal mungkin gitu ya. Jadi bisa dimulai dari pemimpin-pemimpin di sektor olahraganya sendiri, Mbak, menurut saya yang paling penting gitu. Dan saya yakin sektor-sektor lainnya gitu ya, fans, pendukung, pengelola asosiasi olahraga sepak bola maupun pendiri apa manajemen klub akan mengikuti juga gitu.
3: Oke, baik, Bung Fajri, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Bung Unggul Indra, Presiden La Grande Indonesia. Baik, Bung Unggul, sebagai komunitas supporter, apakah Anda sudah mulai merasakan ya di lapangan ada dampak cuaca ekstrim saat mendukung pertandingan di stadion? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya, Bung Unggul.
6: Terima kasih, Kak Gia. Di beberapa kesempatan ya, La Grande Indonesia yang selalu support timnas sepak bola Indonesianya, mulai saya pribadi juga mulai merasakan ya untuk cuaca ekstrimnya. Misalnya di pertandingan turnamen kualifikasi kemarin atau tentang turnamen kelompok umur baik di Stadion Manahan Solo atau di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, itu suhu udaranya sih udah mulai menyengat ya, lebih menyengat dari tahun-tahun kemarin. Ini juga ngebuat secara stamina fisik juga teman-teman supporter di tribun ini cepat terkuras sih, dan juga rawan dehidrasi ya sebelum laga dimulai. Terus juga pengalaman kemarin pertandingan timnas Indonesia di AFF U19 di Stadion Sumatera Utara itu beberapa kali mengalami transisi ini ya, instan ya. Kalau siang hari itu di Medan cuacanya panas banget, terus berganti di malam hari itu menjelang kick off bisa hujan bahkan badai angin sih beberapa match terakhir itu. Jadi perubahan cuaca yang ekstrim di Indonesia ini bagi kami teman-teman supporter menguji fisik juga ya, karena aksi kami juga banyakkan gerak dan juga banyak bernyanyi kan di tribun seperti itu, Pak.
3: Apakah pernah melihat langsung ada pertandingan sepak bola yang mungkin ditunda berapa menit karena cuaca buruk?
6: Untungnya sampai saat ini belum ada sih di Indonesia ya pengalaman.
3: Masih belum ya, kecuali beberapa waktu lalu di Piala Dunia ya.
6: Iya, beberapa match kan kemarin ada ditunda kan, ada petir atau hujan badai gitu kan.
3: Oke, berarti saat ini di Indonesia hanya ada cuaca ekstrim begitu, Bung Unggul. Nah, kemudian Bung Unggul, kalau menurut Bung Unggul pribadi, apakah saat ini penyelenggara pertandingan di Indonesia sudah cukup memperhatikan kenyamanan dan keselamatan supporter di tengah perubahan iklim? Apakah sudah ada fasilitas-fasilitas yang mulai dirasakan?
6: Kalau menurut kami masih belum cukup ya. Terus dan juga perlu banyak evaluasi karena perubahan iklim ini, betul kata Pak Deddy tadi dan juga Mas Fadli, kalau perubahan iklim ini menuntut standar mitigasi yang lebih tinggi sih, karena kami teman-teman supporter di lapangan melihat responnya masih konvensional. Misalnya kayak aturannya masih ketat ketika masuk ke stadion itu dilarang membawa botol minum atau tumbler. Seringkali nggak diimbangi sama penyediaan fasilitas seperti water station atau keran air siap minum yang memadai di beberapa titik di stadion gitu, Kak. Jadi ujung-ujungnya supporter terpaksa beli air mineral plastik dengan harga tinggi dan juga antriannya lumayan panjang sih.
3: Oke, baik. Tapi Bung Unggul, jika memang ada water station atau keran air minum yang siap untuk dikonsumsi begitu ya, apakah dari para supporter ini siap untuk mendukung hal tersebut?
6: Pastinya, jika dilibatkan oleh penyelenggara dan juga dari federasi ya, kami siap ini kontribusi untuk tentang water stationnya atau tentang... Bisa kita tiru juga kampanye teman-teman supporter Jepang kan, ketika setelah selesai pertandingan mereka juga mulai tanggung jawab dengan sampahnya masing-masing gitu.
3: Iya, sesimpel itu ya, Bung Unggul ya. Bagaimana ada water station untuk para supporter dan juga untuk supporter tidak meninggalkan sampah di stadion setelah pertandingan. Jadi sampahmu adalah tanggung jawabmu, begitu Bung Unggul ya?
6: Betul, betul.
3: Oke, baik. Baik, Bung Yusuf, Bung Fajri dan juga Bung Unggul, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita malam hari ini masih di program EWS. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Untuk Anda jangan beranjak kemana-mana, pendengar Pro 3, kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
7: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jangan lengah, perubahan iklim membawa tantangan baru. Tetap di EWS untuk informasi dan solusi terbaik.
3: Baik, pendengar Pro 3 RRI dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System dan kami masih membahas topik terkait masa depan olahraga di era perubahan iklim. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami sedang berbincang dengan tiga narasumber, ada Bung Yusuf, praktisi hukum olahraga Universitas Sains Indonesia, kemudian Bung Fajri dari Greenpeace Southeast Asia, dan Bung Unggul Indra, Presiden La Grande Indonesia. Saya kembali berbincang dengan Bung Yusuf. Nah, Bung Yusuf, sebenarnya saat ini seberapa penting, Bung, penerapan konsep green sport atau olahraga berkelanjutan dalam penyelenggaraan event olahraga di Indonesia?
4: Baik, ya, sebagaimana diulas juga oleh tentunya Bung Fajri ya, dan juga tadi Mas Indra. Jadi olahraga dalam konsep tentunya memperhatikan juga perubahan iklim, tanggap terhadap juga konsep bagaimana siaga menghadapi sehingga harus adaptasi tadi, ini sangat strategis sekali sehingga adopsi di dalam beberapa regulasi maupun ketentuan nasional federasi, internasional federasi dan juga di dalam hukum positif ini merupakan bagian dari betapa pentingnya ketika bagaimana terjadinya krisis perubahan iklim yang harus adaptasi dengan penyelenggaraan event. Maka saya sepakat sekali, selain bentuk edukasi kepada para penyelenggara event, pengurus federasi, tetapi juga ini menjadi satu policy maker atau satu pembuat kebijakan, khususnya di federasi masing-masing kecabangan, untuk misalnya menyusun di dalam PO, peraturan organisasi, bahwa setiap penyelenggaraan pertandingan itu juga harus memperhatikan dan harus mensupport bagaimana antisipatif terhadap terjadinya perubahan dampak perubahan iklim yang memang begitu cepat dan juga kadang-kadang tidak menentu. Nah, kalau kita melihat BMKG seperti tadi dikatakan oleh Mas Fajri, kita bisa merefer ketentuan peraturan BMKG nomor 9 tahun 2022 bahwa cuaca ekstrim itu kan jadi sebuah kondisi alam yang memang dalam keadaan tidak normal di luar antisipatif yang bisa berubah secara tiba-tiba. Jadi ada insiden. Nah, di sini insiden yang memang tanggap secara darurat ini tentu memunculkan langkah-langkah mitigasi yang perlu cepat dalam bentuk tindakan early warning. Nah, seperti hari ini ada edukasi bagaimana atlet, bagaimana olahragawan sebagai duta, tentu sebagai public figure mampu tadi menjadi contoh ketika penyelenggaraan olahraga, campaign atau kampanyenya betul-betul memperhatikan kondisi lingkungan, kondisi cuaca ekstrim ataupun kondisi-kondisi yang bisa mempengaruhi perform termasuk aspek keselamatannya. Saya sepakat sekali kalau kita lihat di Piala Dunia edisi 2026 ya, kemarin juga Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat, bahkan sebelumnya kita lihat juga kemarin di Qatar dan sebelumnya dari mulai Rusia 2018, istilah water break ya, hingga water break ini kan di sesi pertandingan tidak diambil berhenti ini untuk menjaga perform bagaimana kualitas Piala Dunia sajiannya tetap menarik dan perform atlet bisa mengeluarkan kemampuan secara maksimal tanpa harus istilahnya kita tentu beradaptasi dengan lingkungan yang sangat ekstrim tetapi kondisi tetap prima. Dan ini juga bagian dari strategi. Yang kedua, kalau kita lihat dari laporan tim ya, kemarin ada di kolom laporan beberapa tim 48 negara sudah mengadopsi sarana jersey-nya yang betul-betul selain ramah lingkungan dan juga dia betul-betul memperhatikan kondisi misalnya tadi untuk menyerap keringat, dry wash, dan sebagainya, teknologi-teknologi yang di dalam konstruksi Undang-Undang 11 disebut dengan sport science ya. Jadi ada teknologi keolahragaan. Jadi betul-betul kalau kita melihat ada sisi efek positifnya. Nah kenapa? Adanya cuaca perubahan yang tidak menentu secara ekstrim di dalam penyelenggaraan olahraga ini diimbangi dengan kebijakan dan teknologi juga di dalam keolahragaan, sport technology atau disebut sport science. Maka ada beberapa klub, tim yang beradaptasi supaya perform dari pemainnya tetap juga dari penggunaan tadi ya, semua perangkat, sarana dan prasarana yang ramah lingkungan dan juga yang tidak menimbulkan tadi efek-efek yang berkoleksi menambah bagaimana kondisi iklim tidak menentu. Nah ini saya rasa kebijakan yang perlu dibangun dan ini teman-teman di induk organisasi cabang olahraga sudah aware terhadap hal itu. Kita bisa lihat di beberapa PO, peraturan organisasinya sudah cukup mengadopsi bagaimana konsep spot green spot dan spot green yang harus memperhatikan tanggap terhadap perubahan iklim yang memang kondisinya tidak menentu. Mencengang sekali Mbak Gea, kita hampir 61% dampak disebut bencana alam yang memang timbul dari perubahan iklim yang dikeluarkan oleh BMKG, sehingga ada satu kedeputian atau satu kedirektoratan yang memang menyiapkan semacam tanggap darurat bencana. Dan ini salah satunya adalah tadi planetary krisis, selain tadi perubahan iklim, ada polusi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Tiga-tiganya ini menjadi hantu yang dapat mempengaruhi bagaimana krisis di muka bumi dan semua berlomba-lomba untuk mengadaptasi sekaligus mencari solusi yang memang tanpa mempengaruhi tentunya sektor-sektor termasuk olahraga. Jadi adaptif dan tentunya kebijakan strategik ini yang ke depan di dalam konsep menanggapi iklim, perubahan iklim yang akhir-akhir ini cukup termasuk radikal ya, perubahannya signifikan sekali. Seperti itu Mbak.
3: Oke, saya ke Bung Fajri. Nah Bung, kalau dari Greenpeace sendiri, apa langkah yang paling mendesak agar sektor olahraga menjadi lebih tangguh untuk menghadapi tantangan krisis iklim ini?
5: Iya, pertama yang paling mendesak menurut saya adalah pendekatan penyelenggara olahraga untuk menggunakan pendekatan hak dari para aktor-aktor olahraga ya. Tadi pertama mungkin saya ingin menyoroti hak para penikmat olahraga, hak para pendukung gitu ya. Bagaimana mereka bisa menikmati kegiatan olahraga dengan kualitas yang sebaik-baik mungkin gitu ya. Tadi menurut saya itu contoh yang paling baik dari Mas Unggul gitu ya, bahwa elemen penting dari olahraga, pendukung bisa hadir menonton langsung kegiatan olahraga dengan fasilitas yang nyaman gitu ya, termasuk misalnya tadi sumber air minum yang tersedia, sehingga memang pendukung itu bisa turut serta mencegah timbulan sampah plastik yang memang karena memang ada fasilitas yang disediakan oleh para penyelenggara gitu ya di dalamnya. Dan yang kedua menurut saya juga penting bagi para aktor di dunia olahraga ini untuk benar-benar menyediakan atau merencanakan dan melaksanakan aksi-aksi mitigasi perubahan iklim di level yang serius gitu ya, tidak hanya di level yang mungkin di permukaan saja. Ya misalnya menurut saya hal yang paling unik dan menjadi impian bagi saya pribadi gitu adalah misalnya dalam konteks contoh penyelenggaraan Piala Dunia adalah bagaimana penyelenggaraan Piala Dunia bisa dilaksanakan di negara yang memang sudah menyediakan akses transportasi publik yang nyaman gitu ya, sehingga memang perkiraan timbulan emisi gas rumah kaca yang terjadi di event Piala Dunia 4 tahunan ini bisa ditekan seminimal mungkin gitu ya. Dan banyak opsi-opsi yang bisa dilakukan dengan cara tersebut gitu. Dan yang terakhir menurut saya penting juga untuk menunjukkan kepada para pihak-pihak yang punya pengaruh besar ya. Pengaruh besar itu menurut saya atlet dengan pengaruh pengikutnya dan juga para petinggi-petinggi di tata kelola olahraga seperti FIFA gitu ya, dan juga asosiasi sepak bola misalnya. benar-benar ya memberikan contoh yang lebih kuat dalam menunjukkan bahwa pengurangan krisis iklim ini bisa dilakukan dengan lebih ambisius gitu ya. Dan termasuk juga dari sisi supporter, karena menurut saya seperti contoh di Indonesia kita bisa melihat pendukung Persija Jakarta gitu ya, The Jack, saya bisa melihat contoh-contoh pesan-pesan dukungan dari mereka terhadap warga di Jakarta Utara yang terdampak dari krisis lingkungan akibat reklamasi, misalnya rencana reklamasi gitu ya. Teman-teman pendukung di klub lainnya menunjukkan solidaritas bagi warga Sumatera yang terkena bencana iklim gitu ya, banjir bandang. Menurut saya itu adalah kekuatan aktor olahraga dari sisi supporter yang paling kuat gitu ya. Dan menurut saya itu harus dipertahankan dan ditingkatkan, termasuk digabungkan dengan seluruh elemen supporter, tidak hanya berbasis pada klub-klub saja gitu ya. Dan menurut saya salah satunya dari La Grande dengan aktif dukungan terhadap Indonesia bisa menjadi salah satu pintu masuknya. Terima kasih Bang G.
3: Oke, baik, berikutnya untuk Bung Unggul sendiri. Nah, saat ini apakah isu perubahan iklim ini Bung Unggul sudah menjadi perhatian di kalangan supporter sepak bola Indonesia? Kalau iya, apakah sudah mulai ada aksi-aksi nyata yang dilakukan supporter untuk hal tersebut?
6: Jujur Kak Dea ya, untuk saat ini ya, kalau ditanya secara umum, isu perubahan iklim tuh belum jadi prioritas kami di kalangan teman-teman supporter. Kenapa? Karena fokusnya masih pada isu-isu keadilan atau prestasi, karena sepak bola kita juga masih melewati masa-masa transformasi yang berat ya, pasca tragedi Kanjuruhan beberapa tahun lalu. Terus juga fokus utama teman-teman supporter saat ini masih tertuju pada isu sepak bola dari tindakan aparat atau keadilan hukum, terus juga pembenahan kompetisi, serta euforia prestasi timnas jelang masuk Piala Dunia kemarin. Terus juga dari kami juga kurangnya literasi kali ya tentang ekologi. Banyak yang menganggap kalau cuaca panas atau hujan di stadion tuh cuma resiko atau faktor iklim alamiah atau nasib lah, bukan bagian dari dampak krisis iklim yang sistematik gitu. Jadi ini sebenarnya jadi tugas besar sih bagi kami teman-teman supporter untuk bisa ikut terlibat menjembatani gitu isu ekologi ini, supaya bisa lebih teman-teman yang di grassroots ini bisa lebih paham gitu.
3: Tapi dengan adanya perbincangan atau dialog malam hari ini sudah mulai agak terbuka ya sudut pandang. Oh ya, ternyata bahkan untuk pelaksanaan Piala Dunia saja ada beberapa yang harus ditunda karena petir atau cuaca yang tidak bersahabat begitu. Berarti ini kedepannya sudah mulai bisa dimasukkan sedikit-sedikit ini di La Grande Indonesia, pesan tentang perubahan iklim nih Bung Unggul.
6: Betul Kak Gia. Jadi insight baru buat kami teman-teman supporter kan, untuk lebih peduli lagi tentang penggunaan. Jadi kami juga evaluasi untuk penggunaan bahan-bahan koreografi yang sekali pakai. Kita juga mulai kurangi penggunaan plastik. Kita juga sudah mulai memperbanyak bahan-bahan koreografi yang berupa kertas yang bisa dipakai kembali, dan juga kita perbanyak sih bahan-bahan bendera gitu. Jadi kita mulai kurangin sih untuk penggunaan plastik, dan juga kita apresiasi juga sih untuk penyelenggara yang bekerja sama dengan Pemprov ya, yang bisa memfasilitasi para penonton untuk menggunakan transportasi publik gitu. Jadi di match terakhir kan banyak tuh ajakan untuk gratis naik MRT atau naik KRL menuju GBK. Ini juga menurut kami bisa sih teman-teman supporter diikut libatin untuk menekan emisi karbon di Jakarta khususnya.
3: Oke, baik. Luar biasa sekali untuk ketiga narasumber kami malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Bung Yusuf, Bung Fajri, dan juga Bung Unggul atas waktunya sudah diluangkan bersama kami di program EWS malam hari ini. Dan pendengar serta pemirsa YouTube Pro 3 RRI, tuntas sudah waktu kami menemani Anda untuk program EWS malam hari ini dengan topik masa depan olahraga di era perubahan iklim. Untuk Anda yang baru saja menyimak, jangan khawatir, Anda bisa menyaksikan tayangan ulang untuk siaran malam hari ini di kanal YouTube Pro 3 RRI. Saya Gia Debora beserta 3 narasumber pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Namun jangan beranjak kemana-mana karena setelah lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat akan segera kami hadirkan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam.
2: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan

0: Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di Selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
2: And will now expand by another 1,000.
0: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
3: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
0: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
5: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Desa. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Res Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Dinas Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan di Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang Nopriyadi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
4: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dengan seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: kita kan sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
12: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
13: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
12: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
15: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
14: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
15: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
16: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
15: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Yang sekarang sedang dilakukan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
18: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
19: Saya Tulus. kalian untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
18: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
17: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini, kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
18: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang kedepan dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membantu negara sepak bola Indonesia baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan KOT yang
1: dan pendengar pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Itiloli, Toti KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Kembali di Persatuan Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pandangan Persatuan dimanapun Anda berada. Kali ini kami hadirkan untuk Anda mimbar Buddha dengan tema kesabaran menuju jalan kemuliaan bersama dengan Sutija SAG dari Guru Agama Buddha. Sekaligus menjadi akhir dari perjumpaan kita di Jember sore ini. Saya Sandiwira, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kami hormati Bapak Ibu serta Saudara Sedama dan Saudara Pendengar dimanapun berada. Selamat malam. Namo Buddhaya. Bapak Ibu serta Saudara Sedama yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kepada Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha yang telah memberikan suatu berkah kepada kita semua sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih dipertemukan lagi di acara mimbar agama Buddha dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mengawali uraian mimbar agama Buddha pada malam hari ini. Dengan penuh berkah, kita akan menghaturkan anjali dan penghormatan kepada Guru Agung kita Sang Buddha. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa. Bapak Ibu Saudara Sedama, izinkanlah pada malam hari ini saya mengambil tema tentang kesabaran menuju jalan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara Sedama yang berbahagia, kita tahu bahwa dalam perjalanan kehidupan setiap insan pasti dihadapkan pada berbagai ujian yang mengguncang ketenangan batin. Ada kalanya ujian itu datang dalam bentuk penderitaan fisik, dan ada kalanya dalam bentuk perlakuan yang tidak adil dari sesama, dan bahkan ada kalanya dalam bentuk kegagalan cita-cita yang telah diperjuangkan dengan penuh kesungguhan. Dalam kondisi demikian Bapak Ibu, batin manusia cenderung bereaksi secara spontan. Reaksi yang paling umum adalah kemarahan, keputusasaan, dan keinginan untuk segera mengakhiri keadaan yang tidak menyenangkan tersebut. Tetapi kita sebagai umat Buddha, Sang Buddha sebagai penunjuk jalan yang maha bijaksana telah mengajarkan bahwa reaksi spontan yang didorong oleh kekotoran batin tidak akan pernah membawa pada kebahagiaan sejati. Beliau justru menunjukkan suatu kebajikan luhur yang mampu untuk menjadikan landasan bagi segala kebajikan bagi umat manusia, yaitu dengan mengembangkan kesempurnaan, yaitu yang disebut dengan kanti parami atau dalam bahasa Indonesia kesempurnaan tentang kesabaran. Bapak Ibu Sedama yang berbahagia, dalam ajaran Buddha yang terdapat di dalam Dasa Punyakirya atau disebut juga Dasa Parami yang berisi tentang 10 kesempurnaan. Nah, kesempurnaan kesabaran inilah menempati posisi yang paling penting. Karena apa Bapak Ibu? Karena tanpa kesabaran, maka kebajikan-kebajikan lain seperti kedermawanan, kemoralan, kebijaksanaan tidak akan dapat berkembang dengan sempurna. Maka
Di sini kesabaran sangat penting bagi kita semuanya. Nah, kesabaran di sini dalam pandangan Buddha Dhamma bukanlah sikap yang pasif atau lemah atau bahkan membiarkan ketidakadilan terjadi. Tetapi kesabaran adalah merupakan kekuatan batin yang paling agung. Sang Bhagawa dalam Dhammapada Sair 399 bersabda, orang yang dapat menahan kemarahan diibaratkan sebagai kusir yang menahan kereta kuda yang melaju dengan kencang. Dialah kusir yang sesungguhnya. Nah, melalui sabda ini, Sang Buddha menegaskan bahwa orang yang mampu mengendalikan gejolak amarahnya itu sesungguhnya adalah orang yang memiliki pengendalian diri yang paling tinggi. Mengendalikan orang lain mungkin dapat dilakukan dengan kekuasaan. Namun Bapak Ibu, mengendalikan diri sendiri adalah pencapaian yang jauh lebih mulia dan lebih sulit. Maka seharusnya sebelum kita bisa mengendalikan orang lain, sebaiknya kita mampu terlebih dahulu untuk mengendalikan diri sendiri. Bapak Ibu Sedama yang berbahagia, mengapa kesabaran disebut sebagai jalan menuju kemuliaan? Nah, di sini kesabaran memang mengandung tiga makna luhur yang menjadi dasar terbentuknya pribadi yang mulia. Nah, ketiga hal itu diantaranya yang pertama, kesabaran adalah kemampuan untuk bertahan menghadapi penderitaan fisik dan batin tanpa mengeluh secara berlebihan. Dalam hidup ini, sakit, lelah, tua, dan mati adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari oleh semua orang. Orang yang tidak sabar akan menambah penderitaan fisik dengan penderitaan batin yang berupa keluhan, penolakan, dan kebencian terhadap kondisi tersebut. Nah, sebaiknya orang yang sabar akan menerima kenyataan dengan kesadaran bahwa segala sesuatu yang berkondisi bersifat anicca atau tidak kekal. Dengan kita menyadari seperti itu, dengan demikian batin kita menjadi berkurang bebannya. Meskipun kondisi fisik tetap sebagaimana adanya, tapi kondisi batin ini akan mudah berkurang. Yang kedua adalah, kesabaran adalah kemampuan untuk menahan diri dari reaksi negatif. Ketika kita diperlakukan tidak menyenangkan oleh orang lain. Nah, ujian terbesar dalam hidup bukanlah menghadapi bencana alam, melainkan menghadapi watak dan ucapan sesama manusia itu. Sang Buddha juga menjelaskan di dalam Sair Dhammapada ayat 5 yang menyatakan bahwa hukum abadi yang di situ adalah berbunyi tentang kebencian tidak akan pernah padam oleh kebencian. Kebencian hanya akan padam oleh cinta kasih.
inilah yang disebut dengan hukum abadi. Bapak Ibu, orang yang sabar menahan diri artinya memahami hukum ini dengan cara mendalam. Karena ia yang menyadari bahwa membalas perlakuan buruk dengan perlakuan buruk hanya akan memperpanjang lingkaran penderitaan. Oleh karena itu, ia memilih untuk menahan diri, memaafkan, dan memancarkan cinta kasih. Tindakan ini bukanlah menunjukkan tanda kelemahan di dalam diri kita, melainkan merupakan bukti kekuatan batin yang telah melampaui dorongan ego-ego kita. Kemudian kesabaran yang ketiga adalah, kesabaran merupakan ketekunan dalam menjalankan kebajikan dan melatih batin, meskipun hasilnya belum segera terlihat. Banyak orang yang sangat atau yang semangat berbuat baik pada awalnya, namun cepat patah semangat ketika kebaikan itu tidak dihargai oleh orang lain. Ketika latihannya terasa berat, atau ketika perubahan batin berlangsung sangat lambat. Sang Bhagawa bersabda dalam syair Dhammapada, yang di situ dijelaskan, meskipun seseorang mengucapkan 1000 syair tanpa makna, namun satu syair dhamma yang bermakna, yang setelah didengar membawa ketenangan, adalah lebih baik. Demikian pula kemajuan batin tidak diukur dari seberapa cepat hasil terlihat, melainkan dari ketekunan untuk terus melangkah di jalan kebenaran. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, dengan penuh kesabaran, maka di situ nanti akan terlihat hasil dari latihan kesabaran kita. Nah, Bapak Ibu, Saudara Sedama sekalian, buah dari kesabaran adalah kemuliaan. Dalam 3 tataran kehidupan, pertama, kemuliaan di hadapan diri sendiri. Orang yang sabar akan memiliki batin yang tenang. Ia dapat tidur dengan nyenyak, tanpa diganggu oleh penyesalan atau ucapan yang dan tindakan yang dilakukan dalam keadaan marah. Hatinya akan bersih, akan tenang, tidur pun juga akan menjadi nyenyak. Karena hati yang bersih, sehingga kita bisa memperoleh kedamaian yang tidak dapat dibeli dengan kekayaan duniawi. Karena banyak orang yang kaya raya, orang yang berkelimpahan harta, tetapi hidupnya tidak tenang. Kemuliaan yang kedua dari buah kesabaran adalah kemuliaan di hadapan orang lain. Bapak Ibu, masyarakat akan menaruh hormat dan kepercayaan kepada orang yang dikenal memiliki kesabaran. Orang sabar menjadi tempat bernaung bagi mereka yang sedang dirundung masalah. Karena kedekatannya tidak menimbulkan ketakutan, melainkan menimbulkan rasa aman. Wibawa seseorang tidak tumbuh dari kekuasaan atau kekayaan, melainkan dari ketenangan dan kesabaran yang terpancar dari dirinya sendiri. Kemudian untuk buah dari kesabaran yang ketiga adalah kemuliaan dalam perjalanan batin menuju nibbana. Inilah cita-cita bagi seluruh umat Buddha.
Jalan menuju pembebasan adalah jalan yang panjang dan berliku. Tanpa kesabaran, seseorang akan mudah menyimpang, akan mudah putus asa, dan akan mudah kembali pada cara-cara lama yang penuh kekotoran batin. Maka dari itu, kesabaran adalah bekal utama bagi para pejuang-pejuang dhamma. Ia adalah merupakan perisai yang melindungi dirinya dari panah kemarahan, dan ia adalah merupakan jembatan yang menghubungkan usaha saat ini dengan buah kebijaksanaan di masa yang akan datang. Bapak Ibu sedama yang berbahagia, oleh karena itu, marilah kita semua bertekad untuk melatih kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Latihan tersebut dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana, dengan kita melatih ketika kita menghadapi mungkin kemacetan di jalan. Kita harus melatih kesabaran dengan mungkin menarik napas panjang sadar, merenungkan ketidakkekalan. Ketika mendengar ucapan yang menyakitkan, itu sebenarnya juga latihan kesabaran dengan memberikan jeda sebelum bereaksi dan merenungkan hukum karma. Ketika merasa lebih tenang, kita berjuang lagi dalam kebajikan. Latihan kesabaran dengan mengingat bahwa setiap langkah kecil akan menuju kebaikan. Dan setiap langkah kecil itu pula lah adalah investasi bagi kebahagiaan di masa depan. Bapak Ibu sedama yang berbahagia, Sang Buddha menjelang parinibbana berpesan kepada kita semuanya, pada para siswanya, bahwa segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Berjuanglah dengan penuh kesadaran. Nah, pesan ini mengingatkan bahwa waktu untuk berlatih sangat terbatas. Namun, jalan yang harus ditempuh masih sangat panjang. Satu-satunya cara untuk menempuh jalan panjang tersebut adalah dengan kesabaran yang dilandasi dengan kesadaran yang penuh. Nah, demikian Bapak Ibu, sebagai penutup, marilah kita meneguhkan tekad di dalam batin dan hati kita masing-masing. Dengan penuh ketulusan, marilah kita berikrar, mulai saat ini dan mulai detik ini, saya akan bertekad untuk menjadikan kesabaran sebagai jalan hidup saya. Saya akan berlatih sabar dalam menghadapi penderitaan, sabar dalam menghadapi orang lain, dan sabar dalam melatih diri sendiri menuju kebajikan. Semoga dengan kesabaran ini, kita semua dapat berjalan di jalan kemuliaan yang ditunjukkan oleh Sang Buddha. Semoga kita semuanya selalu hidup bahagia. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam. Namo Buddhaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: guru ada kasih tugas penting nih. Otong harus kas bersih dan kas cantik taman belakang sekolah untuk lomba minggu depan.
1: Wih, mantap tuh. Otong bisa tanam bunga, cat pot, bikin hiasan. Beta bisa bawa sapu dan alat kebun dari rumah.
2: Ah, capek. Lagian kenapa harus Otong yang kasih bersih?
1: Setuju, karena kalau Otong latihan menyanyi buat lomba minggu depan, sah.
0: Otong pakai itu taman tuh setiap hari ya. Masa Sone mau bantu nih? Ini kotong pun tanggung jawab bersama.
2: Nanti sa, minggu depan cuma sih bisa. Buang-buang energi sa kalau sekarang.
1: Kalau tunda-tunda nanti bisa son selesai. Ayo kotong mulaiin sore sa.
3: Yang mau bantu kumpul di taman jam 4 sore. Yang lain pikir-pikir lah ya.
0: Wih, bumbanya sampah dan daun kering . Kotong mulai dari kas bersih daun kering dengan sampah plastik, Sako.
1: Beta bagian basapu . Mita, lu bantu angkat pot-pot yang jatuh.
2: Kosong pura rajin, Le. Panas begini masih mau kerja.
1: Daripada tunggu terlalu lama, lebih mulai dari sekarang.
2: Beta sih mending duduk sambil main game. Sonde mau panas-panasan.
0: Kalau semua pikir begitu, ini taman Sonde akan pernah rapi. Kapan Besong mulai mau bantu?
1: Sonde apa-apa. Kotong kerja semampunya, Sato.

0: kerjanya, tapi karena kurang semangat dari ketong pun kawan-kawan.
1: Sabar ya Rani, ketong memang son bisa paksa orang. Tapi kalau dong lihat ketong pun hasil kerja, mungkin dong bisa sadar.
2: Pagi, maaf ya, kemarin kita son tidak bisa bantu. Ketong tadi malam ada pikir-pikir ju.
3: Iya kayaknya son tidak adil kalau bosong kerja sendiri. Ketong mau bantu ini hari, betul, sumpah nih.
1: Wah, akhirnya bosong sadar juga. Ayo, ketong kerja sama-sama.
0: Bunga yang ini nih harusnya di sebelah sana, biar di warna seimbang ya Mita.
1: Siap bos. Wih, sana ada

0: sangka toh kerja begini ternyata seru juga.
1: Iya, ternyata kalau sama-sama semuanya jadi ringan.
2: Terima kasih semuanya. Beta bangga sekali deng besong semua nih.
0: Dari taman biasa jadi taman harapan.
1: Dan dari tim malas jadi tim solid.
0: Sonde sangka, ternyata gotong royong itu bukan cuma kerja sama, tapi juga peduli.
3: Nah, kalau ketong bersatu, sonde ada yang sonde bisa ketong selesaikan. Toh semuanya.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Prusatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar Prusatu. Lepas di menit ke-12 dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Dan senang sekali saya, Haryo Kukuh, kembali hadir temani aktivitas malam hari Anda, yang mana seperti biasa Anda sedang dengarkan obrolan komunitas Obras sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat mendatang dalam perjalanan Jember malam ini.
1: Jember malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, topik malam hari ini sangat menarik, luar biasa, terkait dengan event yang akan terselenggarakan di bulan Juli 2026 ini. Dan tentunya kami akan berbincang-bincang dan sharing, kupas tuntas juga terkait dengan event ini, Selayang Pandang Sadeng Art Exhibition, yang mana telah hadir bersama kami langsung di studio Pro 1 RRI Jember bersama Ibu Deborah Krisnawati S selaku seniman. Selamat malam Ibu Deborah.
2: Selamat malam para pemerhati RRI Jember Pro 1 khususnya. Salam sejahtera berkelimpahan.
0: Salam sejahtera. Kabar baik malam hari ini Ibu?
2: Alhamdulillah Mas, sehat semua.
0: Luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir malam hari ini. Dan di sampingnya bersama Mas Rizal Herlambang selaku Ketua Pelaksana. Selamat malam Mas Rizal.
3: Selamat malam Kakak dan pemirsa Pro RRI 1 dimanapun berada.
0: Kabar baik malam hari ini?
3: Alhamdulillah kabar baik Kak.
0: Luar biasa. Terima kasih Mas Rizal. Dan ada Mas Ahmad Koriji selaku seniman. Selamat malam Mas Koriji.
4: Selamat malam Mas dan semua pemirsa RRI Pro 1 Jember. Terima kasih saya sudah diundang di tempat yang mudah-mudahan berkah.
0: Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir malam hari ini sekaligus bersama Mbak Maestira Milenia selaku kurator. Selamat malam.
5: Selamat malam.
0: Ini bisa saya panggil siapa ini?
5: Iya, Tira.
0: Oke, Mbak Tira, salam kenal sebelumnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Wah, ini dari judul atau tema malam hari kita, Selayang Pandang Sadeng Art Exhibition. Wah, rumit ini. Dan tentunya banyak hal yang perlu kita gali lebih dalam karena memang sebuah pameran seni tentu tidak lahir begitu saja ya. Ada saja gagasan, keresahan sampai tujuan besar yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui setiap rangkaian acaranya. Kalau boleh tahu, untuk event Selayang Pandang Sadeng Art Exhibition ini dilaksanakan kapan ini?
2: Ini Mas Ketua ini yang mau jawab.
0: Ah, iya, silakan Mas Rizal Mas selaku ketumnya ini.
3: Siap. Ini kemungkinan hampir terlagi ya Ibu.
2: Terlagi.
3: Ya, hamin 2 minggu kemungkinan ge.
0: Hamin 2 minggu.
3: Ya,
0: oke.
3: Okay. Terselenggara tanggal 18 sampai 25 Juli 2026. Hmm. Dan dekat dari RRI sini sekitar 1 km.
0: Oke, okay, di mana itu tepatnya?
3: Di Studio Seni Keke, daerah Kebon Sari, Sumber Sari.
0: Oh, baik. Ya. Oke, bisa dicatat ini ya untuk lokasinya dan juga tanggalnya. Tadi tanggal berapa, Mas?
3: 18 sampai 25 Juli.
0: 18 sampai 25 Juli.
2: Ini yang belum dilingkarin tanggalannya. Nah, monggo ini sudah masuk sekolah. Jadi, kami nanti juga ingin sih dari Dinas Pendidikan melibatkan murid-muridnya baik, untuk menikmati. Karena ada sejarah yang kita ceritakan di dalam lukisan-lukisan yang kita pamerkan nanti gitu. Jadi ada ya, makanya kita pakai nama Sadeng ya.
0: Oke, baik. Nah, ini menarik. Tadi sempat kami singgung terkait dengan gagasan terus tujuan dari diadakannya event seperti ini. Sebenarnya Sadeng Art Exhibition ini apa sih dan yang melatar belakangi penyelenggaraan pameran ini seperti apa? Silakan.
2: Mas Embang lagi nih.
3: Ini dari awal tahun Mas sebenarnya kita teman-teman di sini ada seniman, ada kurator dan banyak dari tim kegiatan Bumi Sadeng ini dan ada beberapa rangkaian sebenarnya dari kegiatan Sadeng. Yang pertama adalah mini residensi dan riset di mana seniman terjun langsung ke lapangan untuk memahami bagaimana sih kehidupan masa Sading seperti masa lalu seperti apa. Tuh, kita ada banyak tempat yang kita tuju, baik itu di Candi Deres, di Puger, dan di beberapa tempat lainnya. Dan juga untuk bagaimana teman-teman dari seniman untuk memperdalam tentang proses kreatif itu sendiri. Nah, nantinya akan tercipta sebuah karya seni yang akan dipamerkan di Sading Art Exhibition.
0: Oke, baik, berarti memang ada misi yang diusung ya. Dan ini tadi sempat disinggung terkait dengan sejarah dan kearifan lokal di Kabupaten Jember ini khususnya.
3: Benar banget.
0: Baik. Tema yang diangkat dalam sebuah pameran kan biasanya jadi benang merah yang menghubungkan seluruh karya dan pertunjukan yang ditampilkan. Nah, pada pameran kali ini ada tema yang tadi sempat saya lihat di pamfletnya itu, Amabar Sadeng Nayana Nira 1253 Saka. Ini apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat ini?
3: Mbak Tira ini lebih
0: ya, paham kayaknya ini.
5: Oke. Iya, iya. Itu dari bahasa Kawi, Kak.
0: Bahasa Kawi. Dan oh, Jawa kuno berarti ya.
5: Oke, oke, oke.
2: Jawa kuno.
5: Jadi itu tidak ada di dalam naskah manapun ya, itu khusus dibikin untuk pameran ini.
0: Oh,
5: kalimatnya.
0: Apa ya, itu artinya?
5: Artinya itu Amabar itu membeberkan atau menghadirkan,
2: menjelaskan,
5: membawa kembali gitu, Sadeng, Sadeng ya kerajaan Sadeng itu sendiri.
0: Oke.
5: Kemudian Nayana itu artinya point of view, POV ya, pandangan kita, bagaimana kita melihat sesuatu. Nira itu ya orangnya gitu ya. Nira itu Anda, itu sebetulnya arti
2: Nira,
5: secara istilahnya Anda. Jadi Amabar Sadeng Nayana Nira itu secara istilah bisa dibilang kita menghadirkan kembali sejarah Sadeng itu berdasarkan interpretasi kita masing-masing dari seniman, baik dari pengunjung juga yang melihat karyanya. Gitu.
0: Wah, luar biasa.
5: Dan itu nggak asal mengambil kalimat itu, nggak ada filosofinya juga.
0: Seperti
5: nah,
0: apa itu?
5: Nah, itu dari Sengkalan. Kalau teman-teman tahu, Sengkalan itu cara orang Jawa menyusun kalimat itu dengan simbolisasi tahun. Jadi itu mempunyai makna kalau dibaca lagi itu tahunnya peristiwa Sadeng. Jadi Amabar itu 3 nilainya. Terus Sadeng nilainya 5, Nayana itu kan mata nilainya 2, Nira itu manusia nilainya 1. Jadi bacanya dari belakang, 3521 itu berarti tahun 1253 Saka.
0: Wah. Gitu. Ini kalau KBBI mungkin enak ya carinya di Play Store. Kalau ini di kitab mana ini mbaknya kok bisa tahu lah ini.
5: Gitu.
0: Oke, oke, oke. Berarti memang balik lagi ke misi tadi ya, ada misi sejarah atau kearifan lokal yang ini perlu ditonjolkan gitu ya. Dan Sadeng ini memang tidak lepas dari Kabupaten Jember ya memang ya.
2: Iya.
0: Oke, oke, oke.
2: Wilayah, sebuah wilayah.
0: Sebuah wilayah ini.
2: Keguruan ya dulu. Ya, ada di pesisir selatan.
0: Pesisir selatan.
2: Jawa, Jember lah.
0: Oke, oke, oke.
5: Mandala.
2: Mandala, Mandala.
5: Mandala, Mandala itu pusat pendidikan di era kerajaan Majapahit.
0: Oke, oke, oke, baik, luar biasa.
5: Makanya kan sekarang Jember itu jadi kota santri ya. Sebetulnya ada genetik tersendiri dari leluhur kita. Kalau orang-orang Jember itu orang-orang yang apa, religius.
0: Luar biasa, luar biasa. Baik, pendengar Pro 1, ini mengangkat sejarah dan budaya lokal tentu bukan tanpa alasan ya. Tadi sempat disinggung bersama rekan-rekan karena memang di balik pemilihan tema Sadeng pasti ada nilai sejarah maupun filosofi yang ingin terus dikenalkan kepada generasi muda sekarang. Nah, mengapa memilih mengangkat kisah dan budaya Sadeng sebagai fokus utama pameran ini? Sedangkan banyak sekali kearifan lokal di Kabupaten Jember yang ini juga harus di-highlight. Kenapa kok ini dulu gitu? Monggo bisa saling melengkapi nanti.
5: Okay. Pernah mendengar Sadeng?
0: Sadeng, ya pernah.
5: Apa kerajaan?
0: Ini Mojopahit kalau nggak salah ya, waktu itu terus ada kayak semacam peristiwa pemberontakan Sadeng gitu.
2: Iya, perlu kita luruskan itu.
5: Nah, pemberontakan ya berarti.
0: Ya,
5: kita menganggapnya
0: perlawanan.
5: Bahwa Sadeng itu adalah leluhur kita. Sadeng itu tidak pernah memberontak.
0: Wah, ini yang perlu diluruskan nih.
5: Gitu.
0: Menarik, menarik, menarik. Seperti
5: jadi,
0: apa ini?
5: Jadi sudut pandangnya kan kalau sejarah itu kan dari yang melihat.
0: Okay.
5: Yang melihat waktu itu orang Majapahit. Yang menulis Majapahit. bukan kita sendiri.
0: Oh.
5: Ya.
0: Ini relevan ya karena sejarah ditulis pemenang gitu mungkin ya. Jadi ada POV yang perlu di
5: sejarah ditulis yang gitu ya. Menulis.
0: Oke, okay, baik.
5: Gitu,
0: baik.
5: Bukan ditulis yang menang, ditulis okay. yang menulis.
0: Oh, ditulis yang menulis.
5: Iya kan? Nah, sama dengan kita POV Amabar Sadeng Nayana Nira itu kan melihat. Sejarah hadir karena ada yang melihat.
0: Oke. Okay.
5: Jadi diteruskan dari bukan dari mulut ke mulut tapi dari mata ke mata.
0: Ah, gitu. Ini menarik, menarik, menarik. Karena kalau kita berbicara seputar sejarah ini adalah sesuatu yang dinamis ya pendengar Pro 1. Sejarah bisa selalu berkembang, fakta-faktanya tergantung fakta sejarah yang ditemukan. Nah, ini tadi ada fakta sejarah baru bahwasanya ini ada pemberontakan Sading, pemberontakannya ini yang perlu diluruskan gitu ya ternyata ya. Dan ini juga menjadi sebuah misi dari pameran Selayang Pandang Sading Art Exhibition. Yeah. Oke, okay. Kembali lagi ke pameran Selayang Pandang Sading Art Exhibition. Apa saja nanti yang akan dipamerkan dalam event ini? Silakan,
2: Mas Koricu.
4: Siap. Terima kasih, saya sampaikan kembali. Saya sudah diundang di sini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa sejarah itu ditulis oleh pemenang.
0: Yep.
4: Ya,
2: betul. Penulisnya.
4: Okay. Penulisnya.
0: Belum ada AI soalnya waktu. Ya,
4: yang menang yang mereka menulis, yang menulis.
5: Yang menulis betul. Bisa jadi enggak menang juga enggak kalah.
4: Nah, awak begitu.
5: Di luar cerita.
4: Oh, begitu. Okay, nah, okay. Demikian juga sejarah kita. Sejarah kita, sejarah Indonesia ya, itu banyak ditulis oleh kolonial. Jadi kolonial itu menganggap bahwa bangsa kita adalah bangsa jajahan, bangsa kecil yang tidak punya apa-apa, gak punya peradaban. Sementara itu salah. Iya. Jadi kenapa apa dulu kita itu di menurut kolonial ya, itu kita di ajarin atau apa agama Hindu itu datang dari India. Okay. Menurut sebuah apa pernyataan saya pernah baca, itu sebaliknya. Peradaban itu dimulai dari sini, dari bangsa ini. Nah, makanya kenapa saya melukis di salah satu karya saya yang akan dipamerkan nanti yang judulnya Jung Sadeng.
0: Wah, menarik. Apa ini?
4: Nah, itu saya menggambar apa sebuah kapal ya. Aha. Kapal di mana kebudayaan kita termasuk apa namanya yang sudah diukir di candi-candi itu ada Jung Sadong, Jung Majapahit ya. Perahu atau kapal perang Majapahit yang diukir di sana berarti kalau kita punya kekuatan sampai ditakuti oleh Majapahit, kita punya juga dong, gitu. Nah, itu saya sebagai pelukis, saya sebagai seniman bebas mengekspresikan dan tugas apa selanjutnya yang apa membikin riset itu mungkin teman-temannya Mbak Nira nanti Mbak Tira ya.
0: Oke, okay, baik-baik ya, selaku kurator nanti ya.
4: Betul. Okay. Jadi saya apa namanya tugas seniman adalah merangsang bagaimana masyarakat kita ngerti budaya kita, ngerti peradaban kita yang dahulu supaya kita terpicu untuk apa mengambil ibroh, mengambil contoh dari mereka-mereka itu bahwa kita adalah bangsa yang besar.
0: Wah, ini menarik ya karena memang banyak sekali media untuk belajar sejarah. Jadi bukan hanya kita baca sebuah artikel atau apa gitu, melainkan kita bisa memanjakan mata melalui visual ya tadi ya dengan lukisan, dengan karya-karya seni yang lain. Tapi selain karya lukis, apa saja Ibu Deborah yang nanti bakal dipamerkan di Selayang Pandang Sading Art Exhibition ini?
2: Selain lukisan, ada juga wayang yang kami buat. Terus ada juga apa tuh yang Oki buat itu?
3: Ada instalasi juga.
2: Instalasi ya, instalasi.
0: Oke.
2: Okay. Itu yang Oki buat itu malah dari abu yang diambil dari benda-benda yang diambil dari ketika kita residensi itu diambil oleh Oki, itu diambil kemudian dibakar dan dibentuk abu. Itu dibuat nanti untuk instalasinya. Terus saya sendiri dari lukisan yang saya buat ini memang saya ambil juga beberapa benda dari sekitar tempat kami residensi, dan di situ saya ambil, itu saya tempelkan di lukisan itu, jadi untuk mix medianya, seperti tentang Candi Dres, itu di situ dijelaskan tentang, itu kan Candi Dres kalau orang melihat ya reruntuhan aja, padahal itu sebetulnya di situ tempat pemujaan Dewa Siwa kan, Dewa Gunung, jadi kita gambarkan Dewa Gunungnya, terus Siwa, ada Siwanya di situ, kemudian ada Linggayoninya, kemudian kobra yang masih ada di situ juga, itu kita masukkan visual supaya apa, kita berpesan, ada pesan yang pengin kita sampaikan kepada pemirsa atau yang menikmati seni itu, supaya mereka ingat ini loh yang harus dijaga dan segera apa ya istilahnya dicatatkan. Kita sudah bergerak, bidang pariwisata itu sudah, bidang kebudayaan di pariwisata sudah bergerak, nah bagaimana masyarakat juga ikut tanggap gitu. Itu yang kita harus pesankan juga, termasuk bagaimana ada kisah-kisah yang kita ambil tentang sarampuan apa itu. Mungkin pendapat orang tidak sama, tapi kenapa sih kok sampai Hayam Wuruk itu penasaran terhadap lereng Gunung Watangan gitu.
0: Itu. Ini yang di Puger itu ya, Watangan.
2: Itu kan ada sesuatu yang sangat menarik gitu. Itu sempat saya buat, tapi dengan ya namanya dengan simbol ya, semuanya dengan simbol-simbol yang kita tuangkan di dalam karya itu gitu, Mas Aryo.
0: Nah, akhirnya belajar sejarah menjadi lebih asik ya,
2: lebih
0: asik. Karena memang banyak sekali media yang bisa digunakan, apalagi ini bakal dipamerkan di Selayang Pandang Sadeng Art Exhibition. Kembali lagi ke Mbak Tira, ini selaku kurator dan sebagai penanggung jawab dalam event ini ya. Apa ini perbedaan Selayang Pandang Sadeng Art Exhibition dan juga pameran pada umumnya? Apakah ada suatu value yang ini bisa menjadi hal yang perlu di-highlight ini, yang perlu diketahui masyarakat Jember khususnya?
5: Ya, sesuai dengan tajuknya ya, judulnya Amabar Sadeng Nayana Nira. Itu kan Sadeng itu kan hadir dari matanya penulisnya, sejarahnya dari Mpu Prapanca, dari kitab Pararaton juga. Terus bagaimana sejarah itu bisa hadir melalui karya seni.
0: Nah,
5: jarang sekali kan pameran seni yang rujukannya itu sejarah gitu. Jarang sekali kan.
2: Ya. Dan kita ada diskusinya dan, itu Mas.
5: Betul, ada diskusi publiknya, ada diskusi juga publik nanti.
2: Terus kita juga waktu residensi itu mendatangkan memang apa ya istilahnya tim yang tahu tentang itu, terus kita juga bongkar, kita setiap event itu kita buka bukunya, kita diskusikan.
0: Ada bedah buku juga ya, berarti nanti ya. Menarik nih.
2: Sebelumnya kita sudah bedah buku untuk memperdalam materi. Jadi ketika kita residensi, kita juga bedah buku, terus juga diskusi. Ini asalnya dari mana ceritanya itu kita bedah bareng gitu. Sehingga kami sebagai seniman juga makin memahami, makin mengenal, mengerti. Terus dari apa ya, buku-buku itu sendiri ya banyak sumber lah kita belajar. Sehingga seniman tidak sekedar mengutamakan rasa, tapi pengetahuannya juga main gitu.
5: Betul sekali. Dan kita sedang membicarakan Sadeng, Kak.
0: Memang Sadeng terfokus di Sadengnya itu ya.
5: Di Sadengnya. Kenapa kok harus Sadeng ya? Bukan karena Sadeng itu lokasinya di Jember dan kita orang Jember, bukan karena itu saja. Tapi Sadeng itu ceritanya sangat minimalis sekali. Sangat minimalis sekali. Kenapa kok sampai minimalis gitu ya? Dan tahun peristiwanya itu kan dituliskan sebagai Kaya Buta Anon Daging. Kaya itu kuat, dia buta itu ya raksasa, buto. Anon itu melihat, daging itu ya santapan gitu ya. Jadi kenapa kok Sadeng itu diibaratkan sebagai daging? Apakah kita hanya sebagai mangsa saja? Enggak kan berarti. Mangsa itu kan karena apa? Karena lezat toh.
0: Betul.
5: Berarti karena kita apa? Karena kita itu berharga, bervalue. Itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kita itu dari dulu itu sangat punya nilai. Sampai-sampai kekuatan besar seperti Majapahit itu ngiler ngelihat tanah di Jember gitu ya, di Sadeng itu sendiri.
0: Oke, berarti memang ini selain sebagai event pameran, ini juga sebagai apa ya, misi PR ini tadi ya, untuk meluruskan sejarah ini ya.
4: Menggali jati diri.
0: Menggali jati diri juga. Karena memang apa ya, ini adalah sesuatu yang sudah terlanjur tersebar melalui kurikulum mungkin dulu-dulu harusnya sampai saya pun juga tertanam ya.
5: Iya, harusnya ada ini. Harusnya ada kurikulum di sekolah-sekolah itu tentang sejarah lokal atau sejarah lisan. Itu si, perlu okay, mungkin okay. Nanti pihak yang berwenang ya bisa jadi masukan untuk.
0: Oke. Baik, ya, luar biasa Mbak Tira. Kita kembali lagi karena memang sebuah pameran seni berskala seperti ini butuh waktu ya, Mas Rizal, tenaga koordinasi yang juga pastinya tidak sedikit gitu. Persiapan yang matang tentu jadi salah satu kunci keberhasilan acara. Sejak kapan persiapan Sadeng Art Exhibition dimulai dan prosesnya ini seperti apa sampai Januari. Mendekati hamin 2 minggu ini?
3: Cukup panjang ya Mas, okay. Jadi dari tadi sudah saya sebutkan di awal sebenarnya Januari. Dari awal tahun, bahkan sebelum tahun berganti ya, dari okay. Desember sudah berkunjung ke Bu Debi waktu itu untuk mendiskusikan ini harus gimana nantinya. Jadi Januari ke Februari kita sudah mulai melakukan riset yang mini residensi ke Candi Deres, ke Puger, dan untuk pendalaman materi dan lain-lainnya. Kita banyak berkunjung ke satu tempat, baik itu Candi Deres, terus habis itu ekspedisi Goa yang terakhir kemarin. Terus ada yang kemana ya Bu Debi?
2: Ke Gemuk Mas itu. Gemuk Mas.
3: Pak Wito juga. Ke Pak Wito itu kita untuk pembuatan wayang langsung. Jadi kita baik seniman, baik itu panitianya juga, semuanya ikut
2: andil untuk buat ya,
3: bikin nata, nyungging wayang, dan prosesnya seperti apa.
2: Terus
3: itu.
2: Terus main ini apa? Gamelan.
3: Gamelannya juga. Dan kebetulan waktu itu rezeki kita, alhamdulillah malam itu ada
2: pertunjukan
3: wayang kulit langsung.
4: Rezeki itu.
0: Ya, rezekinya. Oke, baik. Ini selain nanti orang-orang bisa datang menikmati karya seni yang gratis. Nanti bakal disuguhkan gratis juga ya.
3: Gratis. Nah,
0: ada aktivitas apa saja nanti yang ditawarkan ke para pengunjung? Entah itu bisa main gamelan atau bisa bikin wayang bareng. Seperti apa, Mas Reza?
3: Ada banyak side event rangkaian kegiatannya juga. Tapi sebelumnya ini ada 6 seniman, 6 tambah 1. Kebetulan ada Bu Debi, ada saya sendiri, Emba, terus Mas Origi, ada Mas Aap, ada Mas Oki, ada Hilmi. Mas Hilmi, dan satu yaitu Kidalang
2: Suwito.
0: Kidalang Suwito, oke, baik.
3: Untuk memamerkan wayang kulitnya juga. Dan ada beberapa kegiatan event, set eventnya dari Sadeng Art Exhibition. Yang pertama adalah openingnya dulu.
0: Oke. Okay.
3: Openingnya kita dimulai dari tanggal 18 Juli. Opening jam 19.00
2: malam
3: kebetulan. Nah, itu ada pertunjukan. Kebetulan enggak ada musik patrol Laskar Seroji dan tari cundrik dari Parama Widya Dance.
0: Oke. Okay.
3: Nah, terus ada beberapa pertunjukan nantinya. Dan ada snack gratis mungkin dari nanti bisa berkunjung kalau pas opening nih.
0: Wah, ini kalau orang Jawa bilangnya turah-turah ya.
3: Wah,
0: bonus
3: iya.
0: Gitu semuanya.
4: Pulau pendem.
3: Terus ada juga ada beberapa kegiatan, Mas. Ada di tanggal 19-nya itu ada lomba menggambar. Jadi adik-adik untuk gimana nanti menggambar di tote bag dengan tema budaya Jember. Khusus kelas 1 sampai kelas 3 SD saja. Terus ada tanggal 21 Juli itu ada lokakarya wayang. Tanggal 23 itu nanti ada diskusi publik tentang hukum masyarakat adat.
0: Okay.
3: Dan tanggal 25 nanti itu adalah penutupannya saja.
0: Okay. Terima kasih. Ini sedikit banyak aktivitas yang akan diselenggarakan ya nanti ya. Oke.
4: Dan mungkin hostnya bisa ngontrak beliaunya.
0: Ngontrak apa itu?
4: Goyan aja sama.
0: Baik.
2: Pasti dah rawuh kok ya Mas.
0: Insya Allah pasti. Baik, Mas Koriji, ini berbicara seputar karya seni, khususnya untuk di Kabupaten Jember, biasanya itu kan ada hal-hal yang otentik dengan Jember yang pasti masuk gitu ya, seperti tower air di Pasar Tanjung ya, Pasar Tanjung atau enggak gambar entah itu cerutu atau apa sih banyak cerutu itu?
5: Tembakau
0: ya sampai lupa. Nah, ada gak sih hal-hal lain yang ini Jember banget gitu maksudnya hari yang perlu dikasih exposure gitu? Siap. Apa saja Mas Koriji?
4: Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada rekan-rekan khususnya Mas Embang ya, yang sudah mengajak saya bergabung di ini. Luar biasa pengalaman yang saya timba di situ, yang tadinya tidak bisa menata wayang, sekarang sudah bisa sedikit bisa sedikitnya dasar-dasar aja ya. Termasuk juga apa residensinya mengunjungi apa situs-situs yang bersejarah juga. Di situ ada Gua Sodong, ada Gua Marjan, ada Gua Pawon juga ya. Nah, di salah satu objek lukisan saya itu ada Gua Sodong sama apa
2: tulisan itu.
4: Ya, yang ada tulisannya itu Ibu. Terus pemandangan pantai pantai apa yang dulunya sempat dinikmati oleh Prabu
2: Hayamuruk
4: ya. Tepatnya di
2: Payangan.
4: Nah, di situ. Cuman di situ saya sedikit ada pesan. Salah satu di objek Gua Sodong yang saya lukis itu di situ saya tulis aksara Jawa.
0: Wah, seperti apa itu?
5: Jawa kuno ya.
4: Nah, aksara Jawa kuno yang bisa melafalkan beliaunya. Maaf saya kan saya MA Madura asli jadi enggak bisa.
0: Luar biasa ya, Mbak ya, Ira ini.
4: Jadi saya mau berpesan kepada masyarakat semuanya, termasuk saya sendiri, untuk terus menggali kebudayaan kita, termasuk aksara Jawa yang sudah ditinggal oleh kita ya. Ketika saya tanya ke mesin pencarian Google, kenapa aksara Jawa kuna itu tidak serius dipelajari oleh di sekolah-sekolah? Apa jawabannya? Jawabannya karena rumit dan susah untuk diaplikasikan ke digital. Apa ini tidak pembodohan? Iya kan? Supaya masyarakat kita takut apa namanya di framing seperti itu, akhirnya kita kehilangan jati diri kita. Mungkin dari titik ini atau apa kita mau berpesan bahwa mari kita sayangi dan kita rawat budaya kita, termasuk salah satunya aksara Jawa itu dan wayang. Saya juga melukis wayang di situ. Jadi pengalaman saya menimba ilmu yang saya dapat dari Pak Suwito ya, saya torehkan di kanvas, terus apa namanya itu merupakan penghargaan apresiasi dari saya sendiri dan untuk ditularkan ke masyarakat generasi berikutnya.
0: Menarik. Karena memang salah satu cara untuk kita menghargai dan lebih mengenal sejarah ini adalah budaya tulis ya. Kalau budaya tulisnya udah dihapus, aksara Jawa kuno-nya hilang, ini nggak ada gitu ya. Kayak riset dan juga apa ya, hidden gem-nya malah yang hilang gitu ya.
4: Kalau bangsa Cina atau Jepang itu bisa, kenapa kita tidak bisa?
0: Iya, gitu. Itu.
4: Ya. Sebetulnya mudah. Kenapa tidak mudah? Kenapa saya bilang mudah? Karena seperti kita apa alami di bangsa kita sendiri, itu kita lebih banyak mempelajari bahasa dan tulisan asing, termasuk Arab ya. Maaf Arab. Itu sebetulnya Arab itu lebih susah daripada aksara Jawa. Di Arab itu ada gharib ya. Ada tulisan gharib, tulisan-tulisan yang sangat susah ditelafut, dilafalkan. Sementara saya kira kalau di apa aksara Jawa itu lebih mudah sekali, tinggal niat dan apa usaha kita semua, termasuk
2: kesungguhan
4: yang mungkin, kesungguhan kita semua, termasuk mungkin pemerintah yang punya otoritas di sini ya.
0: Baik, luar biasa. Terima kasih Mas Koriji. Satu pertanyaan terakhir untuk Mbak Tira ini selaku kurator, karena memang saking banyaknya hal yang ingin dipamerkan sampai Mbak Tira ini direpotkan dengan menyeleksi ini mana ini yang bisa dipamerkan atau mungkin di keep untuk pameran berikutnya. Apa saja kriteria barang yang dipamerkan di selayang pandang saat yang ada exhibition ini?
5: Kriterianya sesuai dengan apa tagline-nya ya tadi,
0: okay.
5: Yang Amabar dan Nayana. Kata kuncinya mata itu tadi, bagaimana para seniman itu melihat sejarah Sadeng melalui pengalamannya sendiri ataupun juga kisah-kisah yang dibacanya. Ada juga yang digambarkan dengan kondisi saat ini. Jadi sebetulnya apa yang kita terjadi sekarang itu berlangsung bersamaan dengan apa yang sudah terjadi dahulu.
0: Oke.
5: Jadi
4: pengulangan mungkin sejarah.
5: Iya, mungkin ada istilah sejarah itu berulang. Padahal bukan sejarah yang berulang, tapi polanya berulang. Kalau kita melakukan kesalahan yang sama, kita juga akan mengalami kekalahan yang sama.
0: Oke, baik. Tapi untuk karya seninya asli dari Jember atau dari daerah lain gitu bisa turut hadir? Untuk
2: enggak terbatas
0: turut serta
5: enggak dari seniman-senimannya sendiri.
0: Oh, jadi asli Jember ya.
5: Iya,
0: betul. Oke, baik.
5: Senimannya asli Jember semua kan ya?
3: Asli.
5: Asli Jember ya, made in Jember ya. Ya
2: KTP Jember semua.
4: KTP Jember semua.
0: Bukan diaspora ya, naturalisasi. Ya.
5: Senimannya asli Jember, digambar dilukis di Jember dan bahan-bahan yang dipakai juga dari Jember dari residensi yang kemarin dilaksanakan itu.
0: Oke, baik. Terima kasih. Mohon izin kita untuk jeda sejenak dan tentunya akan kembali lagi di sesi yang terakhir. Begitu juga untuk pemirsa YouTube channel RRI Jember serta pendengar Pro 1. Kita akan kembali lagi masih dalam obras Selayang Pandang Sadeng Art Exhibition. Tetap bersama kami.

0: ke Suksma.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
2: Tahukah Anda? Batik Nusantara telah menjadi bagian dari budaya bangsa yang dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun. Bahkan UNESCO

0: kuda dengan keunikan khas motif masing-masing daerah. Lumajang dengan kreasi motif pisang agung dan gunung Semeru. Jember dengan motif khas tembakau, kopi, dan cengkeh. Bondowoso dengan motif ketela pohon. Situbondo dengan motif kerang laut dan Banyuwangi dengan motif khas seperti gajah uling dan kangkung sepingkes. Dan motif batik manakah yang menjadi favorit Anda?
1: Rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Prosatu ada di Jember, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami dalam obras obrolan komunitas Selayang Pandang Sadeng Art Exhibition. Masih bersama Mas Rizal Herlambang selaku ketua pelaksana, Ibu Deborah Kisnawati S selaku seniman, bersama Mas Ahmad Koriji serta Mbak Maistira Melenia selaku kurator. Tadi banyak hal yang telah disampaikan, persiapan apa saja yang nanti akan masuk dalam rangkaian acaranya, dan juga membahas seputar sejarah yang ini tentunya kalau dibahas terus bakal semalam suntuk kayak wayang ya. Gak cukup ini satu jam ini, luar biasa. Dan karena memang saya juga sedikit tertarik dengan sejarah, lahirnya bukan di Jember, di Mojokerto, pusat peradabannya.
1: Pantesan. Agak sensitif tadi ya, kita ngomongin
2: buto-buto
1: ya.
2: Jangan lihat mata-mata.
0: Waduh, bahaya nih.
1: Waduh, masukkan Bayangkara ini.
0: Awas, belakang ada ayam buruk nih. Baik, luar biasa, sangat menarik. Dan banyak hal-hal informatif yang tadi telah disampaikan bersama rekan-rekan. Sebagai penutup untuk perjumpaan malam hari ini, apa yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 dan pemirsa YouTube channel RRI Jember? Bikin acara ini semenarik mungkin dan ajakan semenarik mungkin. Mungkin Mas Rizal, kenapa kok kita harus hadir di acara Selayang Pandang Sadeng Art Exhibition? Silakan Mas.
3: Dari kegiatan Sadeng Art Exhibition banyak yang berbeda tentunya. Tapi kalau berbeda tok dari lisan, kayak kurang menarik. Okay. Harus datang dan temukan perbedaan itu.
0: Wah, pengalamannya nah, bakal beda ya.
3: Bakalan beda karena di sana nanti teman-teman akan dipandu juga sama edukator untuk memahami bagaimana sih Sadeng Art Exhibition itu sendiri. Karena di sana ada banyak karya-karya seni dan juga ada beberapa temuan yang kita bawa dari Gua Sodong dan Gua Marjan.
0: Wah, ini nih.
3: Nah itu kan pasti beda nggih.
0: Oke.
3: Ada wayang kulit juga dari Pak Suwito, Pak Gedalang Suwito, untuk gimana sih tentang Sadeng itu dari POV dari wayang itu sendiri. Dan tentunya jangan lupa hadir hadir pada opening, karena banyak yang menarik di sana nantinya. Ada tarian juga yang gimana tariannya itu bukan cuma tarian, tapi juga itu merepresentasikan tentang Sadeng itu sendiri.
1: Perempuan-perempuan Sadeng.
3: Perempuan-perempuan Sadeng.
0: Luar biasa.
3: Ada juga dari musik patrol, terus nanti ada kue-kuean yang tradisional. Sambil flashback juga nanti. Nostalgia juga.
0: Baik. Semua hal yang otentik dengan Jember semuanya berkumpul di situ. Jadi memang experience-nya ini yang perlu didapat ya. Karena memang berbeda dengan pameran pada umumnya, ada hal yang perlu Anda rasakan pendengar Pro 1, oleh karena itu bisa hadir di tanggal berapa Mas?
3: Tanggal 18 sampai 25 Juli 2020.
0: 18 sampai 25 Juli. Oke, silakan Ibu Debbie, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar?
4: Oke. Nah, para pendengar tercinta, kalau tidak hadir di dalam pameran untuk Sadeng ini,
0: disetrap.
4: Bukan, rasanya ada yang kurang gitu, karena yang kita hidangkan ini adalah apa ya, untuk menggali bahwa Jember itu betul-betul Diamond of Java gitu, sehingga diamond ini bisa kita lihat, bisa kita nikmati juga karya-karya para seniman yang sudah melalui penelitian, jadi bukan karya biasa, ini adalah karya dengan perenungan, dengan pengetahuan, kita dengan goresan-goresan dan juga apa ya istilahnya, mosaik-mosaik yang berbeda sebagai seniman yang memang menghayati hidup berseni ini berbeda banget gitu rasanya. Mari kalau nggak nonton rasanya rugi. Gitu. Jember, ayo nonton kita pameran gitu.
0: Oke. Kurang afdol ya kalau sebagai orang yang berdomisili di Jember tapi nggak hadir ini di Selayang Pandang Sadeng Art Exhibition. Monggo, Mbak Tira, silakan apa yang ingin disampaikan kepada pendengar?
5: Ya, teman-teman semuanya, adik-adik, terutama yang asli Jember ya. Sejarah itu kan biasanya diwariskan dari mulut ke mulut ya. Tapi kali ini dari mata ke mata. Kayak lagunya Jazz. Dari mata
0: kesurupan.
5: Dari mata turun ke hati.
0: Turun ke
5: nanti
0: hati.
5: Jatuh cinta.
0: Asik.
5: Jatuh cinta sama sejarah Jember.
0: Okay.
5: Betapa kayanya kita, betapa hebatnya leluhur kita. Masa kita kalah sih di dunia yang modern, yang serba gampang, serba mewah ini, serba instan, serba. Kita gak boleh kalah dengan apa ya, dengan leluhur kita.
0: Oke, luar biasa Mbak Tira. Silakan Mas Koriji. Iya.
2: Sadeng at exhibition adalah momen perenungan, momen kontemplasi bagi seluruh bangsa. Nah, di sini kita akan membuktikan betapa eksisnya yang namanya sadeng itu. Karena ada sebagian pihak ya yang menganggap nihil, yang menganggap sadeng itu tidak ada. Nah, wah, kita buktikan di situ. Nah, dan ini adalah kesempatan besar di mana di daerah kita Jember itu sangat-sangat susah untuk mencari pameran. Nah, sekarang kami akan membuktikan bahwa Jember itu bisa. Buktikan, saksikan, dan renungi isinya. Renungi isinya dan mari datang berbondong-bondong.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Koriji. Semoga melalui Selayang Pandang Sadeng Art Exhibition ini Kabupaten Jember menjadi kota atau kabupaten percontohan ya untuk kota kabupaten lain terkait dengan pameran seperti ini, apalagi ini yang menyangkut dengan kearifan lokal, budaya, sejarah dan lain-lain. Karena memang Indonesia tidak akan bisa lepas dari sejarah leluhur ya yang luar biasa ya. Oke, okay. Terima kasih Mas Rizal, Ibu Debi, Mas Koriji, ya, Mbak Tira sudah berbagi banyak bersama kami dan tentunya insya Allah kita akan ketemu langsung di sana ya.
4: Nanti. Okay, terima kasih.
0: Oh iya, barangkali ada Instagram atau sosmed terkait dengan event ini?
3: Ada.
0: Oke. Okay.
3: Jangan lupa follow dan ya. Jangan lupa kepoin lah ya. Ya kepoin boleh, karena boleh. Ada apa banyak Instagramnya? Kegiatan di situ. Instagramnya adalah Sadeng Jember.
0: Sadeng Jember. Ya. Oke, okay, siap. YouTube atau TikTok?
3: Tidak ada, cuma khusus Instagram ya. Saja.
0: Okay, siap. @sadengjember. Ya. Jangan lupa di follow pendengar Pro 1 dan nanti insya Allah kita akan ketemu langsung di sana. Terima kasih Mas Rizal sekali lagi, Ibu Debi, Mas Koriji, ya. Mbak Tira. Semoga apa yang kita sampaikan malam hari ini menjadi hal yang bermanfaat khususnya amin. Untuk masyarakat
4: amin.
0: Jember.
4: Amin.
0: Sukses selalu untuk amin. Acara Selayang Pandang Sadeng Art Exhibition. Semoga menjadi annual event, setiap tahun ada dan bakal amin. Menjadi sukses lagi, berkembang lagi, makin besar lagi tentunya. Okay. Dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih rekan-rekan dan juga pendengar Pro 1 serta pemirsa YouTube channel RRI Jember. Tuntas sudah untuk obrolan komunitas untuk edisi 6 Juli 2026 bersama saya Haryo Kuku. Dan sampai jumpa dalam episode obras berikutnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: repot. Nek ngrasakno urip kancen angel, nyatane aku ki nek gak pergaul mbar arek-arek gak tepak. Wong nek gelem pergaul, pengalamane tambah. Tapi nek gak gelem pergaul, seperti kata di bawah tempurung. Wong sing picik pengalamane, nyatane ae kanca iku akeh, tapi rasa-rasane medhi kanca gak nembut gawe. Musyawarah utawa koneksi temen metuk ya wis di lo cak sokran
1: masa gak no yanto
0: tekan dia ta
1: eh
0: tekan dia
1: ya teko mang adelok kon teko dowan waduh tanda endi iki ayo
0: ngabur ae peneh
1: lho aku iki lak ketok-ketok
0: kita ketan sapa tak
1: kita iling-ilingen
0: kene ku garae sing gak dileng-eling omane. Aku wis pedot bareng iku.
1: Heh?
0: Wis pedot suwe.
1: Wis pedot.
0: Wis setahun iki gak gombel.
1: Gak gombel kon.
0: Gak gombel.
1: Ya termasuk jaya kon.
0: Garae iku garae ruwet.
1: Eh iya gak ya gak ruwet. Nek iso kon ae dadi tandake.
0: Lah apa ku nandak iku?
1: Lho enak dadi tandake.
0: Wis enak.
1: Lho enak iki lak ngene engko kono ana sing nukono klambi, jaket. Wis tak kon muli nang nggonku.
0: Nggon
1: namu yo. Lho, tak kei nggon dhewe nang omah.
0: Kon kei nggon temen ta?
1: Lho iya wis aja kuwatir
0: wis. Ngomongi PTI
1: kok. Lah opo ngomongi PTI?
0: Lah sing endi?
1: Omah sing sisih sebelah kula niki omah sapa?
0: Wong omah wis doyong kabeh ngene yo.
1: Sing doyong ku lak kombonge kebo. Sing omah kula niki lho.
0: Sing sebelah ndi segar?
1: Omah Kartola ku lho kono.
0: Lah lha opo metanggamu kon tawa?
1: Oh, suara omahku gak percaya. Yo kon nang omah ya. Engko jam-jam 4 yo kene sore.
0: Jam 4.
1: Iya, engko.
0: Ora perlu ta?
1: Iya, yo melok aku nang gone. Melu aku nang gone tuku.
0: Lah apa? Jange tukon-tukon ta?
1: Entak tukono sewek. Tukono.
0: Lah terus kok tukono sewek e ku rumah sama ku tanda, tapi wong lanang tak gak nanda.
1: Kebaya.
0: Wadah.
1: Kon iku tak wedokno.
0: Kon wedokno ya apa bener iku?
1: Aku mah ya ono perlu nambah awakmu nang omahmu kon gak ono.
0: Gak ono, Cak, aku sik lungo e.
1: Bener metuk arek cilik lambi putih luruh kandu kono.
0: Iko.
1: Iya.
0: Anakku iko.
1: Ono cucu
0: banyak ngawur ya punya itu.
1: Lah iya, aku durung tutup ya kon saut aja. Mari ngurung kapan gitu banyak tak gurak apa nyosor aku.
0: Iya.
1: Aku mulai nang buri.
0: Nang gada yang buri.
1: Iya, aku mulai kemuli ngiring nang buri ke siapa itu.
0: Tua?
1: Iya.
0: Iko mbahku.
1: Kok ada sungguhnya?
0: Kebo itu.
1: Oh, kan itu durung itu sungguhnya ya kan omong no kan itu.
0: Ngawur ya, ngomongnya sungguhnya disik no.
1: Oh, durung itu kok sungguh kan saut.
0: Apa rene iku?
1: Barengan terus ndelek kon gak ono.
0: Iya.
1: Nyenggo kok teko cendhela.
0: Nek ada cendhela?
1: Iya, ni sari cendhela nang jero.
0: Iya.
1: Keta bunder-bunder. Klambi ijo ki sapa? Klambi ijo.
0: Klambi ijo.
1: Iya.
0: Mosok kon gak ngerti.
1: Sapa?
0: Iku bojoku.
1: Oh, wong cegan ijo kok kon iki.
0: Ngawur kon iku klambi ijo termasuk wong ayu bojoku.
1: Oh, bojomu. Waduh, Ci Ayu.
0: Iya.
1: Aku petuk kon, gak petuk kon kepedu bojomu.
0: Iya.
1: Wis gak tanggep sapa-sapa.
0: Iya.
1: Tanggep bojoku dhewe.
0: Ngawur ya kone yuk
1: gak tanggap konco-konco
0: wong bujone rebuesi dari bujone dewe
1: kan wis rabi
0: uwes
1: si cilik rabi
0: oh, sing penting lah ngatur ekonomiku gampang sing penting ekonomi diatur sing tepat keluargane bahagia iso harmonis
1: jar kok aja kesusu rabi
0: lah karep kono kuwi apa Trisan
1: nanda audisi
0: oh balak balik nanda nekat
1: enak kok ana bon-bonan gak ngapik wong ado-ado timbangane ngapik duraja.
0: Tapi jan bener ta?
1: Iya iya.
0: Ancane wong iku
1: wong anu apa?
0: Saben sinabat.
1: Saben sinabat.
0: Termasuk gelek wong ning gone kanca.
1: Oh jadi ngomong saben sinabat.
0: Lah yo apa?
1: Sambang sinambat.
0: Oh ngono ta.
1: Ngono ya, saben sinabat.
2: Ran?
1: Heh. Loh,
0: loh
2: kau
0: gak sapari.
2: Gak tau kepethuk.
0: Gak tau nanti cak nang gone omah ae.
2: Nang omah kok. Oh, klesik-klesik ngono iki diancam ampek pamong.
0: Lah apa dicambek pamong iki?
1: Diancam lapor iki.
2: Ya gak awak dhewe iki opo kok medeni kanca ngono enggak.
0: Iya.
2: Tak citas kenal ta.
1: Iya.
2: Tapi tak duduno peristiwaku rek.
1: Lho,
2: aku mari geger bojoku kurang.
0: Peristiwa ta peniku?
2: Iya ya perkara anak. Maksudku ya melok ndedek sing ngeling-eling aku dadi selaku
1: dadi sponsore.
2: Oh iya. Mulai SD tak sekolahno sampai lanjutan nang SDM. No kono bagian bubut ngono lho.
1: Wah, bubut ya apa?
2: Lah awak jowo tak elokno kono wis 3 taun gak kerasan leren. Ya melok bubut iku dikon bubut di sawah.
1: Wah, iku sekolah ta.
2: Bubut. Maksudku tukang bubut.
1: Oh, tukang bubut.
2: Iya. Mari ngono ambil laluan. Terus mari ngono wingi dipanggil lurah aku. Pokoran anakku dodol koran iki.
1: Ora koran kok dipanggil apa?
2: Mulai gak dipanggil ya apa? Koran anak wak jek didol.
1: Koran.
2: Jenenge lak koran anak wak jek.
1: Oh, lak kok koran sakno koran sing diwaca iku.
0: Nek kliru tok iku apa? Nek ngomong koran persaku koran kan didol diwaca
2: iku. Iya, mari melekan karipan aku mangku.
1: Melek apa man, Dari?
0: Melek apa
1: iku? Apa man, Cak?
2: Ora man. Iki lho gak koro-koro. Waduh aduh ya opo rek. Dosa opo sing tak sangga.
1: Lah opo kan?
2: Bojoku wetenge gedhe kan. Waduh waduh.
0: Ya opo ya opo? Bojomu teng gedhe.
2: Iya.
0: Lah ana persoalane ya?
2: Lho ya ana persoalane.
1: Loro ta. Loro ta teng gedhe.
2: Rasamu nang digawe wong ngono ta.
1: Lah iya. Opo mbok ta?
2: Bari-bari.
1: Kok bari-bari nak weteng ri, bari-bari ku nak seki.
2: Kaitane kan ndukur terus melorot menisor keran.
1: Wah, kon ngomong.
2: Mosok loro kita kon iso dhisik mendukur ya
1: enggak. Kon ngomong sing enak-enak apa ya aja ngomong peristiwa-peristiwa ngono.
2: Iya. Engko tak ngomongi pangan-panganan kok kepengin.
1: Aku ngomong pangan-panganan, aja ngomong pangan-panganan iso seneng.
2: Tas teko rumah makan aku.
1: Lah ngono ya
0: ngono.
2: Iya.
1: Ku masih kamelok mangan iso ngelek tidur ri.
2: Lho lha apa?
1: Lah panganan iki.
2: Lho tas teko rumah makan aku mang.
0: Rumah makan ndi?
2: Lah iya,
0: ndang iki. Lah iya kok nak teko rumah makan.
2: Ya rumah makan sing umum iki lho.
0: Oh sing umum. Ngene
2: tak sebut namae jar awake dhewe iki.
1: Iya.
2: Ya apa ngono?
1: Kan ngono.
2: Kon tau mangan mie ya?
1: Eh,
2: tau mangan mie. Kecil ya gak tau kon.
1: Alah apa wong yo mie dhewe bojo.
2: Ah mie panganan aja ngomong.
1: Gak tau.
2: Gak tau kon gak tau mangan mie.
0: Gak tau belas.
2: Lho alah rek, coba tukokno lah aku kae ono.
1: Ri safari. Kon niku ngekek ikon la opo wong aku gak mangan mie kok ngekek ikon.
2: Saiki sing penting ngatur panganan.
1: Ngatur anu ndelok awak iki lho.
2: Ya ndelok situasi ya.
1: Iya.
2: Awak dhewe iki opo perang-perang taun ya keadaan pancet
0: iki. Pancet ngene terus ae.
1: Aku iki robo gedang ae.
0: Lapar robo gedang
1: iki. Eh apa robo tangi?
2: Robo tangi.
0: Robo gedang.
1: Kok oleh koy.
2: Nah iya.
1: Nek oleh koyo ngono gruduk-gruduk-gruduk-gruduk.
2: Enteng. Rame ajang.
1: Iya, rame ajang.
2: Aduh padha mbak aku karena aku iki ajang rame ya.
1: Apa doa rame aku? Ora ngaceng pantes saya wong anakmu akeh.
0: Tapi jenenge awake dhewe iki manusia.
1: Iya.
0: Kudu berusaha. Ikhtiar sampai di mana supaya awake dhewe bisa enak. Lah
1: ya
0: ngono.
1: Iya.
2: Kok durung kae?
0: Durung belas.
2: Lah kon durung.
1: Aku ya durung.
2: Ayo, iku kon nek gelem.
1: Nanti.
2: Iki lho pojokan iki lho dimarek nong telu.
1: Apa yang gede apa?
2: Eh?
1: Yang gede.
2: Lho iso anane kon duwe pandangan apa?
1: Lho kon iki nono ta.
2: Iya.
1: Ane kon nono ta iki atuk nyambut gawe. Ngecat dalam kan?
2: Lah ngecat aku pengalaman.
1: Ayo melu aku ngecat aja wis.
2: Borongan area.
1: Borongan.
2: Wis saiki sak sak meter 2000.
1: Lu kan meteran kok wis mari wis bayar.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Ngecat apa?
1: Ngecat es. Es batu.
2: Lah kon gelem. Wong es iki dicat iki ya luntur ae cete.
1: Lu ngecat lawang ri,
2: mbok wis ngono iki ae. Ayo melu dokter gigi iki masang untu.
1: Kon iso masang untu?
2: Iya.
1: Untune apa?
2: Margon. Ya iki lho reca iku kan kan untune dikek untu-untuan. Ora. Kok iso wong untune apa?
1: Oh untune reca.
2: Iya saiki akan diganti anyar. Berarti ku dikek patung-patungan merupakan reca ku kari untune tok.
1: Untune tok gak ono. Nah untu cilik ta untu gedhe?
2: Ya biasane recane gedhe untune gedhe
1: kan. Tapi gedhe ya untune ondo.
2: Ora nyongklang ngono lah kok ngomong amuk.
1: Wah,
2: ngapa umplung, ngapa umplung.
3: Lho, lho kok kene. Yo, ora arek rek.
2: Waduh.
3: Sing wingi kang didik apa rek ndek
2: sini. Aduh, jembar bathuke saiki.
1: Yo. Bathuke jembar rambuté disemir.
0: Sombong, sombong.
2: Kan dia, Mas.
1: Kan dia, Mas.
3: Ya biasa.
1: Tekan di.
3: Ya.
2: Panggilan.
3: Lho, panggilan. Tanpa dipanggil aku wong teko dhewe nang
1: ngomong. Iki mambu wis teko.
2: Iya.
3: Mambu dengkulmu kuwi. Lah,
1: peket to.
2: Dadi apa kok, Adik?
3: Lho, mosok gak ngerti.
1: Mosok gak ngerti
2: kok. Krungu
3: apa?
1: Lho, kok ana? Lah, aku dhewe gak ngerti.
2: Mau kok metenteng kon.
3: Mulane kadhamu masalah.
1: Iki wong pinter.
0: Ngerti.
3: Kadhamu arek telu lho wis.
2: Apa?
3: Robot tangi uripmu iku
1: kan. Baru.
3: Iya, roe. Wis ta. Cewang anu nyambut kayak angkat junjung.
1: Pacet ae.
3: Wis ta gak iso enak kon.
2: Wah, termasuk basman iki wong ngerti.
3: Lho,
1: kandhane kon.
3: Kandhane kok.
0: Tetapi kon iso badhe ya.
3: Lho, apa gak iso?
0: Temen ah.
1: Iso badhe temen.
3: Iki kok tak ditani.
1: Sekesak kepel dhewe tinggi apa sih?
3: Iki boleh badhe anak iki. Lho,
1: cari badhe.
3: Oh.
2: Maksud iku ngepal,
3: ngepal.
1: Ngepal iso.
3: Dasare wong urip ya padha nandur keapian.
1: Kudu ngepal.
3: Ya ta? Mulane kon kudu nglakoni barang sing bener.
2: Nah, sing bener.
3: Mentur kelakuan ngudang ilmu, estu laku temen teko dadi.
1: Ane kono kena lak iso ngempal.
3: Lho, ngempal opo? Ngempal iwak lan ngempal
1: iki. Lho, ngempal.
2: Iki tanganku iki delok nasib kaya opo sih? Saiki kan kadang ana dhewe iki sangsara.
3: Iya, iya.
1: Lah kok dedono di seri arek kono ri. Sangsara dadi dodok eno.
3: Wis ngerti nek sora cuma syarate. Supaya iso urip enak kan ono jalarane.
1: Jalarane. Ono dalane.
3: Oh, dalane. Oh iya ri. Wis
1: iya. Turu didelok.
3: Oh, wis selok. Gak ada tangan.
2: Iya, pantas-pantas ikut tanganku.
3: Gak ada telok tangan, tak telok nure ketok sam.
2: Wah, padahal nur kita normal lagi.
1: Nyoper lah nare.
3: Gak ngono, tak telok nure sih nur Said goblok ngawurai.
2: Oh, cayaku
3: tadi. Cayamu tak telok, wes lah.
2: Panteng ya aku.
3: Anak musim garis jenenge Anwar.
1: Waduh iya.
3: Cocok
1: tak? Rul.
3: Rul. Ya apa tak no?
1: Iya iya iya.
3: Lamane lanang, sing ribu meneng nare iku.
1: Iya.
2: Iya iya.
1: Iya. Cocok nih.
3: Kon gak dilatar?
2: Ya. Ya. Ya. Aku ro kok anak iki ro wingi dolen tekan nggon iki.
1: Ker ya pasti.
3: Iya wis ro. Lah iki ngene ri ya.
2: Supaya
3: urip iso lancar sampe rebut tangi. Kon kudu selametan.
2: Waduh. Selametan ya. Lagi selamet endi sing dicai?
3: Sampe udan bodong ngono.
2: Lho, sing maksude selametan.
3: Selametan iku kudu masalah selametan biasa
2: iki. Bacaan ta.
3: Bacaan arek cilik nek wong gedhe selametan.
2: Iya iya iya iya.
3: Selametan sego golong.
2: Lah, maksudnya sego golong
3: supaya gemolong rezekine. Ngerti ya?
1: Iya, iya ono bener.
3: Lho, pokoke iwak sana nih.
2: Sego golong tok ya.
3: Lho, ono iwake.
1: Iwake.
3: Iwak satul kene. Ora ono iwak sembarang lah.
1: Iwak teri.
3: Iwak teri supaya kon rezekimu diteritok mik wong.
1: Iya, ya mu jae.
2: Timbangane ngon, lah timbangane ngenteni diteri lah dadi wong ngemes apa?
3: Lho, gak iku rezeki
1: liwat teko
2: pegawe. Oh, iya iya.
3: Ngerti ya?
1: Rezekine kaya iwak teri.
3: Lho, dadi rezekimu diteri.
1: Terus iwak bandeng.
3: Ya supaya kon gendeng ngono.
1: Lho. Lah apa kon gendeng iku?
3: Yo iwak teri mana?
2: Ketepi lali. Pantese omahku iki didepno nandi, Bas?
3: Eh? Omahmu ta?
2: Sikak sial aku iya.
3: Dangakno ae.
2: Ngamali koyo sawangan anu.
3: Lah apa yo enggak biasa ngono ae. Omah ngadep ngidul. Omah ngadep ngidul ngadep gunung.
2: Gunung ya.
3: Adem.
2: Sing apik apa? Sing apik gunung abang kan?
3: Heh?
2: Gunung apa?
3: Aduh gunung ireng.
2: Enak di gunung ijo.
3: Palang abang.
2: Palang ijo lak tap jiki.
3: Kok boleh ngurus omong nguri?
1: Omahmu iku lak ngadep nogo.
2: Oh. Nogo itu termasuk ulo.
1: Nogone iku lak gundul sih. Dadi kudu omahmu iku ngadep nang pawonmu.
3: Wis iki, iki.
1: Kok lak mlungker.
3: Tak ngono, nek ngono malah sokran ya takon aku wis. Oh sokran sing ngerti ya takon aku mesti.
1: Iki omahe lak mulan takon pendok iki lak omahe ngadep nang nogo.
3: Iya, iya.
2: Sokran iki nyelo atur ae kok.
1: Iki lak supaya enak.
3: Dadi iki mak iku cok ae. Selamat ono. Sogolong, yo iteri. Ngerti ya?
1: Kadek. Sampe dijogo dolok ae.
3: Jogo. Gogolong kok.
1: Jogo dolok.
3: Oh, blok.
1: Lho, kruku kok selameti nek jogo dolok.
2: Gran. Ya saiku sego golong, gak pitik.
3: Oh, gak gatik, gak pitik.
2: Sampe iku jajan pasar bareng
3: iku. Oh, jajan pasar.
1: Aku jajan panah.
3: Jajan pasar.
2: Iya.
3: Lah kamu ya aku?
2: Omah. Yo, nek gone aku wis ngono iko ta.
3: Iya, iya.
2: Aku sorot terus.
3: Iya,
1: mulai kon. Kok kon njaluk opo? Ya apa isane lembeng ngono lho. Wis.
3: Amrai. Nah aku ngetentenya omongmu lho, kok gak teko?
1: Ngene lho, tak?
3: Aku ini ngetentenya
2: teko. Kok aku jenengnya mbak kontor?
3: Iya, iya.
2: Supaya orang penak itu apa?
3: Nah, sana enak, ya. Kon ya kudu selamatan.
2: Selamatan?
3: Iya. Sego kuning.
2: Lah maksudnya sego kuning?
3: Ngening no cipto.
2: Wah! Ngening no cipto.
1: Bu, kena, bu. Apa? Cipto aku bapaknya jawa.
3: Maksudnya itu ya?
2: Iya.
3: Ning nek supaya mantep lah ngatimu.
2: Ah, ngono. Bro kan sego kuning.
1: Sego kuning?
2: Iya, beras dipususi,
3: iya.
2: Terus disoi cet.
1: Lah apa disoi cet itu?
3: Oh, lah disirat tokon.
1: Nah, urai. Kok bojoku lah seru.
2: Nah, tapi nek bojoku nasibnya di ru.
3: Ru, ru.
2: Ru temen tak?
3: Iya, iya.
2: Apa mau saya nyamai bojoku lah apa nama?
3: Lho, bojomu lah. Bojomu lah sing kari ya.
2: Iya, sing kari.
3: Iya, sing di situ kok kon dakno ya.
1: Yo apa iku? Lha apa di dakno? Di dakno apa rene?
3: Sapa rene? Karo warane.
1: Oh, di mana situ?
3: Iya, di dise.
1: Lha apa kok di dakno?
3: Lho, ana di dakno belane Karen. Selametane sego kuning.
2: Ya sego kuning ya. Perkara iwak terserah. Oh, dadi kon kuning bojomu ya kuning ngono lho. Dadi kuning-kuningen.
3: Lah apa?
2: Kon ora kuning paling.
3: Ojo. Lah nek kongkran. Nek kongkran. Banter nek kon iki kudu sametan sego tumpeng.
1: Lho, asale
3: ngepengno pikiranmu. Tumpeng minangka gunung. Nek diselametno njogro gunung.
1: Lho lho lho.
2: Hati-hatimu gak sampai kebakar-bakar.
3: Iya,
2: tadi kamu jenenge bakar.
3: Iya, nah, selamatan nih Pak Dino Senin.
2: Lah,
3: sing pas.
1: Wis pas gak jalu nang kon.
3: Loh, aja ngono. Heeh. Nek kon gak jalu tetep melarat kon. Tetep melaratan.
1: Wis coba masih melarat tak tempuh.
3: Loh, gak ngomong gak kon.
1: Dino liyane.
3: Yo, gak apa-apa, dino jemuah gak apa-apa.
1: Ayo, jemuah lagi ya.
3: Sego tumpeng. Panggang ayam pitik putih lumus.
2: Lha lumus?
3: Pitik putih lumus.
2: Mulus. Pitik putih mulus.
3: Oh iya iya. Tinggal iki
1: kalon. Panggang ayam.
3: Heeh.
1: Ya pira piki?
2: Dipele mulus kabeh ya.
3: Iya iya.
2: Mulune mulus,
3: pitik
2: mulus, motone mulus putih.
3: Putih. Oh, ora pitik kok motone putih ku.
1: Ayo Bu. Piro piti?
3: Ya piti mek siji tok ae.
2: Siji ae kra.
1: Lah anu tumpenge?
3: Tumpenge mek siji ae.
2: Kok gawe 16 ya gak kuat kon.
1: Oh. Lah kok ringan?
3: Lah mulane enteng tapi nek kon gak sanggup, gak sanggup gawe tumpeng iku, aku sing gawe kenek.
1: Ya penuh ta pasalno penuh.
3: Ya, sana aku. Kon pasang aku ya.
1: Aku kira-kira berapa juta?
3: Tuan jutaan.
1: Lah berapa juta? Pirang?
3: 20 pasalno aku ya.
1: Iya, pasaran bar Pak Bas mana?
3: Tak kering kesae, Slawian. Dadi 75.000. 75.000 Slawian.
1: Slawis, wong situ Slawis ya?
3: Iya,
2: oleh dicicil.
1: Ini tak tanda tari. Padahal tumpeng situ, betik situ Slawis ya?
3: Loh, gula pici e. Betik sing ngak sisik meli e.
1: Waduh,
3: gampang.
1: Oh iya, re, betik sing anu
3: yuruk. Wering kuning, pici e.
1: Oh, kak, kak bolus?
3: Loh, kak, wering kuning. Nek waktu selamatan, kau kudu pakai kuning. Telono kuning, meja kuning, untumu kuning.
1: Oh.
3: Rambutmu kuning.
1: Pasukan kuning aku. Tadi pasukan kuning kan.
3: Sanggup enggak nek asal tanggal mule?
2: Wis dhek Slawi piro kae.
1: Tapi nggon kono petik ri.
2: Iya petik apa?
1: Tapi irunge dawa iki.
2: Petik kan duwe irung kan.
1: Lho ono petik.
3: Eh ngomong liyane irung apa ya? Matanya aku lan.
1: Jembel-jembel.
3: Jembel.
1: Jembel sing ndukur iku.
3: Ya kan.
1: Clipir.
3: Oh clipir. Enggak apa-apa. Pokoknya wujud petik kena. Berarti kan ngono ya?
2: Kalau dinyo apa sik lali.
1: Dinyo. Ya kena sik sampe kanca ya
2: kono. Kalau nyang tawani Slawi sampe kanca wis dinyang.
3: Oh, apa? Ayo nyang, ayo nyang.
2: Sampe nyang. Mosok Slawi tok. Komplit 20.000 ya.
3: Hah?
2: Komplit 20.000.
3: Oh, apa kudu riri? Selamatan 20.000.
1: Siapa? Slawi. Lu jare Slawi sih?
3: Iya, iya.
1: Wong telu ki Slawi.
3: Loh.
1: Iya, tak
3: mau terus
1: Slawi.
3: Lho, lah apa? Wis pokoke Slawian, Slawian, Slawian.
1: Adi wong telu 75.
3: Iya. Masalah untel iku 75.
2: Awak dhewe iki sanggup Slawian.
3: Lho,
2: sementara iki dhuwit peno dhisik sing selamatan ya.
1: Iya, kok teko kono tak lirone
2: apa Doni?
3: Iki sih ya.
1: Iya,
3: selamatan.
1: Heeh. Lah sampeyan nomah peno kono?
3: Lho, iya kene kamu apa?
1: Iya, lah kok aku teko kono kae ngeke dhuwit.
2: Jadi kalau dhewe minggu ngarep iki wong telu transmigrasi.
3: Lho, gak bali ri.
1: Engko gak dibujui kok.
3: Enggak, enggak.
1: Sabar iku seneng dibujui. Wis ta,
3: ngene kon kudu lukur dhuwit. Selawi, selawi, selawi.
1: Lah lho kok ilang dhuwit?
3: Lho gak ngeke aku.
2: Oke, iki kan kan. Wis kan iki tak atasi pira kon.
1: Iya. Wis
2: 75 iki, tongkon.
3: Yo, plek.
2: Wis ya.
3: Ono duit muni plek kae meneh.
2: Selamatan kapan?
3: Heh. Minta dalan dino sing api.
2: Nek isu akeh wong nyambut gawe lho, jian lho sepi wong lho.
3: Ya sore sih.
2: Lho aja wong turu iku.
1: Turu sore. Masa undang-undang wong turu.
3: Tak sore turu wong iku micak ta ya apa rek. Gua kok ngamur ae kon niku ah.
2: Ya saya isan di ol.
3: Iya isan di ol.
1: Adik Kramas.
3: Heh.
1: Sing anu sing ada di Kramas siapa hari ini?
3: Mbak model-model kan ukuran,
1: nomor ukuran. Besok siapa hari kados Kramas, terus penuh sing nyelameti.
3: Terus kate ngunu-ngunuan, mosok gak ngrungokno diabani balik-balik gak ngrungokno kan iki. Kok iki joyo awakmu gak apes ae ngono lho.
1: Kon eling ta?
3: Iya.
1: Eling. Iya tadi kon kudu ngening kan cipta.
3: Lah iya iya.
1: Kok
3: ngening ngening cipta.
2: Iki wong-wong selametan iku pantes-pantesane lak nganggo bongobongan.
1: Iya iya
2: coba. Iki
3: ya kudu tak
2: menyan-menyan arep ya kadoan balik nang arep.
1: Iya.
2: Ini nanti menyan Jepang kan ya.
1: Lah kok anu menyan balung bendo.
3: Wong pasrah kok dodol menyan datang lho.
1: Pasrah ono pasrah.
3: Di pasrah kok gak sanggup.
2: Ya sanggup wis sanggup wis.
1: Wis sanggup wis sanggup.
2: Ya milih selamat ya.
3: Iya jemua ya jemua ya. Ya jemua ngarepi
1: lho.
3: Pokoke arek telu jemua iki kudu nglumpuk no omaku.
2: Ngono ta.
3: Maksude iku mang supaya kon iso ngamini.
1: Paham ya. Amin dija.
2: Undang amin amin. Amin to hari lho ya.
3: Amin Sumiati ta.
1: Iya.
3: Ngawur ae.
1: Ajare kok kon nyeluk amin.
3: Maksude ngamini iku mang ngabuli pengestumu.
2: Wah, ado kabuli rek.
1: Kuat Jakarta. Ga iso. Nek amin ae mari ono.
3: Rek minggato mari rek. Ajakno.
2: Enak di mbak kiri.
3: Mak lho. Sing jarane ngamini iku mang ya, supaya kon iku melok merestui. Ya. Kinabulan apa dadi pengestumu?
2: Supaya arek telu iki selamat.
3: Lah,
2: dene gak selamet ya Pak Basman
3: ngono lho. Lah, apa supaya kon selamat gak apa-apa.
2: Rezekine akeh.
3: Ado blaine tidak rezekine. Supaya kon bisa mangan wareg. Ojo sama kon kesangsaran. Kok lalu-lalu ta dikandhani kok lalu-lalu ta. Iya ta?
2: Iya.
3: Nah, nek ngono tak mulai dhisik. Ngerambut sing nek omah.
2: Lho. Nek omah.
3: Ngerambut nek omah. Ngono wis telo ta, Bas. Ngerambut sing nek omah. Iya.
1: Rih, duwe kemen kon silih ta?
2: Iya, 75 kan.
1: Nek ngono kok kon nek wis mari kon nyaur aku selawi.
2: Kok bengi lak main tak potong kon.
1: Kon nyaur aku.
3: Masalah urusan main pas suruhan kok ae rek.
1: Lho la iya iki lak duwe iki ta.
3: Nang tanggal wis ya.
1: Iya iya.
3: Komong rek yumu.
1: Aku jumarono ya.
3: Jumarono.
1: Ya kok ya. Iya iya.

0: kerjaannya rumah tangga wis tentrem lho aku. Kekandolan arek sithik kok. Wis. Ya lek si arek wis kekek-kekek. Padahal awake sik kuwi gak nyambut gawe jagak napa naan. Lek awan mlungker rek bengi nglutus ae. Repot jam loro bengi teko. Wiwi nok mburi lapo nok mburi nyosor-nyosor. Wis repot. Aku iki nyambut gawe nyithak botok kathik borongan pisan. Terus aku panas-panas tak kerjakno cek ndang mari. Kae tole 100 udan teko. Wis dadi bubur manis meneh nyambut gawe dengkleh sing mangan paman ndok omas. Mbuh ditunjekno ae. Iya lek tangane ciwong tangan sak gedang klothok. Apane? Tumpus itu sampai jomplang. Lah yo mangan kana ukurane ku lho apa. Aku gak kabotan kedungunan wong tuwa cuma ya ngono. Mbok rumah sanono. Nyambut gawe tak gawe sikil tak gawe ya pancet sikil. Katutan paman tambah gendengku nemen ndak. Biyen gak ngene lho, lek bojoku sabar. Kadek ya tedake wong dhuwur biyen. Wong dhuwur nglawang munggah kono. Wono rejo ngebuk kono. Tapi jodoh gak apa-apa. Kayane jodoh gak mesti kadang sirisiran 20 tahun pedot perkara sepele ono. Pedot nduk embo nguk ngelang kono ya iso dadi.
1: Ah, polo nak gelang lo.
0: Loh. Omae bolo kok pandaan gue nih rabul bang lah koncoku dah paman bungo-bungo nak buri bang bis mari nyaplo emang nak buri kemarin mana suaranya kadek buantering kan kok kak nyaplo lah yang redek kaya dedek kena dek nang metua sa untoro ini
2: ketoprak kayak mari kora-kora
0: iku mang siapa sih mangan bang
2: siapa mana
0: ya kongkong kora-kora dewe lah kagelum jejekan kono lah wong ku pamanku.
2: Lah iya, gak gelem ngrewangi nyambut gawe. Wis ngono ae pegaweane mangan turu.
0: Nek isih ku ndang tangi ngeten.
2: Apaan isine nget iku?
0: Ya lek turu ku ngeten isore opo ana kompor, lek kroso anget lak mencolot ta.
2: Sampeyan ro nek mangan. Wah, sego plek dodo disoki mar ngono iwak diurap koyo ngudhek lolo.
0: Nah iya, sendok loro mlebu kabeh. Ya apa iwak wingi nang ndi iwak? Mosok terasik-terasik rujik iki.
2: Iya, wong doyanane iku terasik reket iku.
0: Biyen pendekar lho.
2: Biyen. Lah iya pendekar ae tuweke ngono koklok ngono.
0: Isan-isane sakno cuma ya gak ndurung sik kuat lho nyambut gawe wingi iku.
2: Kuat.
0: Lek kok nyambut gawe ndok mah gak gelem, tapi lek kon ngewangi wong wadah kasih ya.
2: Lah iya ndok omah wingi sampe nyetak botol. Tidak kayak setengah garing lho, dicak jari nyoba.
0: Iya tak tahu nih, lah paman.
2: Apa ini cak-cak?
0: Jari kuatmu.
2: Lah iya, tidak ini danu, apa naik supran.
0: Ya sih sabar aja, sabar aja. Cuma lihat teman-teman sabar aja, rasanya ngenes mergo pamanku. Jadi hari aku tak kuat lho, sih mula-mula aja.
2: Yang kuat nih, katanya apa? Bungkem ya gak iso.
0: Bisa ini kayak ada barang kasar-kasar ya. Ojo atik dulu barang harus halus. Apa? Halus gak kerasa, wetenge ku nyesit tok ae.
2: Enak dipakani apa iku?
0: Iku grajen. Campurin karo ketan gak ketara utawa gorengno karet.
2: Oh iya. Karet.
0: Tau ben. Kirimano dadar ndok dipuangan mulet ae. Dilek-lek gak kena dilepeh rolek karet kapok kon. Mosok wong kok ngeling ae.
2: Iya yo, kadang oleh lulang barang.
0: Iku biyen
2: lulang lho dikom. Jare ngene iki dilodeh enak jare ngono.
0: Wingi wingi golek asem. Lombok ambek asem mbok ngerus-ngerus dhewe. Tak delok nuk mburi kibras-kibras iki. Kaya wedhus kena geni.
2: Lah yo wong kok luwe.
0: Wingi gedang klothok nuk mburi entek iku. Karo nek gedang mentah iku lho dikrikiti. Lon sepae, sepae sik diulet maneh. Sik dikek uyah, yo entek. Iki bongkel-bongkel rasane jongkir iki jange. Iki tandurane mari, mburi, tandurane kajar. Apa? Biasa lek ngapek kulupan lek lho lek ngapek kulupan lek bengi ya. Lek gak patek ketok apa-apa cek digrabak kabeh ngono. Ya apa?
2: Emang nandi lah apa bengok-bengok iku?
0: Entonge golekne sing cilik-cilik ae kon lek ngethuk iku.
2: Ya apa, mari digolekno entong apek piring.
0: Kuwi aja nglayan.
2: Golek entong gak ono apek piring.
0: Jare nang Probolinggo tak silah apa golek layo watu. Iku kasane mbuh biyen jare mak nyidam ngono biyen.
2: Ayo nyidame biyen kok golek saiki.
0: Lho, jare kate nyelameti jare sak piring-piring dhuwit apa wong ya nunut tae lho. Iki mana ndi?
2: Mbuh bengok-bengok iku mang. Abane.
0: Nusiru barongan kono klesetan. Ya muga-muga wae ana barangan.
2: Muga-muga kobong barongan.
0: tapi duit akeh tak delok, tapi gak tahu rutu. Tak delok duit akeh ae.
2: Nek ngitung ngono isore bantal.
0: Iku lek bengi ku metu nandi. Lek bengi ku metu nandi jane. Gak tahu pamit kon ta?
2: Gak tahu ya mbok nandi. Obyek.
3: Oh, dengaren kok lok. Rundingan nek bojomu?
0: Iya, bojoku mamaku dhewe te lha masih rundingan.
3: Lah gak kuali kan iku lho. Aku paman mulo.
0: Lho ya masih paman, penolak nunut cil. Penolak gandol nang aku iki.
3: Gandol ya iya asale omahe bapakmu.
0: Iya.
3: Bapakmu wis ka ono, lha aku atin bapakmu.
0: Terus?
3: Lah turu nang aku nang kono.
2: Lah
0: ben kok wis tak tutup 150 kok pangan iki kok entekno lha lirone omahe kita.
3: Iyalah, desakmu nek kon nijir lho. Lho,
0: lek nemane. Mugo omahe iki didol payu pira sih wong cagake omes ngene ae. Ayo saiki didol wis dibagi.
3: Berapa didol? Warisan tinggalan wong tuwek-tuwek kok.
0: Ora urung nekku kok iso.
3: Lu dingan opo sadang ngene?
2: Nek didol lek ana mpiake
0: iki. Sampun ndi mpiak bare cagak?
3: Yo mbok pikirin dhewe ngono. Arek bakian barang.
0: Biyen jare tau dadi sawung galing.
3: Ngawur wae kono iku. Ada wong tuwek gak padean.
0: Alang-alang sing ndo omah iki sebagai aku man. Pen aku lak wis entek sebagai kamu.
3: Iya wis seru.
0: Lah ya kok saiki nduk kene kok ngaku ndo omah bareng lho.
2: Raja sembarang yo diladeni. Raja iso miber sih.
3: Iya mantu keponakan ya.
2: Raja iso miber tumon.
3: Mantu keponakan ngomong iku kairun ngono
2: arep. Lah ya sampe tumon raja iso miber.
3: Ya gak yo an.
2: Wis mangan ta?
3: Lah yo wis mangan tapi.
0: Mangano kok timbang kena emah. Mangano iki. Ayo mangano.
3: Lah
0: ayo mangano.
3: Iya iya lho, atakno. Lah yo timbang kena emah, atakno.
2: Endi no emah? Emah sing endi?
3: Ya marka emah. Ngawur ae takno.
0: Ora lek bengi nandi aja.
3: Ya nang dulur lho.
0: Oh jane metu bengi. Kulo sampe dikepung wong sing dadi gawe ku aku.
3: Lah aku dikepungi maling ta kulo.
0: Lah lek kulo wayah nduna-nduna irang-irang lek temen maling ta.
3: Ya enggak lho, mosok wong ngawur lho nek aku lho.
0: Metu jam 7 metu jam 5:30 kudu mlebu.
3: Waduh, nggih paling ngawur ae
0: ngono. Mungkin takon arek-arek pamanmu kok ngludus ae iku ganggu ngono jare.
3: Ganggu apa? Aku tak gak ganggu apa-apa tak ngawur ae kon.
0: Enggak mesti wong golek apa-apa sampe didakwa.
3: Tak apa, gak nyolong lho.
0: Gak nang kelangan.
3: Loh, aku mesti tau ngentit. Ngawur ae kon niku.
2: Nah, bengi ku nang diae sih.
3: Ya nang kanca-kanca lho omong-omongan rundingan ah. Sing perlu diomong ngono lho.
2: Nek gak wayahe jaga ku mbok aja metu.
3: Oh, ngono niku nek gak metu lah pikiran bundel.
0: Wis jane anu mari.
3: Heh?
0: Jane gobok kae engko karangan.
3: Eh, aku kono hukum ta?
2: Ya kok duwe tambak ngono aku nak kene.
3: Nomah aku tak.
0: Kono ya ngewang-ngewang aku lho, Man.
3: Ngewangi apa?
0: Ngewang nyambut gawe. Masih gak kuat 10 ya telu-telu nyidak telu nyidak papat pegel turu
3: ngono nyidak boto geger boto ngawur ae kon niku
2: wis ngobong
3: nyidak boto nyidak boto lemah ngono sawah aja lemah sore amben kon krowaki goblok iku oh wong sawah ya mbok tegal ombo lampun sore amben kon krowaki mule aku miring turune jomplang goblok iku
2: oh sing turu ya gak kerasa.
0: Jare kepengin oma gedhong.
3: Lah iya,
0: nisare bayang tak kroake kepin nggih gedhong peno.
3: Lah apa gedhong? Oh, ngawur ae.
0: Lah sing borongan nang wong iku ewang ngono, lek sing ndok omae iki sak kober-kober ngono lho.
3: Lek ta wong tuwek kepinteren aku niku. Menirin bayange jan ngono. Dikroake nisare pole turune miring.
2: Oh,
0: wong mangan ngono ta aku lho sing anu kok dielokno.
3: Lah kok wong tuwek mesti kono
0: sakno. Lah kaosku tak golek ga anu digawe.
3: Masa lho tingkat toko kaos kon perinci.
0: Oh, mbok ngewangi.
2: Kono tunggale.
0: Lah ngewangi ngobong-ngobong ngono.
3: Kono iki oleh ndi bojone pian?
0: Aku.
3: Iya, bojomu oleh ndi?
0: Padha nang Blitar iki.
3: Nang Blitar.
0: Iya.
3: Oh, srengat ta.
0: Pasar malam ya.
3: Oh, mulane tes omong e.
0: Ora ono. Wis tak tinggal sik, aku tak garap sing edek ya.
2: Ayo kono. Apa-apa?
0: Eh?
2: Foto.
0: Ya foto iki opo maneh? Apa sok garap arek iki?
3: Arekmu aku. Arek-arek iki ya tak lho.
0: Tak arep foto ngewangi tangga.
3: Lah opo ngewangi bapak pegel kok.
0: Ditungguan omah lho ya.
3: Iya, iya.
0: Sampe nang pitik mlebu.
3: Iya, iya.
0: Lah dak nopo ditemu buah awas kon.
3: Eh aku wajib kacung aku. Muare nang ngomong wong tuwa kok wani
0: ngono. Tak sungkani man.
3: Iya mesti kudu ngono nak. Iya iya.
0: Kan kudu menyesuaikan diri.
3: Iya kudu ngono nak.
0: Apa nak aku iki soro ya mbok melok bantu titik-titik.
3: Iya iya iya.
0: Aja anggar nyaplok tok ae ta.
3: Ga enak omong mula.
0: Loh nyaplok iku kasar ta?
3: Mangan ngono kok nyaplok ya sik kon niku.
0: Mbek presek halus.
3: Oh halus jengkulmu ngono nyaplok
0: aran mangan wingi saking susune untune rutuh telu.
3: Karo tonjane boga ngawur ae
0: kono. Cagak-cagak dipangan.
3: Rayap pak. Ngawur ae kono.
0: Kita tinggal ya.
3: Iya, iya.
0: Tinggal ae.
2: Wong ganteng anjane paman.
3: Ganteng ada tunggal e.
2: Nek didelok teko Juanda.
3: Oh. Teko iringan kok londo aku nyene. Heeh. Arek kok mbek wong tuwek wani. Tak mikir kon, dhuwit sik kandel. Monggo iki aku wis oleh dhuwit teko wong telu. Wingine papat, wingine 5, nglumpuk ono 250.000. Kami kira keponaan. Sing penting aku metu berpoya-poya ngentekne duit iki beres.
4: Wun-wun. Mas. Mas, man. Wun. Mas. Mas, man.
5: Kau itu terlengok, kes.
6: Sama enak.
4: Wun. Wun.
5: Kayak tukang sepatu aku rek. Loh ya. Lawane buka lho wong gak ono. Kok endi sih Pasman iki? Kok singitan iki wis rene tak doleki. Pas. Wah. Rek. Kucing mana kaidean rek? Mangan wo mecicil kaya Pasman. Lah opo ngimu kucing bareng. Iku kucing iki sore. Lawang ini, panjene nyat masangi panjene. Waduh. Sepatu kusangane wak klothok. Kowe iso gereng. Bus. Bus. Tah. Bus. Bareng arepi wak klothok, Bus. Arep ya bandeng. Arep mayit. Aku dhewe sing nyawuti. Mas Man.
4: Man.
5: Man.
4: Man.
5: Bas.
4: Man.
5: Bas.
4: Man.
5: Man. Heh. Napa kon bengak-bengok ame wong iku? Kon lapo? Lapo lah wong golek paman tak kon ngewangi njunjung. Wes ndolek ya aku kok kon. Masa aku yang golek paman?
4: Apa ini urusan apa?
5: Urusan apa?
4: Itu urusan aku ya, Pas Man.
5: Iya, tapi urusan jawab.
4: Man! Man!
5: Walak-walak, jauh guyen tak kan?
4: Oh, jauh guyen tak kan?
5: Ini nyambut gaya, tak bengok-bengok aja. Golek anu udah jawab kan lho? Aku urusan dengan pamanku kok.
4: Iki yang masa apa ini?
5: Masa apa?
4: Mbak Pas Man.
5: Weh!
4: Nah, masa apa?
5: Umaku.
4: Mbel!
5: Pamanku iku gak ndek omah. Pamanku melo aku mangan turu kok pejare aku gak nyambut gawe, tak ingoni nganggur.
4: Lho, pamanmu gandol ta?
5: Masa mulo apa ta gandol?
4: Lah gandol kon.
5: Ya mangkon nduk kene ngono lho.
4: Ngono ngakune dhek omah tas tuku dhek.
5: Sapa ngomongno?
4: Pasman.
5: Lho lho lho. Kok kok kok.
4: Jarane iku mono omahku.
5: Sapa?
4: Pasman. Jarane iku omahku tinggalane wong tuwa.
5: Kok kok kok. Kok lancang paman iki?
4: Mun kok malah sawunggalinya.
5: Berarti lak ngelek-ngelekno aku. Terima aku sing gandol paman padahal paman sing gandol aku.
4: Lu ka urusan.
5: Lu urusan
4: karo paman.
5: Lu iki tak urus wong paman jatuhno namaku.
4: Oh, paman.
5: Urusan apa sih?
4: Heh,
5: urusan apa?
4: Kayak bujuk aku.
5: Bujuk apa? Kok napa ndek bujuk wong kon sarung gak gablek kok.
4: Lho. Duwe kok kan.
5: Duwe apa?
4: Duwe apa? Duwe. Kok duwe duwe apa lho? Duwe kertas iki.
5: Ya wis genah ya apa genah.
4: Kene aku lak yo ngepalno awakku ta. Aku iki lak rubuh tangi ngono omahku. Oleh kaya entak entek ae. Darine pamanmu kon kudu slametan. Selamatan tumpeng ngambil petik bang ayam.
5: Iya, kon gak tau selamat kan kon jagakno wong selamatan tok ae.
4: Dadi pamanmu jagakno.
5: Terus apa terus?
4: Ngene aku gak iso selamatan upaman tak borongno peno ya apa? Iya wis lami ewu.
5: Lho,
4: dibolongno jebol. Kon kon ngomong mecicil ae lho aku bubuk. Diborong ae pamanmu. Diborong. Diborongno pamanmu.
5: Duwe tiga paman.
4: Sawi.
5: Piro kabeh?
4: 20.000.
5: Wis kene?
4: Wis.
5: Kapok kon.
4: Oh, padha diplontang.
5: Lah mau ditul.
4: Kok selametan ndok kene? Aku tekan ndok kene ndi wong tumpeng situ gak ono. Upo gak ono kleleran.
5: Kon aja percaya mbek paman. Pamane gedabrus.
4: Lho,
5: kon niku.
4: Wis karo sawane
5: pokoke. Pamane gak ro apa-apa, gak ngerti apa-apa. Pamane gawe
4: nang ngono. Tumpeng radio tak gawa iki.
5: Lha apa radioku?
4: Lek radio.
5: Ngawur ae.
4: Radio sapa?
5: Radioku.
4: Radiomu.
5: Mulan tau wong aja percaya omong jarene
4: dhisik. Kursi tak gawa.
5: Kursi, kursi. Ya yes, kawan tapi sik woto durung tak bayar blas iku.
4: Gak ngono kok kabehmu nang wetanmu sing endi?
5: Umpaman gandol kok.
4: Lah iki apa iki?
5: Wis ngene. Lah awakmu butuh karo paman aku digoleki.
4: Yo.
5: Aku yo golek paman. Kadhek metune gak kondo. Aku kuatir mari tak seneni kran mangkran. Tak seneni dek mbok mbok isin mbok yo apa? Tak warang oh. Wah, wis gak iso muring-muring aku iki.
4: Lah aku muring-muring, aku sing muring-muring.
5: Lah aku yo muring-muring.
4: Wah, kok saripan kok niku. Aku sing muring-muring.
5: Iki bojoku gak ono.
4: Lah ndi bojomu?
5: Paman gak ono.
4: Ae bojomu digoleki.
5: Lah lha apa kon golek bojoku?
4: Heh,
5: golek aku dhewe. Paman sing penting.
4: Ae bojomu dikunci. Eh, dikancingi.
0: Kancing-kancingi. Eh, bojoku saiki nang sawah.
4: Ah, ditutuni sawah.
0: Bisa uga. Arek kata.
4: Lho, kak ngono, kancing karo bojomu.
0: Kon perlu mbakku ta mbek bojoku?
4: Lho, arek pananmu.
0: Lah kok golek bojoku?
4: Lah lagi kancingen. Kancine kena bojomu. Lah kok bojomu nek mulai lak glibet ae. Gak mlebu-mlebu malah mubeng ae.
0: Sing urus aku, sing penting pokok
4: pamit. Lah urus aku, Basman.
0: Wis kon ngurus dhewe ta?
4: Lho, ambek kone wae ngono.
0: Kok mbulet kak kakaran. Ini kan, iki mesti paman iki izin, Man. Mergo tak omongi pun aja gandol tok ae.
5: Iya.
0: Pun kudu nyambut gawe ngeweng-weng aku. Rumoso wis tuwa mbek izin. Aku kuwatir ku mbek terus bunuh diri.
5: Lah iya.
0: Tapi gak iso lek aku bunuh diri. Selama masih ono sego gak kira bunuh diri.
4: Kon medhe-medhene aku cek gak nagih. Lho, kon ora bunuh diri.
0: Nagih kan urusanmu. Aku kan urusan wong nem karo wong tuwa.
4: Iki gak pisan gak pindho Basman iku.
0: Ping telu berarti iku.
4: Iya. Nek kampung e kono ya ngono diurak-urak. Pola yang gulingnya cengkeh
0: gulingnya cengkeh yang duper-uper kamu coba gejekan
4: loh, ini ketemen aku serius ini
0: oh iya lah, lho mau cicili temen kan
4: iya, lho aku ketemen lah, di buju
0: wes, lho nama aku tak kancingi
4: iya
0: ayo golek paman
4: lho aku metu lah perlu kancingi aku nak jopo
0: lho lah ya, kamu nak jopo, aku tak turun lho
4: kamu tak kancingi, kamu gak ngewangi aku lho kamu
0: bodoh gendengnya wong lho
4: kamu ayo golek ambil aku
0: ayo, ayo, ayo
4: ayo nanti
0: ya ngolai
4: ayo kuncin omamu ini
0: tak kuncin ini
4: iya
0: gerak tak kuncin
4: kuncin ayo

0: aku sing ngomong.
1: Heeh.
0: Ambek bojoku wis dhuwit iki tak ulur-ulurne ngono lho.
1: Ngono ta?
0: Nyambut gawe gak ngoyo-ngoyo, lek titik ya dipangan titikan.
1: Lah aku mah titikan
0: niku. Oleh akeh dipangan kekean. Tapi nyatane kok gak kon balekno sik dhuwit selawe iku.
1: Ngene lho, Cak. Dhuwit kok iso tak baseman sik.
0: Heh?
1: Wis tak kekno kono.
0: Iya, tapi kan terus kon kudu nyaurang aku. Kudu nyaurang aku.
1: Ya gorong dhuwit.
0: Oh, semoyo ae. Ya apa sik kok semoyo-semoyo
1: semoyo. Kapan-kapan dhuwit tak terno gonamu.
0: Ah, gak enak. Lah saiki sih wayahe slametan iki.
1: Ya saiki de merono nggone tak baseman.
0: Numpak apa umay adon?
1: Lah iya.
0: Laporan lha apa ora?
2: Kok gak metu baseman?
0: Wah, kok niku get-get nek ngomong nyengek-nyengek.
2: Lho aku jelek baseman.
0: Lah aku dhewe iki yo goleki
1: kan. Aku ndoleki.
2: Wah, pesen ndoleki, sing ndoleki salah situ apa wae.
0: Kok niku dhuwit selawe kaya apa? Sing keselange.
2: Lho, iki kok apa jare kon?
0: Lho, kok jare kon? Aku kon tambel ta.
1: Lah aku dhewe iki yo gurung duwe. Lah nek wis ancen aku wis duwe tak terunggo namu.
2: Lah saiki duwe sing selawe kon, mbok gek ngekno aku, nek wis paring gek aku. Ngono.
0: Lah mali nambahi aku lan. Lho
1: sing
0: ngawur iki. Kon iki duwe aku selawe, lah kawu duwe tang kon selawe. Lah aku duwe tang kon selawe.
2: Lah iya, kon kudu bayar aku selawe.
0: Lho lak mbulet iki lan. Kok
2: lah sing dhisik duwe 75.
0: Iku teko aku, Gra.
2: Hanya kon kene basa. Kok
1: tetep mari.
2: Banyak kon torok ya.
0: Iya.
2: Ayo kon bayar aku selawe, Bu.
1: Duwe dinek.
2: Lho. Kok nek diutangi sapa hari?
0: Iya. Lah iki lak duwe mumet ngene ta.
2: Apa duwe mumet?
1: Lah apa duwe mumet iki?
0: Kok niku alasan duwe tang gak kon iki.
2: Lho lah apa duwe aku jelek basemen kok.
0: Lah iya saiki ngene api
2: yang golek iki. Kok gampang ri kok.
0: Nanti dina iku wayahe bancaan. Lah wis ngomong.
2: Kok jakine basemen iki
0: ta? Iya.
2: Delok slametan iki ta.
0: Napa?
2: Gak metu bucet kon.
1: Lho. Iki jeng mrono.
2: Jeng
1: budak lho san.
2: Iya mrono kok dicakar kucing.
1: Lho lah apa cakar kucing?
2: Oh, wong aku bar dicatek kok kon niku.
0: Lho gak ono apa ta?
2: Kenno.
1: Teko kono apa nomo?
0: Lah nanti.
2: Sopero.
0: Ngomongan mulai roroan kan?
2: Tahu, aku suka kono.
0: Kan?
2: Yo,
0: gila.
2: Kok cegat nih mang? Wes kau cini kau kena. Kau cini lama kau kena. Wes tak kena.
0: Iya.
2: Tak cegat telur melayu mutan. Kau pernah sih kan? Kau pernah tuh? Siapa sih? Pas mah?
0: Nulai yo.
2: Hei, kau mau? Tak kena apa?
0: Nunggu.
2: Bicara itu kan.
0: Kau nih udah tak. Ngomong-ngomongan Dewi sih kau.
2: Iya, sabari. Kau pernah pamanku?
0: Lah, aku ini golek paman, pamanmu.
2: Kok, pak, kok?
1: Aku jadi nulai.
2: Kau pernah pamanmu?
1: Dola apa pamanku ini?
2: Eh, pamane Karta lho.
1: Temen tak baseman tak? Gak metok belas aku yo doleki.
0: Lho tak kandhani kon lho. Aku wis nek 20.000 lho.
2: Aja nyemon dari.
0: Nang pamanmu iki.
3: Aja semen-semen ta.
1: Aku yo kena 20.000 usan.
0: Kon nyemon. Kon ngono kon dicok kon kelambe wedok yo kan. Lah apa sih masak nek 20.000?
2: Masih lambe wedok apa ayu?
0: Cokran aku dumrangsang ae cokran.
3: Iki ngomong podo gak kenae. Ya apa sih? Awakmu kena 20.000.
0: Iya.
3: Aku kena 20.000.
1: Iya.
3: Terus cokran kena 20.000. Piro kabeh?
0: 75.
3: Wis sapa iku?
0: Aku.
3: Berarti sing kena kontrak iki gak kena.
2: Iya kon kene.
0: Tapi kan iku sanggup nyaur rek lur.
2: Nek ono.
0: Nek gak ono.
2: Nek gak ono apa gak nyaur?
1: Ya semoyo tok.
2: Nek kon nyaur aku nek tak balekno kon maneh.
0: Anjane kon golongan
3: welut
0: kan.
3: Welut.
2: Welut welut.
3: Rek, aku njaluk tolong ya. Kuwatir lek paman kok bas sumpek-sumpek mari ngono. Bunuh diri, iya. Bapak mama reda omong bujuku, mari tak omong barang. Ya gak nyambut gaya to. Karena ada pamitan.
0: Gak pamitan?
3: Aku gak pamitan ya.
0: Wah.
3: Aku gak pamitan. Gak pamitan, gak pamitan.
2: Berarti oga ya.
1: Lapa
2: oga.
3: Kayo oga.
2: Kayo oga.
0: Gak kan teko-teko no tau gak kan.
3: Wis tak tako no, jari, wah ngidul. Tak takon ngidul, wah ngalor.
2: Metan, maling be.
1: Bapak yang baru berat.
0: Hanya nih paman itu hubungannya luas hanya nih.
3: Luas.
2: Yang luas itu siapa?
3: Hubungannya gua ake.
0: Ya Roni termasuk luas.
3: Makanya. Menurut lu. Khawatir ya.
0: Gua jangan nanggu juga jangan.
3: Khawatir. Aku khawatir be. Singitan nomai Samin. Eh? Mau nang singitan nomai Samin?
0: Wah, apa Samin?
2: Yang luas itu.
3: Ake kancane lo kan? Ake. Lek ngono Cokran gak kebejuk Cokran iki. Kon yo gak kebejuk kon bijuke aku kon.
2: Sedanane gak kebejuk ditorok iki sapa hari.
3: Ditorok iki sapa hari. Kebejuk mesti susah kon apa ngguyu.
2: Lah kon seneng puisi lho. Wong kon ponakane.
3: Pira sih?
2: Slawi.
3: Ayo utang nori kene.
0: Ndho.
2: Wah hubung-hubung.
0: Oh kon kok malah dadi satu.
1: Ulet paling iki.
3: Kene dingi ngoni paman sampe geger peyok tak dadi kate. Kon gak ro maman.
2: Maman.
3: Oh paman ta?
2: Paman kok maman.
0: Saiki apa pamanmu kirane
3: wis digrebek ae.
0: Dilaparno yo. Eh dilapurno.
3: Wis mari mangan gak iso lapar iki wong sing mangan kete esuk.
0: Dilapurno.
3: Gak usah dilapurno, terus dibadi. Digoleki ya.
1: Didoleki ta iki.
3: Sopo nyawat? Sopo?
2: Eh?
3: Untuk tabuhe kenong lho, Gur.
0: Lah kon ngomong-ngomongan isore pundhen.
3: Kon cegat telur. Aku cegat kulon, sok rang kidul sampean wetan.
1: Ngono ta.
2: Oh, iki perang.
3: Lho,

0: wong sitok kok mubeng lho.
1: Lek kepethuk kon muni. Woi.
2: Oh iya, oke kode.
1: Ya kepethuk. Wo. Wi. Ah,
0: wis aku.
1: Wah.
2: Wah.
1: Iya.
2: Iya.
1: Kita kepethuk gendeng. Wis, Ari, numpak becak ya, Pak.
2: Coba becak piro?
1: Wong
2: papat kon kok becak. Ya
1: sing sing kita nang ngene sore gegat ngono. Kok becak mesok eru.
2: Wis ngene
1: iki. Wani sing liwat kuburan dhewe.
0: Apa eh gak wani lho kon.
1: Lah sing wani, wani. Kon kurang percaya.
0: Lek
1: gak percaya aku terno.
0: Kok padahal ne wangi
2: ku. Oh iki awan-awan kok njaluk ter.
1: Wis dikoleh, Dek.
2: Boleh ya ketemu nih ya.
1: Iya. Kon gak apa-apa. Kon gak sendalan, Ri.
2: Wah, lu ngeliat tuh galengan kalau sandal barang.
1: Sok orang sepatu sih nyelisih sih sepatu sih kan.
0: Ayo melakukan lagi simpangan gue nih gue.
1: Ayo,
0: kan gue lagi
1: lah.
2: Ditulai.
1: Aku nggak kamera. Kamera.
2: Kayak apa terusan nih?
1: Yo lah melalui foto tuh kamburi.
2: Wah, berani.
0: Kak gue lu kan mau jalai pas semar kok nggak kamera.
2: Iya, terang identitas ya.
1: Apa ide?
2: Iku alamatnya gitu.
0: Wis enggak kebiasaane ku nok ndi ne yamene.
1: Biasa lek yamene ku nok suket-suket dek iku.
2: Oh anu, apa enggak yemi biasae?
0: Enggak kosot.
1: Oh ya,
2: didoleki
1: ae ketemune. Ayo,
2: doleki
1: nang Jombang nang Gematri
2: Brata. Ayo ayo.

0: akibatnya wong gak gelem temen kaya aku iki. Asale ngelakoni bojo saiki uripku tambah kebales. Ya apa dosa muno akeh tak ge ambur-amburan, ngrono mrene mangan enak. Numpak angguna, numpak iko, numpak iki. Sampak duwe entek memet gemet gak uman blas. Waduh ya apa rek? Nah iki nyambut gaya apa? Akal-akal aku memang kulak gentong. Gentong loro tak pikul ngalor ngidul, ngidul ngalor karo sing tuku. Masalah pinginane payu situk. Bareng payu situk ape tak angkat repot sisiane gak ono jomplang. Sopo? Wah, arek iki seluruh arek iku. Kesenengan aku melarat ya, kesenengan aku gak duwe. Wah, maneh. Waduh ya apa iki? Nah iki tak pikul kok jomplang, wis diakal ae. Diakal sesama jomplang. Nah, dileno watu ae. Watu item iki teh. Pikul yo padha pikulane. Tak coba ae. Lho, entenge padha. Tak jojo ah. Tepak iki.
1: Pak Bas.
0: Lho. Iya.
1: Waduh. Penuh saiki malih. Enak penuh saiki. Iya,
0: jenengmu lak Wardi ya jenengmu. Aku eling jenengmu Suwardi jenengmu. Iya. Akan ada makmu tukang ngacung kok. Kok lare ngacung ah.
1: Kenapa apa blakrak nang omahku iku?
0: Lho aku lak nanggone Parman biyen.
1: Oh gak. Penuh nang omahku mesti penuh sirmbokku.
0: Ayo. Lah apa bojo mlak Kartini jenenge biyen piye? Bentar sak situ dekat tadi.
1: Iya.
0: Omah kacangan.
1: Iya saiki dadi waras.
0: Lah iya ngacung. Kok lha apa tinggal aku di? Kok lali Wardi bogel. Eh?
1: Ono jane tak tunjuk aja nih.
0: Aku aja beringisan ah, aja beringisan.
1: Aku man petuk peno tekok kadoan tok wasne.
0: Iya,
1: kaya Pak Bas iku rupane.
0: Iya, eling.
1: Moyong-moyong.
0: Lah iya dodol
1: iya. Iya, nyambut gawe enak saiki peno. Oh,
0: biasa.
1: Iya, waduh lah kok kula kenong bareng.
0: Kenong dengkulmu ngono.
1: Lah apa?
0: Oh, kok genuk kok kenong. Oh, tak biuki wisan kok wadakno.
1: Kenong.
0: Iriane iki watu iki.
1: Oh, lah kok watu bareng?
0: Lho gawe sisian.
1: Oh, sisian gak jomplang.
0: Gak jomplang.
1: Tek anu tekan gentong.
0: Iya, cukup nek kok.
1: Kula tak nyolong.
0: Ngentit. Peringisan kan juga.
1: Lho kok gak kena ngono, kadang kok ono sing dodol gawe dhewe.
0: Iya iya iya.
1: Ono sing kulak.
0: Iya.
1: Kayak penang nyolong.
0: Lah apa? Tukun gendonge kepada dedek.
1: Ya apa?
0: Murut kamu lak ngusi ta. Murut kamu kok dokar kepada dedek. Oke.
1: Penok ora lek murut aku dokar.
0: Ora, petuk aku saripan kok. Nek kon tukun.
1: Iya tak tuku.
0: Murah kok.
1: Iya pira irgani?
0: 700.
1: Pira?
0: 700.
1: 700.
0: Iya gendonge.
1: Malah 75.
0: Pitu lima, kiri ngenyang ngawur aja kan
1: lo bas, lo gede kaya ngono
0: lo
1: pitu ngatus
0: lo
1: itu paling penuh kulaknya satu selawih itu
0: paling enggak sih kulaknya pitu ngatus anu, 600 kulak badi 100
1: badi 100
0: iya
1: ya satu kuna situ
0: nah itu kan
1: iya
0: nah situ kok tuku mana situ
1: itu loh situ tuku
0: apa?
1: Watu
0: lo watu kok tuku ya kan oh ini kaki sisian ini kata no
1: sisian aku ini botok watu nih.
0: Lho, geng, ya pengen gawe apa watu itu?
1: Gawe lumpang ya, lumpang watu.
0: Oh, watu
1: ta. Iya, aku butuh watu ne.
0: Watu jomplang mana ya. Ya apa sih takno?
1: Lho, lah terserah sih.
0: Iya,
1: iya. Kuasa.
0: Iya, iya, iya.
1: Lho, ya apa?
0: Iya, iya.
1: Kok seneng gentong.
0: Iya, iya.
1: Seneng watu ne.
0: Piro kon kon watu iki?
1: Lah piro?
0: Eh?
1: Lah peno takno piro?
0: Ya 300 ae.
1: Eh?
0: 300.
1: Watu ngene 300.
0: Ya mosok kula wong leles. Leles watu iki mandok kali lho.
1: Bisa 300?
0: Iya, iya.
1: Aku nginyak ya?
0: Iya,
1: 500 ya oleh 5.
0: Waduh, belok bodi, Wardi.
1: Lho, gak ngono, Bas. Aku ini saknot belok penuh itu.
0: Iya, iya, gak apa-apa, iya.
1: Kok tak tuku 300, kok baik kurang.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Gak kurang gak 300?
0: 300 ya, 300 ya.
1: 300.
0: Iya, iya, iya.
1: Tak duit ya? Ngomongnya seket ya, seket?
0: Seket apa?
1: Seket ribis, Bas.
0: Oh, 300 seket ribis, ngawur.
1: Iya, 300.
0: Lah, iya.
1: Engkau ternyata nang omah ya, tapi?
0: Eh?
1: Tenggulun ternyata nang omah.
0: Rono?
1: Iya.
0: Budal ya enak. Imbang.
1: Iya.
0: Budale, bali e jomplang. Kok ngawur ae kon niku.
1: Kan iku lak dagang sih.
0: Iya dagang.
1: Lha iya kudu gelem ngeterno pembeli
0: ngono lho. Tak ngono nek gelem tuku saiki gawon-gawon dhewe gak gelem ya wis.
1: Tak ngono niku. Tak gelem becak.
0: Iya gelem becak.
1: Iya.
0: Tumara dokare mertuamu opo?
1: Oh iya bener iku.
0: Oh.
1: Bapak saiki gak dokar.
0: Bapak iki kok bingung iki esuk. Pak kerelase toko dipuantal jaranmu. Kok dokar. Ya opo? Lho opo, Iman? Waduh nembu pager. Kono iku carane iki lho, selu carane.
1: Ya wis, aku tak golek becak.
0: Iya iya iya. Ya wis. Waduh ya, sisian mana jomblang mana. Eh, kata dia apa? Tak cocok, tak cocok.

0: lucu. Buri-buri dah tak nong lembreng ngono deh. Salah ngrembak deh gandol ngono deh. Koyo mak koyo PT ayanen aku sampean. Pak. Duh sing kendang iku sampean pun rabi nggih. Karuan iki pane sampean napa dudo napa si Joko tuwa karuan. Tapi ngeten dik, sakjane nek tak lele-lele iku rupane Joko tuwa rupane. Lah ya napa dulur? Wong pendino napleki kendang mawon. Sopo tadi bojone sing gelem, dak kira gelem. Tadi bojone tukang kendang kepeng dek seminggu. Tapi mantep nggih pulang muring nggih cak nggih. Aduh. Yon guyon anjo lebon ati nek dadi temen lak gak apa-apa ta. Ya kene-kene nggih Joko omay aku sepi boleh. Ya napa deh, wong biasa iku lho niki nggih. Mboten tau ngedung. Nek ngrungokno cek senenge sampe ruturu kula niku. Nek nglakoni dhewe cek alote. Mlebune niku lho angel, Mas. Lho mboten aleman, Dik, pancene nyatane kula niki. Maklum deh, wong kula niku nek menyanyi nggih, menyanyi band. Biasane niku kali kawat niku, Dik. Kawat niku dikencengi, dikendoni, dikencengi, dikendoni, Dik. Lho, duduk memean, Dik. Kawate gitar iku lho, Dik. Bareng kula ndelok tabuan, teko doan ono walang kekek cek enake. Tak pas nombek kopete gulu cek enake, Dik. Aduh. Iso mak tiba mak jedar ngono arek. Enak temen aja ni. Lego dek, gak lego mana dek? Wes enak mari dek. Dah macam-macam ini tabuan ni. Ono sing koyo lempeng iki opo dek? Ono sing koyo nogo saring gluntung. Enten male niki. Ono koyo cita anak pemikir. Enak deh nek selametan kula nyilingi dan menyita apem dulu. Duh ngoten sekenten sing gede male dek. Niku koyok pokis niku. Tapi nek nabu mboten kabel pucuk etok tunggu tunggu tunggu. Duh lah aneh nge. Wong aneh nge wong besi kok sakit muni ngoten tamil ngidung lu. Kula cek ngomone temen dek. Ten meduro niku ngenten ngoten niku. Tapi mboten koyok ngetan dek. Seje male. Tapi kula delok-delok sing nabugong cek mesem-mesem. Ketoke teko mburi tapi nyenter slebor, Dik. Sawangane kaya meram-merem ngantuk tapi ngematno iku, Dik. Babah. Aku gak ndelok Marlena teko ngarep teko mburi ae wareg, Dik. Masih kula lak nggih ngangkit sampean, Cak. Lah yo nopo, Dik? Wong tabuane gong cek macem-macem ono pitu, Dik. Cek akeh lho ngono. Nopo siji nek aku durung karuan iku pitu, Dik. Lho liyane kula wau ditabuhi gong cilik-cilik, bareng kula sing metu ditabuhi sing gedhe. Kok lho nek kula niki seneng sing gedhe ta ngoten. Pancen hanya ngeten dik sembarang niku dicocokno kali potongan awak. Nek awak kula cilik gepeng nggih ditabuhi gender tho kula. Niku pinter tukang gong dulu awakku gede dik gempal aduh slebole nututi dalan kayak gong gede ae. Pancen enak dik kok dadi bojone tukang ngegong yo apa wong tabu ae sak metu gede. Mboten seger male, ana buaya arang-arang. Tapi ini bareng nabumu ni mak ngor ngor ngor ngor. Iso lega ngono sawangane, Dik. Sedulur nggih, kula sakniki sampean tuntun nggih. Mboten pola mboten ketok. Kula lak mboten tahu niki ta ngidung. Tapi niki kula belajar anu ngidung cek kecik nggih. Cek kecik niku isi sawon niku lho. Tapi ngeten dek nggih, nek kula mboten enak yo dilokno, aku dileren mbek tukang kendang rek wis wedi aku. Ya dek, mulai dek.
1: Ayo, ayo.

0: Kecik Jombang. Kecik Jombang. Loh,
1: aja lo melo sampean ndak kenal-kenal.
0: Boten, Bu.
1: Lo sampean wong Jawa iki, Mas?
0: Nggih, sampean yang mudunten iki.
1: Lho, delok modele ketoro, Dik. Mlakune jagrake iki ketoro, Dik.
0: Pinggelan seweke gadek kendit
1: nggih. Iya, Dik, enak, Dik.
0: Klambine cingkrang.
1: Iya.
0: Wah, lambe.
1: Kurangi bahan, Kak.
0: Oh,
1: klambine iki cingkrang.
0: Nggih.
1: Cukup 1 meter.
0: Nggih, nggih.
1: Seweke 1,5 meter, gadek kendit. Wis gadek biaya akeh-akeh, Dik. Onjek-onjek ane yo gampang.
0: Iki susu mlakrek iki kok jange. Klambine lorek kaya tekek.
1: Dojo ngono peno ya, Dik ya.
0: Nun sewu anu asmane sinten?
1: Aduh dak ngerti omong sing halus aku. Ngomong sing biasa ngono lho, Dik. Aja Dik lu halusan aku.
0: Sing kasar ah.
1: Iya sing biasa sing pasar-pasaran ngono ae, Dik.
0: Nun sewu jenenge sinten?
1: Kok koyo lakone ibu togal lah ngono, Kak.
0: Dialusi kurang kasar, dikasari jare kekasaran. Dialusi tengah-tengah mau nah.
1: Lho panjen enak ngepas, Dik.
0: Wah iki boyok. Wah sampean ngomong kok.
1: Eh Mas, sampean ki lancing ki.
0: Napa?
1: Sampean ki lancing.
0: Iki ngomong apa iki? Ki lancing.
1: Ki lancing ki mung cara ning medulur ya, mboken sik lancing, Dik, ndak ya lho.
0: Nek cara Jawane napa?
1: Niku ki Joko ngoten lho.
0: Oh, Joko.
1: Iyut.
0: Iyut. Nggih sik Joko.
1: Kok mecicil tok, Dik? Namatno Dik, tapi
0: ya jowo. Heran lho, alisi lho kaya pikulan.
1: Alis niki kula niki lak ngeten nah. Niki belajar ten kapsulon kula.
0: Ngomong lek tete aja ngomong.
1: Duh, masih kula wong Madura, Dik. Modern kula, Dik. Ndak mau. Ndak mau ketinggalan masa kini, remaja masa kini ndak mau ketinggalan.
0: Ketara lah ndak pipine iku remukan botoy.
1: Mau ina peno, Kak?
0: Hah?
1: Kok mau ina peno?
0: Sing kenal mau ina sapa? Oh, menghina ta?
1: Iya.
0: Mboten guyon-guyon.
1: Aduh, pipi koyo ngene halus e jare koyo remukan botol.
0: Sik nyun jauh sik. Waduh, halus e sampe koyo parut.
1: Koyo parut.
0: Halus.
1: Arek iki ditenono.
0: Anu, jenenge sinten ning?
1: Napa?
0: Jenenge sinten?
1: Kula mboten tetel jenang.
0: Lho. Iki sing mencel iki sing ndi? Mesine niku gadan kula dodol jenang iki. Ndan bondo di disiki. Asmane sinten?
1: Oh, kalau bahasa Indonesia.
0: Jeneng. Oh, nama.
1: Nya, namanya sampian siapa ngono ta?
0: Lek bahasa Indonesia nyamana.
1: Kalau nyamana lu Madura, Kak.
0: Lah iya, satu-satu.
1: Peno iku wong Jawa apa wong Madura, Kak?
0: Saman wong Jawa, aku wis tau ro ben tau iso cara Jawa ngono lho.
1: Lho nek saya ini ya campur-campur, Dik. Mau minta bahasa apa saja masuk sudah.
0: Bahasa Indonesia?
1: Bu, yut.
0: Madura?
1: Yut.
0: Bahasa daerah?
1: Yut.
0: Inggris?
1: Dede-dede.
0: Ngopo dede-dede untu ae. Dede-dede.
1: Yo sedikit-sedikit ngono lho, Dik.
0: Jenenge Lak Marlina sih.
1: Lho kok ero bener? Nggih,
0: tau krungu kula, tau nonton sampe nak tau nyanyi ah sing terus geblok-geblok niku.
1: Lah apa kok anu mepe kasur aku, Dik.
0: Oh, lagi tahu nyanyi zaman kulo jenenge Marlina. Lho, panjenengan
1: pengaweane menyanyi kulo, Dik.
0: Jeneng Jawa sinten?
1: Jenenge Jawa niku sing cilik napa sing gedhe?
0: Nah, kare ndelok regane ngapa sing ndi. Ngomong blakrak.
1: Lho, niki lak mestine persenan atrio yo akeh, milih sing gedhe mawon enak. Nututi kulaane.
0: Nek sing gedhe sinten?
1: Nek sing gedhe niku nggih. Sik sampean nggih sinten sih dhisik?
0: Kulo. Ame kulo?
1: Nggih.
0: Rosi Itali.
1: Waduh. Aduh, Rosi Itali. Tak masuk, Kak, wonge gepeng ngono, Kak. Rosi Itali itu orangnya waduh dempal gede dukun ngoten, Dik.
0: Mboten Kartolo.
1: Oh, kan. Duh, peno Kartolo iku. Aduh, peno. Aduh. Iku ngipi iki, Dik. Kepingin ketemu yo apa modele Kartolo iki modele.
0: Nah, boe gak ketara dadake igol ilang loro.
1: Tak ngono, Kak. sampeyan sing jenenge Cak Tono iki.
0: Nggih, kula niki sampean nak Marlina sih.
1: Iya, kula ngeten dik nggih, wis gak boso mari kan.
0: Wis gak usah wis padha rek ya.
1: Lho nak ngene Kak ya.
0: Wis padha panutuh.
1: Aja omongin apa Kak, ngene Kak.
0: Ya apa sih?
1: Aku tahu krungu tapi dik penonduk ngene jelone keset.
0: Iya aku gelek ngepel aja nih.
1: Lucu nih dah ilok-ilok temenan. Aku paling, aduh paling bintang penggemar sayak Tolo itu. Tapi orangnya gak pernah bersuo.
0: Bersuo ya?
1: Ya ketemu bi penuh.
0: Oh ketemu. Panjangnya lucu bok wong bulunya wis doto.
1: Bareng delok wongin jeketek koyok nginya.
0: Loh ya iki kakek mikir parian.
1: Tapi sing tadi masuk potongannya awak.
0: Iya, sing penting lah pancalannya. Jari munawar. Aku bareng kepenuk kepenuk. Wah, seneng ini basman.
1: Tapi Kak.
0: Ya apa sih Kak?
1: Sampe niku gak seneng mancal tak delok, nek delok sikile.
0: Gak
1: njejek kembure.
0: Gak masih mancal njejek gak seneng sing seneng nyengkerem. Ngawur ae. Eh, penuk kadek belajar tabuhan bareng iso ta?
1: Duh, mbak coba ngono lho. Nyoba-nyoba nek iso melu peno lak.
0: Malah aku wis keturutan iso gak mule-mule malah aku wis.
1: Tapi nek tak pikir lo bareng lo peno kaya ngono wis gak kira nututi kulaane de.
0: Tapi lek malah aku jelas enake. Wis ta sego bungkusan.
1: Yo ngono Kak, sampean sik bujangan ta.
0: Sik Joko panjenengan.
1: Oh, Ki Joko. Cocok.
0: Cocok ya.
1: Kok Ki Praben.
0: Iya, bahkan Praben. Aku sing takon perawan sapa?
1: Lho aku gak tawa Kak tapi pamer ngono lho Kak. Lho sapa lu ketemu jodoh bi penuh. Aku wong seniman penuh wong seniman tangi. Iya.
0: Oleh rong dino nggih-nggih aku.
1: Aja ngono ngene Kak. Nek aku ngantuk penuh kidungi. Nek penuh ngantuk tak nyanyeni, tak ngono Dik.
0: Dadi wis gak nyambut gawe gak mangan wis ngono ae. Ya mati garing lah. Wis karepno ya apa sih? Aku kepindhre ya apa sih isone gumbul tabuhan iki lho.
1: Lho pocarene peno ae. Ayo sampean kepingin nampi aku ta ngono ta.
0: Iki ya, coba. Nyanyi. Apa sih enake? Barat ta?
1: Tapi barat iso ta?
0: Lho barat.
1: Aku njaluk just the way you why.
0: Iso. Oh, just.
1: Mbok jas e wae-wae iku lho.
0: Mah ora. Ya sapa? Apa coba saiki?
1: Saiki sing enak iku iki lho bari ambik peno ya. Lagune sing ngono
0: Dol tinuku.
1: Iya, saut-sautan iku lho. Jarene orkes iku jare apa itu duet.
0: Duet.
1: Iya, duet.
0: Tak ngono aku wis dol tinuku ngono ae wis.
1: Dol tinuku. Wis
0: pokoke pasar tembok lah pokoke. Oh.
1: Nek jarene arek musik duet.
0: Oh, duet.
1: Iya.
0: Aku jane kepengin mlebu musik, saiki yo.
1: Melu aku wis beres peno.
0: Wong nang dikongkon-kongkon tok ae.
1: Enggak. Peno kok tak ajari peno wis ta lah. Enak tibone mlebu-mlebune ku enak.
0: Aku sing penting tibone karo mlebune. Ya opo belajar tiba mlebu barang.
1: Apa iki sida ta?
0: Wis iku lho nutukno sing dhisik kecir-kecir iso ya, meno.
1: Ayo coba ae tapi nek kecir-kecir ae sipil wis ayo.
0: Iso ta?
1: Iso aku Kak.
0: Wis gak apa-apa golek keliru dikat.
1: Tapi ngene. Tapi ngene ya Kak Tolo ya.
0: Iya.
1: Kecir-kecir aku ki surone rada kagok-kagok ya opo enake.
0: Wis gak apa-apa masih sembarang lah, di gerabak kena lah uwe ya.
1: Iki di barat no, apa di timur no iki?
0: Tengah no.
1: Oh tengah no.
0: Jadi lek tengah.
1: Oh Jawa Tengahan. Iya wis.
0: Tengah no kok Jawa Tengah.
1: Lah iya jadi tengah, Jawa Tengah. Ini Jawa Timur, Surabayaan. Ini barat Jakartaan, iki Jawa Tengahan.
0: Ya oh, ga, gak ngulon, ya gak ngetan, gak ngidul, gak ngalor no.
1: Lah iya tengah, jadi ini Soloan asli, ya wis. Ayo.
0: Ya coba ayo.
1: Beres.

sea, no, eh.

0: aku nomor kanginan tadi nomor rumplung ulian. Ah wis gak apa-apa, Bu. Guyon-guyon ta wis gak apa-apa. Iki lak carane anu lak ngejokno, cuma ya kenem.
1: Masih ngono kak, aku sampe kami sosolen kak.
0: Apa-apa.
1: Ayo pate, gawe parian nang pasar cilik male pesil cilik. Iki nek dikata tambah tentek dino, edi nentek jam iki engko.
0: Apa-apa nguk kasih sing kari
1: dia. Aku kok ndelok brengose peno iku apa? Aku bingung ndelok brengose peno. Lah ya apa kak?
0: Wong brengose kok cenggereng utahe kok bingung.
1: Ndak mangkane. Mosok di rumah topo kak tolo, nek gak keng rumah kene tak rumah.
0: Aku jane ndelok peno siji sing dadi ati ku.
1: Apa ne kak?
0: Ndelok untune kok geraji.
1: Ndok enak kuat iki kak.
0: Kuat yo lek gigit-gigit kotot barang iki. Iya.
1: Jane ge nyokot peno.
0: Eh, iki jange rabi kok cokot-cokotan.
1: Wong kene
0: kucing ta apa iki?
1: Kene katengan brengose durung totok wis dicandak guntu deh. Ndak brengose peno iku lho kok cuwil tengah iku apa kak?
0: Kono lah ana-ana ae.
1: Iki paling nginceng wajah iki. Wajah diinceng aduh kena solote damar lebluk. Damar lempluk iku lho.
0: Lho.
1: Nyaut.
0: Karepku lah tak cukur karo silet. Marno drijiku iku dicokot lamuk lho dadi kaget.
1: Oh, dadi.
0: Yo.
1: Kandane guyu. Ono driji cokot nyamuk kaget.
0: Benere emang numpak apa, Bu?
1: Aku kan. Iya. Pak Becak.
0: Oh, aku mau numpak gajah.
1: Eh, numpak gajah? Duh, penuh duwe gajah?
0: Loh, iki kuping tak sesek. Ngomong apa aku, Mang?
1: Jadi numpak gajah.
0: Loh, siapa sih ngomong?
1: Iku mau.
0: Numpak apa?
1: Numpak gajah.
0: Loh, sing numpak gajah siapa?
1: Loh, ya apa, Rek?
0: Tuh, ngomong biasa numpak gajah, lek karatu, sok gaya-gaya, tak?
1: Ayo, penuh sih gawe-gawe.
0: Ngomong apa sih, Mang?
1: Jadi ini, penuh kan takon aku, Kak.
0: Ya apa?
1: Penuh ini mau nak numpak apa, Pak Becak?
0: Nah, terus aku?
1: Penuh tak takoni, penuh kak tolong numpak numpak gajah.
0: Ojo seneng minta nawung, tapi numpak gajah.
1: Gini lo, ada zaman saiki yang ini ki, generasi muda saiki nek ngomong diulak balik.
0: Kalau aku lewat tunjungan numpak gajah lah karat karit kendaraan ni.
1: Iki tolong tahu di setip ki, penuh lah. Kena tak setip kapong kok penuh lo.
0: Buk, nguk leh panjang ni penuh tadi bareng aku gak usah dodol suara, nguk podot cemburu ni podot rusai.
1: Ati temburuan
0: kak. Ayo kaitan suwe-suwe ya apa ane. Tapi ini nae, aku dodol jagung ayo.
1: Oh, penuh sing kula.
0: Iya, aku dodol layangan ya.
1: Terus siapa?
0: Ya sing kula, aku pegel layangan jagungnya tak pangan.
1: Loh lah, gak dadi dagangan dek. Ini loh kak.
0: Iya.
1: Nek penuh kenal bi aku kenal bi penuh, aku cocok saja nih.
0: Iya.
1: Tapi omai penuh nanti.
0: Om aku si mau pemanah nomor 19. Cuma omai bolo.
1: Pabrik korek kone kita.
0: Iya omai bolo tapi itu.
1: Oh.
0: Lama penuh di?
1: Duh, kono kak.
0: Jalan apa?
1: Ikan sepat.
0: Apa nih ikan dorang, Bu?
1: Duduk sebelah ikan bandeng. Duh.
0: Kenal karo ikan tombro.
1: Loh kok iwa-iwaan sih, kak?
0: Iki alamat tak pasar pabean nih, kira.
1: Duh, takon-takon ikan sepat kok iwa,
0: nomor biro, nomor biro. Omai.
1: Kok penomoro, pasan.
0: Kak, nomor biro.
1: Mau kak aku wedi, kak.
0: Kayak ono nomor sawatan.
1: Peno tak kono mah kaitane.
0: Iya.
1: Wis saiki ayo mulai ayo.
0: Wis ngene nang paman kowe.
1: Iya.
0: Lho pamanku wonge koyo londo.
1: Temen ta?
0: Lho ya apa?
1: Kenalno paman Peno ya.
0: Kelambine kegeden terus iki.
1: Ya,
0: ayo kok ayo.

0: Ya, ayo, ayo, teruskan. Goblok iki adakno. Kok karu-karuan bolehan adakno. Kon iku yo opo sih? Awak wis kadung ijen, ana ewange. Bojo wis mulihan jaman Jepang. Duh ya keponakan situk dapuran koyo ngene lho.
1: Nupak kong legang-legang, irunge koyo terong.
0: Lho ya. Ya mulai. Mulai wis.
2: Lho opo man?
0: Kon iku.
2: Opo? Iku mang tiba telu iku sendon ya apa?
0: Lah kon iku mang suluk model ya apa kon?
2: Lah ya bakong legang-legong irung kok terong ah.
0: Ola nyantap aku sih kon.
2: Nyantap apa?
0: Enggak ono aku sih kon.
1: Ngidul kloyang-kloyong.
0: Lah.
2: Ya sing digoleki.
0: Lah ya, ya cacak.
2: Nano nano nano nano nano nano luka.
0: Kare gula ngepe atiku kon iku lho. Cek aku muring-muring lah ngono sih.
2: Ati sing ndung dina wak gere kok ati.
0: Gak ngono kon iku ngelus pikir aku cek aku muring-muring nang kon. Lah ngono sih.
2: Lho man, ngomong sing enak lho man. Eling purwa deksina.
0: Maksude?
2: Purwa iku wiwitan deksina pungkasan, wiwitane pun utang trono sampai
0: sak. Lho ngene nak ya peset. Penjut. Boleh mencami nolak ngawur ayo
2: nih kaduk bang ucapmu man
0: lagi ya apa sih
2: tenono
0: iya iya iya ya.
2: Anane wong tua diwane nih barek ponaan sebab
0: iya iya
2: wong tua orang dari tepo seliro tepo tepak seliworo awak
0: maksudnya
2: sampe keluri seliworo lek pancen puno gak iso nopak nawak puno
0: iya iya ya.
2: Iki wong tua gak kena diajani wong tua tua seberapa kaki nampas iwak usus iwak limpo tua tua usus yang metel ayo man arep apa merek wong kowe jiwaku man.
0: Lha kuwi opo kaitane kuwi?
2: Sedeng penyang tak cekel-cekel tak bentusno watu aboh irungmu.

0: ayu.
1: Kono ku yo sing karepmu lho, karepmu. Lho, karepmu yo apa sih kono?
0: Lah, peno jare ngajak blakrakane.
1: Dadakno wong urip kok liyane.
0: Saiki dipikir yo apa wis sing dhisik wis sak bajek koyo
1: ngono. Lho gak ngono, ngomong wong tuwa sing genah.
0: Aku gak ijen, Man.
1: Ambek sapa kono iki?
0: Ambek anu, ambek dulur peno.
1: Lho, dulur peno sih? Dulur sing di mana?
0: Peno di dulur tangga.
1: Enggak duwe mek ijen.
0: Dulur papat lima pancer.
1: Oh, elek tumpeng maut ta yo omongmu.
0: Lah pancer lima kok nyuruh aman.
1: Lah lah pada duduluran iku.
0: Iko opo man ana Jawi.
1: Lho, ana Jawi ya sih?
0: Jawi prigen.
1: Jawi opo? Lah jopo? Dulur wedok ta lanang yo?
0: Ya wedok.
1: Lah lah opo?
0: Dik, dik resmi ini, Dik.
1: Paran kene kon metu jamino. Para tak
0: ora. Ini buk ning, kene aku yo nyelukne yo buk.
2: Lho. Baru ngono penuh ngitung tekan jopo yo enak yo.
0: Iku mah gak ngitung, karepe ngajak wayangan. Iki mang.
2: Kowe iku mau wayangan iki.
0: Lho, lek sapa wayange buta terong.
1: Kowe ku lha opo kok ngono.
2: Iki buta teronge mau. Cocok panjene.
1: Iya. Lho lho lho. Eh, kon mang nemuno endi on redil iki. Masalah rek.
2: Eh, Kak, aja sembarangan ngilonan redil yo, masih ngene seksi. Aduh, aduh.
1: Nyeluk aku, Kak. Nek cara wong Lamongan kak iku pantes.
0: Soale tau krungu jare jeneng kena biyen Bangka.
1: Ngawur ae. Waran jenengku Bastol. Baskom. Bantal. Batu kok yo. Lho, lho, lho. Lho, aku takut ya. Arek iki ganti duit ta arek iki. Gak mampu wekne.
0: Lah ganti duit apa?
1: Lah napa seweke cingkrang klambi cingkrang. Iku lho, eh. Kau tak eling nonek
2: kenal. Iki siapa kak?
0: Lo. Iki pamanku neng.
1: Lo lo lo.
2: Lo pamanin penuh.
1: Udah lebodong.
2: Ya terus no ya kak ya terus no nek menghina ya terus no. Kau tena nek tak sotok penuh ya.
1: Masalah.
2: Masalah ilungnya kaya jambu.
1: Masalah lo tidak berikan. Delek model kaya gini lo ya apa ini. Nek belak belak kau bareng sih jelek. Gue pak pung kon, iki udel.
2: Yo iki tahan angin iki pak, aduh, iki dati nak nyelok papa penuh.
0: Paman.
2: Oh paman, aku melok nyelok apa?
0: Yes, anu,
2: mbus. Nyelok tuan apa nyelok paman ya?
1: Oh jatuh. Kamu nyelok celok tuan sama wong Itali kan?
2: Modelnya kaya kaya wong barat. Celok
0: tuan, nyelok nce.
1: Wah, kau di kabur aye. Paman nak, paman nak.
2: Oh, paman itu lo sampian.
1: Nggih nak.
2: Tuwe-tuwe CETS sih.
1: Aduh.
2: Kok gak menangi jaman nome bian?
1: Masalah rek.
2: Kok iku bian jaman nome nututi aku? Aduh, gak burung kena dewe-dewe.
1: Parean. Kalau iku nek ngomong tas-tas-tas-tas. Rumah asamu lo potong kamu kaya beklen. Puter gak puter, bengkong gak bengkong kali ini.
2: Nggak, justru iku sing enak, Pak.
1: Apa? Mau ini sih.
0: Kak, ini jangan dari kami itu untuk malung benda.
1: Silahkan, Pak. Dari kami itu untuk malung benda. Oh, aku dukturi, gak ngeluruh. Oh, ngawur aja.
0: Malung benda itu nunggak ya apa?
1: Lu nunggak ya apa? Ya, iya.
2: Kak Dolo.
0: Ya, apa sih?
2: Boleh anak aku gak diakoni, kati tadi apa? Apa mau? Kami itu wo, DC nambah aku.
0: Apa kak?
2: Aduh.
1: Aduh. Tolong ibu mau, seorang ibu tolong.
2: Sama nih penuh izin.
0: Iya, siapa apa?
2: Mbok nih tadi gue bener nu pegai izin deh.
1: Iki arek endi iki?
0: Iki arek ikan apa? Ikan cucut mandi di laut.
1: Kok mari ikan cucut mandi di laut?
2: Ikan sepat.
0: Ikan sepat.
1: Enggak asalnya asale pelayarane.
2: Aduh. Takon anu iki.
1: Asal yo asale.
2: Aduh aduh.
0: Asale.
2: Kok ditulis sik ngono sih lho, iki apa no?
1: Prosoku nek ngene golongane jalan ikan-ikanane termasuk akeh wong Jawa. Lah kok ngomong kok siji lang sih.
0: Mergo lek ro asale lak kate disuku nang danyange.
1: Lah pokoke nyogo-nyogo barang iku.
0: Ngenekno lek gak ada danyang gak iso. Wah,
1: ora.
0: Wis mangan-mangan ning iki lho sego-sego tarak iki sak pirang-pirang. Kok
1: tarak yo sing kon iku.
0: Ono gadang, Mas.
1: Lho, aku iki adang babumu ta aku iki. Ngawur.
2: Tuh tak ngono nek ana calone mantuke ya apa aduh nak mantu kene nak. Mbok di ujo-ujo tadi apakno di manggana 20-20 tok.
1: Lah lho. Arek kene ngomong bloko suto arek. Dari calon mantu.
0: Penak mbek Buk Marlina kok koyo mote iwakne.
1: Tak ngono. Nek aku duwe mantu iki rong dino lek. temenan.
0: Gak kaitan, lek bakal panjang ini lek istati tambah.
1: Tambah kurang ajar. Mantu ada
2: mantu kok pamane penuh kok koyok ngono.
0: Iki wong seni iki Buk masingin.
1: Lho iya, wong seni aku.
0: Tau nok pinggir tembok.
1: Sebelah apa iki kula?
0: Ngitung.
1: Oh iya tak ngawur ae.
0: Lah ngitung meneng.
1: Sik sik. Kenal barek iki pirang dino?
0: Eh?
1: Kenal barek iki pirang dino?
0: Tapi Mang, tapi suwe aku luru iki. Yo kenek iki Mang.
1: Kenek ya. Iso. Katut Mang.
0: Kena 200 kok wisane. Kok becak sing bayar aku.
1: Iku gak ada tok ae. Ngono aku jejek lho. Lho. Becak ta jejek wis.
2: Aduh. Paman kok jejak-jejek ngono, Man.
1: Lho
2: masih gak duwe marang tua penuh dak patheken aku. Ini Man, wis dadi carane nek wong lanang iku sing ragati. Aku sing bayar lah turu wong wedok. Rai mau wong dek masih dak kenal wong lanang dak bidur nah.
0: Mulane masih penuh digablok tenang koyo gak sepiro.
1: Iya ya.
0: Kuwi gak sepiro telung dino karo mengi.
1: Arek nek ngomong sak tangan-tangan ya rene.
2: Aja kaget man, panjenengan ngene. Sor mejo no ulane.
1: Cok Dik.
2: Aja gelo wis dadi carane Dik.
0: Diriwanti lele mau ginowo mati.
1: Cok.
0: Prangas yo garangan.
1: Perkara sik iki lho takno. Nabi wong tuwek kok ngono iki wani ne kon iku. Apa nak? Lu bersutan
0: lagi. Saya ini man, saya ini wis padha anu padha isone ya.
1: Iya ya.
0: Iki mari tabuhan ini wis apal.
1: Hmm.
0: Wis separuh mbok kabeh apal. Lah iki mang ajak rene perlu ne kate ngetes beno.
1: Tapi
0: ono tes pena.
1: Ya apa? Ada tukang anim, tukang lampu ae kon niku.
0: Wis setrum ta beno.
1: Prosoku ya lah ya. Kon iki mang tak sanjung-sanjung. Tak manja-manja supaya dadi wong sing terhormat. Heeh. Tak kemule-mule mulai nggak bekakas kau yang ini.
2: Masih bekakas kau yang ngeten sedep maman.
1: Sedep.
2: Okay.
1: Kau tahu keramas tuh panila.
2: Sampai pun ngeten ya. Mau ngilano jare udele ketok sawe cekak. Penyen dibikin begini nih.
1: Wah. Dibikin begini mi. Apa tuh mi? Ya apa cara betul aku mi. Mi.
2: Aduh, marah tua kolot iku. Nek nurut sampean man ge, gawe sewek bong robong, klambi bong robong. Lah gak ketok awake do. Ya. Kapan payune, Dik?
1: Sakon iku ya mesti karep iku.
0: Perlu ngetokno caplak.
1: Nek proso kula ya, paman biayae kon wis cukup sampe.
0: Kapan?
1: Kapan? Kon kula kapan sampe?
0: Apa?
1: Kon kula kapan iki biayae kon sak menake?
0: Kon drungono wong akeh lho ya ngene.
1: Ya wis ngono.
0: Sawang anakku jakane penuh-penuh kucing rembese gak duwe.
1: Ya apa gak rumangsa kon iki?
2: Aduh lho, isin. Isin ono aku pamer.
1: Lah kon dhewe pengertian apa sebabe kon tak sekolahno? Supaya besok dadi wong sing pincang. Dadi wong sing pincang.
2: Ayo. Paman apa iku lho, aduh.
1: Ngawur ae tak lho.
0: Wis ngene Buk ya.
1: Wis apa iki?
0: Tak jaluk relan penuh ya
1: iki
0: meja kursi kok ditokno pisan kok ono wong anyang barang ya.
1: Lho kon kenapa to kursi?
0: Gak ono ya orang ngrengeng lho. Karena wong iki.
1: Ono
0: peno mang aku krungu julajuli kaitan.
1: Iya.
2: Tapi anu ya, mamane peno pinter lho lajuline ya.
0: Oh, lajuli pinter. Entek kendang piro?
2: Kula rada mboten iso.
1: Oh, belajar.
2: Nggih, sampeyan ajari nggih.
1: Iya, tak belajari.
2: Tapi pun mendeli ngoten kula wedi man.
1: Rere lare iki konyane.
0: Kira wedok kaya kucing e.
2: Wong kaya iwak tombro ya mecicil terus.
0: Sik saiki tul jane nek.
1: Iya.
0: Masih anak gampang-gampangan aja.
1: Iya.
2: Oh lagu terjah enak gak enak nih.
1: Ini enggak itu.
2: Apa malah kayak model dangdut nih gue.
0: Si Uti ini rumah man.
1: Lah apa kan itu? Oh ini rumah Uti itu.
0: Tutun nanu
1: nih gue. Iya tutun nih.
0: Iya sih. Pernah terjah enak aja.
1: Eh?
0: Iya.
1: Terus aku jo. Lali ya ini nggak gue.
2: Lali. Tak tahu lo. Ya apa nih aku joget bi pamane penuh nyoba. Iya penuh yang do iringan aku depan gue. Tadi cek rodo asik gue.
1: Ya. Aku joget beku.
0: Ya cek asin man.
1: Cek asin no.
2: Cek asik. Asik.
1: Iya ya, ayo.
0: Asik karo Bakri.
1: Oh, lah masa kera kon niku. Asik Bakri kon ngomongane. Oh.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

0: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, selamat malam untuk yang masih setia, terjaga, dan menemani aktivitas malam ini. Semoga hari yang telah Anda lalui membawa banyak hal baik dan jadi pengalaman yang berharga. Sebelum beristirahat, jangan lupa siapkan segala kebutuhan untuk esok hari, mulai dari perlengkapan kerja atau sekolah, pakaian, hingga memastikan ponsel dan perangkat penting sudah terisi daya. Dengan persiapan yang matang, pagi hari akan terasa lebih tenang dan aktivitas pun bisa dimulai dengan lebih lancar. Jadi selamat beristirahat, semoga tidur Anda nyenyak dan besok menyambut hari dengan semangat baru.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Kerry Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Yuk, udah ada panggilan tuh.
5: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
4: Ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
5: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
4: GP. Nanti juga ada petugasnya kok.
5: Jangan lari, tungguin.
4: Aduh, sakit.
5: Kenapa kamu kepleset?
4: Ya apa sih nih yang buang kulit pisang?
5: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
4: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
5: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
4: Iya deh. Gak lagi.
6: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pengalaman bukan saja yang terjadi pada diri Anda, melainkan apa yang Anda lakukan pada kejadian tersebut. Aldous Huxley, filsuf Inggris.

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

Pendengar Pro 1 tuntas sudah untuk siaran hari ini, Senin 6 Juli 2026, dan kami akan sambungkan Anda bersama Pro 3 Jakarta untuk Anda ikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026, Portugal versus Spanyol, yang dilaksanakan pada pukul 2 waktu Indonesia Barat mendatang, dini hari 7 Juli 2026, disiarkan dari Dallas Stadium, Amerika Serikat.

0: 2, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
0: Ya, Mariana yang katanya
2: pengen RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.